0: di menengah ke sejumlah PLTU, PLN juga menangani gangguan teknis pada dua pembangkit besar milik mitra yang sempat keluar dari sistem kelistrikan Jawa.
1: Untuk itu, kami mengerahkan tim PLN bersama-sama dengan tim mitra kami agar perbaikan dua PLTU besar ini bisa berjalan dengan cepat dan berjalan dengan lancar sehingga bisa pulih dan kembali memasok listrik di sistem kelistrikan di Pulau Jawa.
0: Sementara itu, CEO Institute for Essential Service Reform atau IESR, sekaligus pengamat energi, Feby Tumiwa menilai Indonesia masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap batubara.
2: Ya, kalau kita lihat hari ini, 70% pasokan listrik di Indonesia itu berasal dari PLTU, dari batubara. Dengan adanya pemadaman ini, sebenarnya ya harusnya pemerintah, masyarakat juga sadar ya bahwa kita sangat bergantung pada batubara.
0: Feby mengatakan Indonesia memiliki beragam potensi energi terbarukan mulai dari panas bumi, angin, matahari, biomasa, hingga tenaga air. Ia menilai peningkatan bauran energi terbarukan diperlukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap batubara. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Akibat pemadaman listrik bergilir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian. Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
4: Akibat terjadinya pemadaman listrik di berbagai daerah di Surabaya, beberapa waktu terakhir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian mengingat energi listrik menjadi faktor utama penggerak operasional usaha dan kebutuhan utama masyarakat. Di antara unit usaha yang terdampak akibat pemadaman bergilir yang dilakukan PLN, salah satunya yakni sektor usaha food and beverage, terlebih sektor F&B, terutama kafe, saat ini sangat bergantung pada energi listrik untuk layanan kepada pelanggan. Melalui tim manajemen salah satu kafe di kawasan Ngagel Timur, Pujang Sewu, Surabaya, bernama Tubagus Tri Daratio, saat diwawancara RRI kemarin mengatakan sempat kehilangan beberapa pelanggan karena mengetahui listrik sedang padam. Ia menjelaskan karakteristik pelanggan pada unit usahanya, yakni didominasi oleh anak muda dan mahasiswa, yang memanfaatkan kafe sebagai tempat nongkrong dan mengerjakan tugas, sehingga pemanfaatan listrik sangat dibutuhkan.
5: Dampaknya jelas ada pengunjung yang nggak jadi masuk karena listriknya mati semua, AC juga nggak nyala, jadi dia nggak jadi nongkrong. Jadi kita ada beberapa bahan yang akhirnya kita tidak bisa pakai, seperti nasi karena bau, karena kan kalau ditutup selama itu pasti jadi basi dan jelas itu tidak bisa di serve, disajikan ke customer.
4: Selain itu, salah satu pelanggan kafe, Grace, mengeluhkan pemadaman yang mendadak membuat aktivitasnya saat berada di kafe sempat terhambat dan berharap kepada PLN agar lebih dikencarkan sosialisasinya sebelum melakukan pemadaman.
6: Mungkin perasaannya ngeselin ya, maksudnya kayak kita lagi pengen nongkrong, kita lagi pengen ngobrol-ngobrol, ketemu seru-seruan bareng teman-teman, ngobrol-ngobrol atau bahkan main game kayak Uno dan segala macamnya, jadi kehambat. Iya, kita gelap, kita nggak bisa lihat apa-apa, mati lampu itu kehambat, apalagi jangka waktu pemadamannya itu lama banget.
4: Pihak kafe juga menyebut pemadaman listrik secara mendadak tersebut terjadi pada hari Sabtu 20 Juni 2026 lalu, selama kurang lebih 3 jam sejak pukul 9 waktu Indonesia Barat. Harapannya, pihak PLN dapat melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada sektor usaha agar dapat mengantisipasi kerugian yang disebabkan oleh pemadaman tersebut. Faiz Putra melaporkan.
3: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air berikut ini.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Hari ini jemaah haji SUB 116 akan didorong dari Mekah ke Madinah. Sementara itu operasional bus salawat pada pukul 12 waktu Arab Saudi akan berhenti beroperasi. Syariful Alam dari Tanah Suci melaporkan. Alam.
8: Ya, saat ini saya berada di Masjidil Haram di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan hari ini pendorongan jemaah haji Indonesia dari Mekah ke Madinah di antaranya adalah SUB 116 di sektor 4 dan di sektor 8 daerah kerja. Maka sebanyak 3 kloter jemaah haji tersebut pada pukul 8 waktu Arab Saudi akan menuju Madinah. Sementara kelompok jamaah di Haji SUB 116 langsung diangkut petugas PPIH Arab Saudi dan pihak syarikat ke bus. Dengan sejumlah kloter jemaah haji dari Mekah ke Madinah telah dilakukan pendorongan sejak pekan lalu. Di antaranya adalah BTJ 11, SOC 73, YAI 21, BTH 22, dan JKB 18. Kementerian Haji dan Umroh atau Kemensat memastikan proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi terus berjalan lancar, aman, dan terkendali. Selain itu, pendengar dapat kami informasikan juga operasional bus lawat yang selalu ada saat penyelenggaran haji di daerah kerja Makkah akan berakhir pada hari ini pukul 12 siang waktu Arab Saudi. Bus selawat yang selama ini selalu mengantarkan jemaah haji dari hotel menuju Masjidil Haram maupun dari Masjidil Haram menuju hotel selama penyelenggaran haji tahun 2026 ini. Pantauan RRI, bus selawat di sektor 4 pada pukul 3 dini hari waktu Arab Saudi terpantau terlihat terparkir di halte-nya di sektor 4. Selain itu, jemaah haji juga diingatkan untuk menjaga kondisi kesehatan menjelang keberangkatan dengan cukup beristirahat, mengkonsumsi makanan bergizi, memperbanyak minum air putih, dan menghindari aktivitas yang dapat menyebabkan kelelahan berlebihan. Dan dapat kami informasikan pendengar bahwasanya pada saat ini di Masjidil Haram banyak jemaah haji yang melakukan tawaf. Dan ada yang melakukan tawaf wada karena ada beberapa di daerah kerja Dakar Mekah saat ini ada yang melakukan pemberangkatan pulang ke tanah air itu di daerah dari tanggal 22, 23 hingga tanggal 24 Juni tahun 2026 ini. Dan ada beberapa terpantau sejumlah petugas haji dan juga jemaah haji yang akan berangkat pada hari ini melakukan tawaf wada atau tawaf perwisan kepada Ka'bah sebagai penghormatan terhadap Ka'bah. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifuddin Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan memastikan seluruh persiapan penerimaan jemaah haji kloter 11 telah rampung. Sebanyak 366 jemaah dijadwalkan tiba di Asrama Haji Balikpapan pada Senin siang. Informasi selengkapnya bersama dengan Niswar Kuloh dari RRI Samarinda. Niswar.
9: Ya, pendengar, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan memastikan seluruh layanan kedatangan bagi jemaah haji kloter 11 telah siap dilaksanakan. Sebanyak 366 jemaah yang mayoritas berasal dari Provinsi Sulawesi Tenggara dijadwalkan tiba di Asrama Haji Balikpapan pada hari ini sekitar pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Selain jemaah asal Sulawesi Tenggara, kloter ini juga membawa 6 jemaah asal Kalimantan Timur yang berasal dari Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Timur, dan Penajam Pasir Utara. Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Soeharto Bajuri mengatakan berbagai koordinasi lintas instansi telah dilakukan untuk memastikan proses penerimaan pelayanan hingga pemulangan jamaah ke daerah asal berjalan lancar. Berikut penegasan PPIH Debarkasi Balikpapan Sekretaris Soeharto Bajuri.
10: Kedatangan jemaah haji dari kloter 11 dari Arab Saudi, kita alhamdulillah sudah kita siap semua, sudah kita lakukan koordinasi terkait kedatangan jemaah haji asal Sulteng itu, insya Allah Pak Kanwil dari Sulteng pun juga ada bersiap di Debarkasi Balikpapan untuk menyambut kedatangan tamu-tamu Allah dari Tanah Suci. Sampai sekarang kita belum dapat berita dari Tanah Suci bahwa ada jemaah haji yang tidak sehat. Alhamdulillah beritanya sampai detik ini masih dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan sampai proses penerbangan ke tanah air mereka semua dalam keadaan sehat walafiat.
9: Ya, selain itu pendengar, PPIH Debarkasi Balikpapan juga memastikan layanan kesehatan, akomodasi, konsumsi, transportasi, hingga pengelolaan bagasi telah disiapkan sesuai standar pelayanan haji. Menurut Soeharto, koordinasi antar Debarkasi, pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh, serta petugas daerah berjalan baik selama fase pemulangan jemaah tahun ini. Sementara itu, PPIH juga melakukan evaluasi pelayanan terhadap kloter-kloter yang telah tiba sebelumnya, dan hasil evaluasi sementara menunjukkan tingkat kepuasan jemaah terhadap pelayanan di Debarkasi Balikpapan cukup tinggi, baik dari aspek akomodasi, konsumsi, layanan kesehatan, maupun proses penjemputan menuju daerah asal. Kami juga informasikan pendengar, selain memastikan pelayanan kepulangan berjalan baik, PPIH mengingatkan bahwa ahli waris ya, yang jemaah yang wafat di Arab Saudi tetap memperoleh hak santunan asuransi sesuai biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH yang telah dibayarkan saat keberangkatan. PPA berharap kedatangan kloter 11 dapat berlangsung lancar seperti kloter sebelumnya, hingga seluruh jemaah dapat kembali berkumpul bersama keluarga dalam keadaan sehat dan selamat. Dari Debarkasi Balikpapan, Nesor Pula, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sebanyak 442 jemaah haji kloter 14 Debarkasi Palembang asal Kabupaten Ogan Ilir dan Kota Prabu Muli Provinsi Sumatera Selatan tiba di tanah air. Dari RRI Palembang, Hairul Rizki melaporkan. Ya, Rizki.
11: Ya, benar. Kloter 14 Debarkasi Palembang tiba di tanah air sejak Minggu 21 Juni 2026 sore ataupun malam kemarin. Dari jumlah 445 orang yang berangkat, sebanyak 442 jemaah yang kembali. Dan kloter ini dinilai paling banyak membawa jemaah risiko tinggi atau RISTI yang mencapai ratusan orang. Di mana dikatakan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan, MRK Nur Wahidin, menyampaikan rasa syukur atas kelancaran seluruh rangkaian pemulangan jemaah haji kloter 14 yang berasal dari Ogan Ilir dan juga Prabu Muli, Provinsi Sumatera Selatan. Arkan menyebut terdapat tantangan tersendiri pada kloter ini. Pasalnya dari total jemaah yang berangkat terdapat lebih dari 200 jemaah yang masuk dalam kategori RISTI. Dan secara khusus dia memberi apresiasi tinggi atas dedikasi dari tim medis dalam bertugas di kloter ini, baik sejak awal pemberangkatan hingga kembali ke tanah air.
12: Kondisi jemaah kita dari Sumsel semuanya masih dalam keadaan sehat, dan kita juga terus berdoa agar jemaah haji Sumatera Selatan pulang ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat. Sisanya itu dari kloter dari Sumatera Selatan.
11: Secara khusus dia memberi apresiasi tinggi atas dedikasi dari tim medis dalam bertugas di kloter ini, bagi juga dalam awal pemberangkatan hingga kembali ke tanah air. Dan Arka menyebut selisih jumlah jemaah pada kloter 14 karena ada yang melakukan tanazul atau kembali lebih awal. Mereka adalah atas nama Awan Haryono dan juga Veronica Cinung asal Kota Palembang, Sumatera Selatan, yang pulang bersama kloter 11. Serta Herman Taufik asal Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, yang kembali bersama kloter 9. Dan mendengar dengan kedatangan kloter 14 ini, maka jemaah haji Debarkasi Palembang yang telah kembali ke tanah air, kini sebanyak 6.186 jemaah, terdiri dari 5.061 jemaah asal Sumatera Selatan, 1.069 jemaah asal Bangka Belitung atau Babel, dan juga 56 orang petugas kloter. Demikian, dari Palembang, Sumatera Selatan, Heru Rizki melaporkan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Pemerintah akan terus mengawal upaya mewujudkan kemandirian pangan nasional melalui koordinasi antar kementerian. Pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan serta mencarikan solusi atas berbagai tantangan yang mereka hadapi. Rian Suryadi menyampaikan informasi dalam sesi laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus.
2: Garda terdepan dalam menjamin
3: kemandirian. Pemerintah akan terus mengawal upaya mewujudkan kemandirian pangan nasional melalui koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan serta mencarikan solusi atas berbagai tantangan yang mereka hadapi. Hal tersebut dikatakan langsung Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat berada di pembukaan Pekan Nasional Petani dan Nelayan atau PENAS tahun 2026 di Gorontalo. Gibran meminta jajaran kementerian terkait untuk segera menindaklanjuti berbagai persoalan yang disampaikan petani dalam agenda dialog bersama pemerintah. Ia meminta tindak lanjut dilakukan sesegera mungkin setelah kegiatan berlangsung.
2: Namun di sisi lain, tantangan kita juga besar. Pertama, soal tata kelola. Mulai dari menjaga alih fungsi lahan pertanian, kemudahan petani mendapatkan bibit unggul, dan akses permodalan.
3: Di sisi lain, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut peningkatan produksi pangan Indonesia pada 2025 menjadi salah satu yang tertinggi di dunia. Menurutnya, Indonesia mencatat kenaikan produksi pangan tertinggi nomor 2 dunia setelah Brazil. Selain produksi, Amran juga melaporkan stok pangan nasional mencapai 5,2 juta ton atau tertinggi sejak Indonesia merdeka. Di tingkat petani,

0: biasanya pupuk subsidi naik tiap tahun, hari ini, tahun ini turun 20%.
1: Sementara panitia kerja atau panja rancangan undang-undang RUU Pangan Komisi 4 DPR RI terus menyusun substansi regulasi dengan menyerap aspirasi dari berbagai pihak. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat sekaligus memperkaya materi muatan RUU agar mampu menjawab kebutuhan dan tantangan sektor pangan di masa mendatang. Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Haidiyati Soeharto mengatakan, tantangan di sektor pangan saat ini semakin kompleks. Ketersediaan pangan yang memadai harus dihadapkan pada persoalan konversi lahan pertanian, keterbatasan sumber daya, hingga perubahan berbagai kondisi strategis yang dapat mempengaruhi ketahanan pangan nasional.
2: Mendapatkan masukan-masukan karena kami sedang menggodok rancangan undang-undang pangan. Jadi kita perlu banyak masukan-masukan dari berbagai pihak, diantaranya dari akademisi-akademisi. Dan hari ini ada beberapa profesor yang memberikan masukan-masukan.
1: Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program swasembada pangan tidak hanya bergantung pada peningkatan produksi, tetapi juga pada kemampuan pemerintah merespon cepat berbagai kendala yang dihadapi pelaku utama sektor pangan di lapangan. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Untuk membeli pupuk. Jadi pupuk kita alhamdulillah baik. Dan juga ada
3: masyarakat berharap pemerintah perlu memastikan distribusi pangan berjalan merata karena masyarakat di daerah terpencil juga berhak mendapatkan bahan pangan dengan harga yang terjangkau. Dan berikut kami himpun beberapa tanggapan masyarakat.
4: Iya Bang, nama saya Leo dari Jakarta Timur. Kalau menurut saya sih, kalau memang stok beras sedang melimpah, masyarakat berharap harga kebutuhan pokok itu ikut turun juga ya. Jangan sampai yang kayak surplus terus kelihatannya di atas kertas doang, sementara di pasar harganya juga masih sulit dijangkau gitu. Nah terus kalau saya juga ngeliat sih, pemerintah kayak perlu memastikan supaya distribusi pangannya itu merata gitu Bang ya. Soalnya masyarakat di daerah terpencil kan juga dengan distribusi yang merata ini mereka harusnya berhak dapat pangan yang harganya juga sama terjangkaunya seperti di daerah lain. Terus ya emang sih benar sih kalau harga pangan yang tinggi memang diharapkan bisa meningkatkan pendapatan petani. Tapi kalau menurut saya sih jangan sampai petaninya justru nggak menikmati hasilnya, karena memang kan keuntungannya nih kalau kita lihat ya.
5: Ya kalau emang produksi beras sedang surplus, seharusnya masyarakat juga bisa merasakan harga pangan yang lebih murah ya, tentunya yang lebih terjangkau. Di mana pemerintah di sini juga untuk juga memastikan distribusi berjalan baik-baik aja atau lancar sampai ke daerah-daerah agar tidak terjadi kesenjangan pasokan yang membuat harga tetap mahal. Kesenjangan pangan antar wilayah juga nggak boleh dianggap hal yang lumrah. Perlu ada pemerataan akses, penguatan logistik, dan juga pengawasan distribusi.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik anomali pangan di tengah panen yang melimpah. Naskah disusun Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ada ironi yang sedang terjadi dalam tata niaga pangan nasional kita. Di tengah gelombang optimisme saat produksi beras melimpah, namun masih ditemukan di beberapa daerah harga tidak stabil. Indonesia baru saja mencatat prestasi membanggakan. Merujuk data Food and Agriculture Organization atau FAO, Indonesia kini duduk sebagai produsen beras terbesar di ASEAN. Secara global, kita menempati peringkat keempat setelah India, Tiongkok, dan Bangladesh dengan produksi mencapai 4 juta ton pada periode 2025-2026. Angka ini adalah validasi bahwa potensi swasembada kita bukanlah isapan jempol. Namun,

0: Angka statistik di atas kertas seringkali bertolak belakang dengan kenyataan di lapangan. Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, PIHPS Bank Indonesia, mencatat kenaikan harga yang cukup mengkhawatirkan. Beras kualitas bawah merangkak naik ke angka Rp15.050 per kilogram. Bawang putih melonjak ke kisaran Rp44.150 dan harga cabai rawit merah telah menembus angka psikologis di Rp77.100 per kilogram. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, inilah yang kita sebut sebagai anomali pangan. Produksi yang melimpah terbukti belum menjadi jaminan bagi stabilitas harga. Masalah utamanya bukan sekadar pada apa yang kita tanam, melainkan bagaimana kita mendistribusikannya. Sebagai negara kepulauan, hambatan logistik, panjangnya rantai pasok yang membelenggu, serta disparitas wilayah menjadi musuh senyap yang membuat harga pangan di daerah konsumsi melambung tinggi. Sementara di sisi lain, petani di sentra produksi justru seringkali tidak menikmati margin keuntungan yang layak. Kita tidak bisa membiarkan kondisi ini terus berlanjut. Untuk mengurai benang kusut ini, diperlukan langkah strategis. Pemerintah melalui Bulog harus segera melakukan akselerasi distribusi berbasis klaster guna memotong rantai pasok yang tidak efisien. Selain itu, penguatan peran badan usaha milik desa atau BUMDes sebagai penyangga pangan lokal harus dioptimalkan untuk memangkas jarak antara petani dan konsumen. Serta pemerintah daerah wajib proaktif melakukan operasi pasar yang terukur berbasis data. Swasembada sejati tidak cukup diukur dari seberapa banyak tonase yang kita hasilkan. Swasembada yang sesungguhnya adalah ketika pangan tersedia dalam jumlah yang cukup, terdistribusi dengan adil dan terjangkau bagi setiap rakyat Indonesia. Saatnya kita mengubah narasi keberhasilan dari sekadar angka produksi menjadi kesejahteraan petani yang nyata dan keterjangkauan harga yang merata bagi masyarakat. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi mancanegara, Gubernur Osaka Hirofumi Yoshimura berharap Indonesia dapat berpartisipasi pada World Health Expo 2026. Hal itu disampaikannya kepada Duta Besar RI untuk Jepang, Nurmala Kartini Syahrir di Tokyo, Jepang beberapa waktu yang lalu. Pameran produk kesehatan tingkat dunia ini akan berlangsung pada 2 hingga 4 Juli 2026 di Osaka, Jepang. Menurut Yoshimura, partisipasi Indonesia pada Expo 2026 Osaka tahun lalu berhasil menarik perhatian masyarakat negeri matahari terbit tersebut. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Timnas Spanyol sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor 4-0 pada lanjutan penyisihan grup H Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Mercedes-Benz Atlanta Amerika Serikat pada Minggu waktu setempat. Joko Saputra melaporkan selengkapnya.
2: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
3: Membuka skor kini menjadi 1-0 bagi Spanyol.
4: Kemenangan pertama akhirnya diraih timnas Spanyol pada babak penyisihan grup H Piala Dunia 2026 usai mengalahkan wakil Asia Arab Saudi. Berlangsung di Stadion Mercedes-Benz Atlanta Amerika Serikat pada Minggu waktu setempat, anak asuh Luis de la Fuente sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor meyakinkan 4-0. Menurunkan Lamine Yamal sejak kick-off babak pertama, Spanyol tampil dominan dan terbukti di menit ke-10 pemain asal Barcelona tersebut sukses membobol gawang Arab Saudi yang dijaga oleh Mohamed Al-Wais usai meneruskan umpan crossing Mikel Oyarzabal di sisi kiri gawang Arab Saudi.
5: Berhasil dikuasai kembali oleh Spanyol di sektor sebelah kanan lagi. Pertahanan dari Spanyol bagaimana juga Pedri langsung melepas.
4: Menit ke-21, giliran Oyarzabal menggandakan keunggulan Spanyol menjadi 2-0 usai memanfaatkan umpan Aymeric Laporte di sisi kanan gawang lawan. 3 menit berselang, Oyarzabal kembali mencatatkan brace di laga tersebut usai kembali membobol gawang Arab Saudi setelah meneruskan assist dari Dani Olmo.
6: Sudah melakukan, ada Cucurella dan umpan kembali Oyarzabal membawa Spanyol unggul 3-0.
4: Memasuki babak kedua, Spanyol masih menguasai tempo permainan. Menit ke-49, pemain belakang Arab Saudi Hasan Altambakti melakukan gol ke gawang sendiri usai salah mengantisipasi sepakan keras pemain Spanyol Cucurella. Hingga wasit Rafael Claus asal Brazil meniup peluit panjang, tim berjuluk La Furia Roja sukses mempertahankan kemenangan dengan skor 4-0. Usai laga, pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente mengatakan hasil yang cukup baik bagi timnya dan secara keseluruhan para pemain mampu bermain sesuai instruksi yang diinginkan sejak awal laga. Tentu hasil hari ini sangat baik bagi kami untuk menatap laga berikutnya. Semoga hasil ini bisa terus berlanjut di babak selanjutnya. Sementara pelatih Arab Saudi Giorgio Sodonis mengatakan laga yang sulit menghadapi tim yang memiliki skema permainan sangat baik serta defense yang cukup rapi. Kami sudah berusaha meladeni permainan Spanyol, tapi mereka bisa menguasai permainan hingga ke area kotak penalti kami. Tentu kami akan lakukan perubahan taktik di laga selanjutnya. Karena itu sangat penting bagi kami. Dengan kemenangan ini membuat Spanyol memimpin klasemen sementara grup H dengan raihan 4 poin. Sedangkan bagi Arab Saudi masih mengumpulkan 1 poin berkat hasil 1 kali kalah dan 1 kali imbang. Dari Jakarta, Joko Saputra RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.
1: Bersama kita, mencatat Indonesia.
2: Butuh kirim muatan antar pulau dengan layanan yang terjangkau, terjadwal, dan menjangkau daerah 3TP? Layanan Pelaut Pelni hadir untuk mendukung distribusi logistik ke berbagai wilayah Indonesia, dari barat hingga timur Nusantara. Kini proses booking muatan semakin mudah melalui aplikasi Sita Laut. Praktis, cepat, dan terintegrasi untuk kebutuhan pengiriman Anda. Pelni memprioritaskan pengangkutan muatan bapokting, produk unggulan daerah, serta kebutuhan penting masyarakat guna mendukung pemerataan logistik nasional. Dengan jaringan pelayaran yang luas dan pelayanan yang andal, Telaut Pelni siap menjadi solusi distribusi usaha Anda. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi cabang Pelni terdekat. Pelni, we connect, we unify.

Terima kasih Anda masih mendengarkan Pro 1 Nunukan dalam program Nunukan pagi ini, edisi hari Senin 22 Juni 2026. Dan mendengar, saat ini Anda sedang mengikuti segmen Opini Publik. Segmen Opini Publik hadir untuk menjadi wadah Anda bisa menyampaikan opini atau pendapat Anda, di mana untuk hari ini topiknya mengenai kebakaran di wilayah Nunukan. Karena beberapa hari yang lalu baru saja terjadi kebakaran di depan Cafe Kens ya, yang terjadi belum lama ini. Dan sebelumnya pun sudah sempat terjadi ada kebakaran akibat konsleting juga. Sepertinya sedang beberapa peristiwa kebakaran terjadi berturut-turut ya, pendengar. Oleh karena itu kami ingin mengetahui bagaimana pendapat Anda mengenai peristiwa tersebut. Bila Anda ingin membagikan opini atau pendapat Anda, kami persilahkan ya, Anda bisa menghubungi kami via line interaktif, yakni bisa melalui chat dan juga VN WhatsApp maupun SMS dan juga telepon di nomor 0811-5311945. Opini Publik masih terbuka untuk Anda hingga nanti kurang lebih pukul 9 waktu Indonesia Tengah, yang mana hadirnya juga setiap hari ya, untuk segmen Opini Publik ini hadir setiap hari dari pukul 8.31 hingga nanti pukul 8.55 atau kurang lebih pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi kami persilahkan Anda bisa membagikan opini Anda mengenai peristiwa kebakaran yang terjadi di wilayah Nunukan beberapa waktu lalu. Silahkan ya pendengar, sekali lagi di 0811 5311945.

0: Indonesia, baru-baru ini diberitakan bahwa Presiden nyaris memakan buah yang mengandung formalin saat berkunjung ke Labuan Bajo. Hal ini diketahui lantaran sampel yang dites oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM ternyata menunjukkan adanya kandungan formalin di buah-buahan tersebut. Dan gara-gara itulah berbagai buah-buahan yang ada di Labuan Bajo langsung diperiksa. Berita ini tentunya membuat kita sadar kalau seorang presiden saja nyaris menyantap buah-buahan berformalin, betapa seringnya bahan-bahan seperti itu beredar di sekitar masyarakat kita. Bayangkan saja, formalin yang biasanya dipakai sebagai pengawet di laboratorium ataupun sebagai pengawet jenazah justru ada di makanan kita sehari-hari. Penelitian sampel yang dilakukan oleh BPOM malah menunjukkan bahwa formalin sudah seringkali dipakai pada makanan yang sehari-hari kita konsumsi. Misalnya mie basah, ikan asin, bakso, dan tahu. Bahkan belakangan ini, formalin pun ditemukan pada kikil. Motif memasukkan formalin ke makanan. Tentunya hal utamanya adalah karena ingin mendapatkan keuntungan. Dengan menggunakan formalin, makanan pun menjadi tidak cepat membusuk. Tahan lama sehingga pedagang merasa untung. Tapi sayangnya, mereka untung tapi merugikan dan membahayakan nyawa orang lain. Dalam sebuah bisnis, ini bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan. Kebanyakan pedagang atau penjual yang menggunakan cara-cara licik dan jahat seperti ini umumnya hanya mendapatkan keuntungan sesaat tetapi tidak mendapatkan berkah. Bicara tentang bisnis yang langgeng, kita bicara soal bisnis yang harus halal, tidak menipu apalagi sampai membahayakan keselamatan dan nyawa orang lain. Apa artinya keuntungan sesaat tetapi untuk jangka panjang kita tak mendapatkan bisnis itu lagi? Sebuah bisnis yang bertahan jangka panjang haruslah bisnis yang melakukan sesuatu dengan tujuan yang mulia. Ketika pelanggan tahu dan paham bahwa kita tak menggunakan bahan yang berbahaya, apalagi kita jujur dan konsisten melakukannya, maka pelanggan pun akan lebih percaya dan setia. Bahkan, kadangkala ada banyak pembeli yang bersedia membayar lebih mahal, tapi produk yang dibelinya itu aman dan tidak mengandung limbah berbahaya daripada yang murah tapi berbahaya dikonsumsi. Di bisnis UMKM yang mau bertumbuh dan berkembang serta langgeng, usahakan untuk melakukan bisnis dengan cara-cara yang halal serta tidak merugikan. Dari saya Anto Didio Martin, license trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

96,3 Pro 1 Nunukan. Pendengar, Anda masih bersama Rista dan juga tim Nunukan Pagi yang bertugas. Dan saat ini Anda tengah mengikuti segmen Opini Publik. Untuk Anda yang ingin membagikan opini atau pendapat Anda mengenai peristiwa kebakaran yang terjadi di Nunukan, Anda boleh membagikannya via WhatsApp, bisa berupa chat maupun VN, ataupun juga SMS dan telepon di nomor 0811-5311945. Tujuan dari segmen ini, diadakannya segmen ini memang untuk menjadi wadah ya. Kami sebagai wadah, Anda bisa menyampaikan opini atau pendapat Anda mengenai suatu hal. Oleh karena itu, segmen Opini Publik hadir setiap hari, pendengar. Jadi, untuk Anda yang ingin menyampaikan opini atau pendapat Anda, bisa disampaikan melalui Opini Publik atau juga bisa melalui komentar di sosial media kami, baik di Instagram dan TikTok, yang mana username kami adalah @RRI_Nunukan, atau bisa juga melalui laman Facebook kami, yaitu LPP RRI Nunukan. Atau selain itu juga kami hadir di YouTube ya, di platform YouTube, dan Anda bisa menemukan kami di RRI Nunukan. Untuk Anda yang ingin menyampaikan opini, sekali lagi masih kami buka line interaktifnya ya, pendengar, baik melalui WhatsApp, bisa berupa chat ataupun VN, kemudian bisa juga melalui SMS dan juga telepon di nomor 0811-5311945. Tapi tenang aja pendengar, seandainya hari ini belum ada yang ingin disampaikan atau belum berkeinginan untuk menyampaikan pendapat Anda, tenang saja, karena Opini Publik sekali lagi hadir setiap hari ya untuk Anda. Sehingga Anda masih bisa mengikuti Opini Publik edisi selanjutnya di jam yang sama, pendengar. Oke, tapi saat ini kami menunggu dulu, apakah Anda masih ada yang mau menyampaikan opini, bisa singkat saja, misalnya kemarin kejadian kebakarannya itu ada di dekat rumah Anda dan bagaimana yang Anda rasakan saat terjadi, kemudian atau ketika Anda membaca berita kemarin kan dari pemadam kebakaran di sini juga mengatakan bahwa kebakarannya itu kebanyakan terjadi karena korsleting listrik ya. Nah, bagaimana pendapat Anda tentang hal itu? Jika Anda ingin menyampaikan, Anda bisa via telepon dan juga SMS, kemudian bisa juga via chat WhatsApp ataupun VN ya, pendengar, di nomor 0811-5311945. Karena nanti sesaat lagi, mungkin kurang lebih 2 hingga 3 menit ke depan, saya harus mengakhiri segmen Opini Publik pada edisi kali ini. Tapi sekali lagi, tenang saja ya pendengar, karena Opini Publik hadir setiap hari untuk Anda. Oh iya, saya juga mau kembali mengajak Anda nih untuk selalu mengupdate informasi dan juga berita terkini lewat portal yang resmi, terpercaya, terverifikasi, dan pastinya beritanya itu, berita yang dihadirkan bukan berita hoax atau berita bohong ya, pendengar. Salah satu portal yang bisa Anda jadikan acuan untuk membaca berita adalah portal resmi RRI, yaitu bisa Anda akses di www.rri.co.id atau www.rri.co.id. Di portal kami sudah tersedia berbagai macam berita dari berbagai macam rubrik juga. Ada berita daerah, berita nasional, berita internasional, kemudian ada rubrik olahraga, gaya hidup, ekonomi, hukum, dan yang terbaru ini juga ada rubrik Piala Dunia 2026 yang khusus menghadirkan informasi seputar Piala Dunia 2026. Jadi untuk Anda bisa menikmati berbagai macam informasi yang Anda inginkan, mulai dari berita ataupun artikel, informasi terbaru ataupun informasi unik dan menarik. Semuanya bisa didapatkan dalam portal rri.co.id atau bisa juga melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store, pendengar. Baik, sekali lagi saya berterima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan dan sudah memonitor ya segmen opini publik maksud kami. Di segmen opini publik ini sekali lagi hadir setiap hari untuk Anda. Jadi misalnya hari ini belum berkesempatan gabung,
Anda masih bisa gabung lagi di opini publik selanjutnya, pendengar. Baik, kalau begitu nanti sesaat lagi akan saya hadirkan segmen Halo RRI untuk Anda pada pukul 9 lewat 2 waktu Indonesia Tengah.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.
2: Halo RRI, sampaikan masalah, keluhan, atau informasi seputar pelayanan publik di Nunukan melalui telepon, WhatsApp, atau SMS di 0811-5311-945 atau di live chat RRI Digital, dan dapatkan konfirmasi atau jawaban solutif dari instansi atau pihak terkait. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 Nunukan. Saatnya Anda bicara.
3: Halo pendengar, selamat pagi. Terima kasih yang masih mendengarkan kami di Pro 1 Nunukan ya, baik melalui terestrial di untuk wilayah Nunukan di 96,3 MHz, kemudian untuk wilayah Sebatik di 91,5 MHz, dan untuk Anda yang ada di Krayan bisa mendengarkan kami di 92,7 MHz. Dan pendengar, siaran kami bisa didengarkan juga via streaming ya. Nah, pendengar, gimana kabarnya hari ini? Kalau di wilayah Nunukan saat ini sedang mendung ya, suasananya syahdu sekali. Apakah Anda yang di Sebatik gimana? Yang di Krayan juga gimana nih kabarnya? Boleh di sharing aja ya. Seneng sekali nih saya Rista bisa kembali menemani ruang dengar Anda dalam program Nunukan pagi ini di segmen Halo RRI. Untuk segmen Halo RRI ini hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Pada mulanya memang hanya hari Senin dan Jumat, tapi sekarang sudah ditambah lagi jadwalnya, yakni pada hari Senin, Rabu, dan Jumat. Yang mana Halo RRI ini adalah ruang bagi Anda bisa berbagi informasi, menyampaikan aspirasi, kemudian menyampaikan aduan ataupun keluhan, atau mungkin bisa juga menyampaikan apa yang Anda rasakan ya ketika berada di wilayah Nunukan, ketika merasakan bagaimana pelayanan publiknya, pelayanan umumnya seperti itu. Nah, pendengar, seperti biasa ya, untuk Halo RRI ini selama kurang lebih 50 menit ke depan kami akan membuka line interaktif untuk Anda. Jadi Anda bisa nih menyampaikan apa yang Anda keluhkan, apa yang ingin diadukan, aspirasi Anda juga bisa disampaikan ya melalui Halo RRI. Dimana untuk line interaktifnya hari ini agak spesial nih. Mungkin biasanya kan line interaktif kami buka hanya melalui nomor 0811-5311945 ya. Lebih seringnya memang begitu. Cuman saat ini Halo RRI juga, kalau dari RRI Nunukan sendiri menambahkan juga, selain bisa menghubungi kami melalui WhatsApp, bisa berupa chat ataupun VN, kemudian SMS ataupun telepon di 0811-5311945. Pro 1 Nunukan juga membuka line interaktif berupa live TikTok ya. Jadi saya kebetulan juga sedang memantau Anda nih yang baru bergabung di live TikTok RRI. Untuk Anda yang mau gabung juga di live TikTok kami, bisa langsung saja ke @RRI_Nunukan. Baru saja nih ada Kak Gad Khaleb yang baru bergabung, kemudian ada juga Kak Jali Boy yang baru saja bergabung juga mengatakan katanya di Sedadap mendung gerimis. Wah, mirip-mirip ya dengan wilayah di Nunukan nih. Kemudian ada juga yang gabung dari wilayah, tadi ada dari wilayah Malaysia kalau tidak salah ya. Iya, ada dari Tawau, Sabah, Malaysia hadir, Mbak. Wow, terima kasih sudah mendengarkan siaran RRI Nunukan ya. Ini ada Kak Pelukis Bumi. Oke, sekali lagi. Nih, rata-rata hujan ya kalau untuk wilayah Nunukan. Ada yang melaporkan juga hujannya awet, Kak. Ini ada Kak Balang. Dan pendengar, sekali lagi, nih kalau mau menyampaikan ya aspirasi, lebih tepatnya sih aduan ya, aduan atau keluhan yang dirasakan, misalnya kondisi jalanan nih, ada yang mau lapor nggak kondisi jalanannya gimana ini pasca hujan di wilayah Nunukan. Kemudian misalnya juga bisa persoalan yang misalnya fasilitas pendidikan ya. Tapi ngomong-ngomong soal fasilitas pendidikan nih, kan pemerintah juga sedang melaksanakan program MBG ya. Tapi ini baru-baru ini nih pendengar, ada informasi yang baru terjadi juga bahwa DPRD Nunukan itu menyarankan program MBG dihentikan sementara nih untuk evaluasi. Jadi, Wakil Ketua Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Nunukan dari fraksi PDI Perjuangan, Sadam Husen, menyarankan agar program makan bergizi gratis MBG dihentikan sementara waktu. Hal tersebut dimaksudkan guna mengevaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program, termasuk memastikan penggunaan anggaran berjalan sesuai ketentuan. Menurut Sadam, evaluasi perlu dilakukan, terlebih setelah munculnya kasus dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi beberapa waktu lalu. Nah, kondisi ini harus menjadi perhatian serius pemerintah pusat agar pelaksanaan program tetap berjalan sesuai tujuan dan mencegah potensi penyimpangan di masa mendatang. Selain itu, ia juga mengapresiasi aksi demonstrasi mahasiswa di Bundaran HI Jakarta yang menyuarakan tuntutan terkait evaluasi program MBG. Aspirasi tersebut dinilai didasari sejumlah pertimbangan, termasuk perlunya meninjau efektivitas pelaksanaan program serta memperkuat pengawasan terhadap penggunaan anggaran. Sadam juga berharap kepala daerah di berbagai daerah dapat menyampaikan masukan serupa kepada pemerintah pusat. Evaluasi terhadap program MBG penting dilakukan karena program tersebut melibatkan anggaran yang cukup besar dan berpotensi mempengaruhi alokasi anggaran di berbagai sektor, termasuk sektor pendidikan. Nah, terkait MBG ini memang kan evaluasinya difokuskan untuk perbaikan tata kelola ya, keamanan pangan dan juga akurasi data penerima manfaat. untuk pendengar yang ada di Nunukan nih dan juga yang sedang menonton live terkait MBG ini gimana nih? Apakah sudah berjalan dengan lancar di daerah masing-masing? Misalnya di sekolah putra-putri Anda seperti apa? Apakah masih ada yang belum tersentuh MBG atau seperti apa? Misalnya ada keluhan soal atau ada keluhan, ada aduan yang ingin disampaikan terkait MBG juga bisa nih disampaikan ke kami, nanti bisa kami bantu untuk konfirmasi ke instansi terkait dengan harapan bisa mendapatkan jawaban dengan segera ya. Dan harapan lebih jauhnya sih bisa diselesaikan permasalahannya. Siapa tahu ini ada beberapa daerah di wilayah Nunukan, kemudian wilayah Sebatik dan Krayan yang belum tersentuh MBG nih. Boleh juga disampaikan jika ada keluhan atau aduan terkait MBG tersebut. Atau mungkin terkait program pemerintah lainnya ya. Cuman ini tadi kan baru saja saya bacakan informasi soal DPRD Nunukan yang menyarankan program MBG dihentikan sementara untuk dilakukan evaluasi. Tujuannya memang bagus ya, supaya program ini bisa berjalan dengan lebih baik lagi ke depannya dan lebih sesuai dengan target yang dituju begitu. Oke, itu tadi ya. Nanti setelah ini masih tenang saja, masih kami buka line interaktif untuk Anda bisa bergabung bersama kami di Halo RRI, baik melalui line interaktif berupa WhatsApp di WhatsApp, kemudian bisa melalui chat VN, SMS ataupun telepon ya di nomor 0811531145. Kemudian selain itu Anda juga bisa gabung di live TikTok RRI Nunukan, yang mana bisa Anda cari username kami di @RRI_Nunukan. Oke, sambil saya menunggu telepon, SMS ataupun komentar Anda ya di live TikTok RRI Nunukan, mari kita dengarkan dulu satu lagu sembari kita bersantai dan bisa memikirkan apakah ada keluhan atau aduan yang ingin disampaikan. Silahkan, masih kami tunggu respons dari Anda pendengar.

Indonesia, ada sebuah berita unik dari sekolah di Malang, yakni dari SMP Muhammadiyah 4 di Malang, Jawa Timur. Ceritanya, ada sebuah program inovasi yang dilakukan oleh sekolahnya, yakni di mana murid sekolah di sana bisa menyetorkan minyak jelantah untuk pengganti SPP pihak sekolah di sana, dengan uniknya bekerja sama dengan pabrik yang bisa mengolah minyak jelantah ini menjadi bahan pembuatan biodiesel. Bisa pula dipakai di pabrik khusus untuk daur ulang. Dengan program ini, paling tidak ada dua manfaat bagi siswa. Selain minyak bekas di rumah mereka bisa diuangkan, biaya SPP siswa pun jadi terkurangi oleh uang yang diperoleh dengan menjual minyak jelantah ini. Nah, sebenarnya kalau kita katakan, pihak UMKM pun bisa memikirkan dan bekerja sama dengan pihak sekolah untuk menciptakan program yang saling menguntungkan seperti ini. Jadi bukan hanya sekedar memberikan kesempatan kepada siswa atau pelajar buat magang atau latihan kerja saja. Sebagai contoh, misalkan ada beberapa UMKM batik yang melibatkan sekolah untuk melakukan lomba desain batik, yang ternyata pemenang lombanya bisa dibuat menjadi desain batik yang dipasarkan. Siswa pemenang lomba pun mendapatkan royalti dari penjualan batik ini. Nah, dari kisah barusan ini kita bisa bercermin bahwa sebenarnya UMKM bisa pula bergandengan tangan dengan pihak sekolah untuk menciptakan hubungan yang saling menguntungkan. Yang jadi catatan penting di sini adalah masih tidak banyak pelaku bisnis UMKM yang terpikir untuk berkolaborasi dengan pihak lain. Kebanyakan hanya berpikir sumber daya hanya dari diri mereka sendiri. Inilah mindset penting yang diperlukan para pelaku bisnis UMKM, yakni membangun network jaringan. Jika tidak, maka pekerjaan akan menjadi lebih berat karena hanya dipikul sendirian. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk

Tahukah Anda asal-usul nama Nunukan? Nunukan, salah satu kabupaten di Kalimantan Utara, Indonesia. Kabupaten yang berada pada posisi strategis di persimpangan jalur, jika masyarakat berperahu dari Tanjung Selor atau Tarakan ke Tawau dan sebaliknya. Kabupaten ini memiliki riwayat unik atas penamaannya. Nama Nunukan tercipta berawal dari adanya pohon beringin, yang dulu menjadi penanda dermaga Pulau Nunukan. Pohon beringin tersebut konon sangat rindang, sehingga terlihat cukup jelas dari selat sebatik, meskipun dari jarak yang cukup jauh. Dalam bahasa masyarakat setempat, bahasa Tidung, pohon beringin disebut Nunuk. Nunukan atau dalam logat aslinya, Nunukon, artinya tempat pohon beringin. Disebut begitu karena pohon beringin ini sangat mudah dilihat dari laut jika orang yang berlayar sekedar mampir atau beristirahat di pulau ini. Seiring berjalannya waktu, akhirnya Nunukan menjadi nama untuk pulau yang berdampingan dengan Pulau Sebatik. Walaupun kini pohon beringin tersebut sudah tidak ada lagi di dermaga dan sudah tidak lagi tampak dalam pandangan, namun nama Nunukan tetaplah abadi di hati masyarakatnya.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Halo RRI, sampaikan masalah, keluhan atau informasi seputar pelayanan publik di Nunukan melalui telepon, WhatsApp atau SMS di 0811-5311-945 atau di live chat RRI Digital dan dapatkan konfirmasi atau jawaban solutif dari instansi atau pihak terkait. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 Nunukan. Saatnya Anda bicara.
2: Pendengar, kembali lagi di Halo RRI. Waduh, ternyata di live TikTok udah mulai rame nih yang masuk ya. Kita sapa-sapa dulu sebentar. Ini tadi ada Kak Male Rabi yang sudah bergabung. Kemudian ada Kak Zek juga. Ada Kak Bang Boy dan juga Kak Blackjack yang sudah gabung ya. Dan tadi pendengar, kita sempat membahas soal berita terbaru dari wilayah Nunukan. Tadi ada DPRD Nunukan yang menyarankan program MBG dihentikan sementara untuk evaluasi. Nah, terkait dengan hal ini, tadi sudah ada yang masuk juga nih, kebetulan dari Kak Bang Boy 3. Beliau mengeluhkan soal MBG, katanya dapur SPPG belum dibayar dari pusat sehingga dapur daerah Lumbis belum beroperasi. Oke, siap Kak Bang Boy, ini saya catat dulu ya keluhannya, nanti saya sampaikan ke tim pemberitaan kami supaya tim pemberitaan kami bisa langsung mengonfirmasi ke instansi terkait. Dan semoga instansi tersebut bisa segera memberikan responsnya ya kepada kami sehingga nanti bisa kami buat dalam bentuk berita, yang mana beritanya ini nanti kami update-kan ke laman rri.co.id yang bisa kakak-kakak semua yang nonton di live TikTok maupun yang sedang mendengarkan ya pendengar, bisa dibaca di rri.co.id. Kemudian kita scroll lagi, apakah sudah ada lagi? Ini tadi ada yang mengkonfirmasi katanya cuaca di Tawau gerimis, Mbak. Oke, di Nunukan nih masih mendung nih, tadi pagi aja hujan. Nah, kemudian ini ada juga yang mengeluhkan dengan username Kak Blackjack ya, katanya di Nunukan banyak ODGJ berkeliaran, butuh perhatian. Oke, ini kalau boleh dirincikan lagi Kak Blackjack, semoga masih gabung di live TikTok ya. Ini di daerah mana aja nih Kak? Di Nunukan daerah mana yang ditemukan banyak ODGJ berkeliaran? Atau mungkin selain Kak Blackjack, pendengar yang saat ini tengah memonitor siaran Halo RRI, siaran Pro 1 RRI Nunukan, dan juga yang sedang bergabung di live TikTok, mungkin ada yang mengalami permasalahan yang sama, menyaksikan ada banyak ODGJ berkeliaran di Nunukan, bisa juga ya dilaporkan, disebutkan juga daerahnya di mana supaya lebih jelas lagi. Cuma nanti ini tetap saya catat ya keluhannya soal ODGJ berkeliaran yang membutuhkan perhatian. Oke, kakak-kakak dan juga pendengar ya yang lagi memonitor, kalau ada keluhan bisa misalnya soal fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, fasilitas umum, fasilitas publik, layanan publik juga misalnya pengurusan surat-surat, itu boleh ya disampaikan aja ke kami. Nanti kami akan membantu mengkonfirmasi, menyalurkan aduan dan keluhannya ke instansi terkait. Jadi kami dari RRI Nunukan berusaha menjadi penjembatan nih antara kakak-kakak dan pendengar yang merupakan masyarakat Nunukan, masyarakat Indonesia ya, dengan instansi terkait yang berada di wilayah Nunukan, kemudian Sebatik dan Krayan. Kami akan berusaha menjadi jembatan untuk Anda semuanya bisa menyampaikan keluhan dan aduannya. Dan untuk Anda yang mau menyampaikan aduan atau keluhan, bisa disampaikan via chat WhatsApp maupun VN WhatsApp juga. kemudian SMS ataupun telepon ya di nomor 0811 5311945. Oke, ini yang baru bergabung di live TikTok ada Kak Farhan, terima kasih. Ini mungkin yang baru gabung di live TikTok, kembali saya jelaskan ya, kalau saat ini kita sedang ada di segmen Halo RRI. Di segmen Halo RRI ini kami membuka line interaktif untuk kakak semuanya, untuk pendengar semuanya bisa bergabung bersama kami menyampaikan keluhan atau aduan yang dirasakan selama berada di Kabupaten Nunukan. Kemudian bisa terkait soal transportasi pun bisa, jalanan rusak, listrik, air, mungkin lampu jalanan yang kurang sehingga kalau misalnya perjalanan malam tuh masih terlalu gelap, misalnya seperti itu. Itu boleh juga disampaikan ya kepada kami di nomor 0811 5311945, atau bisa juga melalui kolom komentar di live TikTok RRI Nunukan. Oke, sembari menunggu dari respons kakak-kakak, ini kebetulan ya, minggu lalu ada yang sempat bertanya nih kepada kami. Jadi semoga nih kakaknya juga lagi gabung di live TikTok ya, karena sebelumnya juga dari live TikTok nih. Ada dengan username Kas. Si Kak Kas ini bertanya, bagaimana prosedur pengurusan surat tanah di kelurahan bila induknya tidak ditemukan? Nah, kemudian kami sudah mendapatkan respons ya. Ini tim pemberitaan sudah mendapatkan respons dari Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Nunukan, Jonathan Purba. Beliau mengatakan, yang pertama, surat tanah di kelurahan, surat pernyataan penguasaan tanah dalam kurung induk ataupun surat pelepasan tanah oleh kelurahan merupakan produk dari kelurahan. Apabila hilang, maka prosedur dan syarat pengurusannya menjadi wewenang kelurahan. Kantor pertanahan tidak mempunyai andil dalam rangka menerbitkan surat-surat tersebut. Yang kedua, kaitannya dengan kantor pertanahan, yaitu surat tanah yang dikeluarkan oleh kelurahan dalam kurung kepala desa merupakan dasar atau alas hak untuk penerbitan sertifikat yang diajukan atau didaftarkan ke kantor pertanahan. Jadi seperti itu jawabannya ya Kak Kas atas pertanyaan mengenai bagaimana prosedur pengurusan surat tanah di kelurahan bila induknya tidak ditemukan. Begitu, jadi pengurusannya menjadi wewenang kelurahan nih Kak. Semoga lagi nonton live-nya ya, atau paling tidak semoga lagi memonitor siaran RRI Nunukan di pagi hari ini. Nah, pendengar atau kakak-kakak yang ada yang lagi nonton di live TikTok nih, kalau misalnya ada pertanyaan seperti itu atau ada keluhan tentang pengurusan surat-surat, mungkin selain surat tanah bisa juga nih tentang paspor atau mungkin pengurusan surat lainnya, itu bisa ditanyakan ke kami, nanti bisa kami bantu salurkan ke instansi terkait ya. Semoga dengan begitu bisa mendapatkan respons dengan cepat dan juga permasalahannya bisa segera ditangani gitu. Mungkin selain masalah itu, masalah surat, bisa juga nih pendengar dan juga netizen RRI ya, kalau Anda punya keluhan soal fasilitas publik kayak sampah, jalanan berlubang atau lampu jalan mati. Nah, Halo RRI ini hadir sebagai jembatannya untuk Anda semuanya. Jadi Anda gak usah bingung atau takut, bisa disampaikan aja keluhan atau aduannya kepada kami. Nanti kami catat, kami sampaikan ke tim pemberitaan supaya tim pemberitaan bisa konfirmasi ke instansi terkait gitu. Jadi silahkan sekali lagi yang mau menyampaikan aduan atau keluhannya kepada kami bisa disampaikan ya, bisa melalui WhatsApp berupa chat atau VN. Kemudian bisa juga melalui SMS atau telepon di nomor 0811 5311945. Nah, terkait dengan terkait dengan sampah nih ya, fasilitas publik seperti sampah tadi. Ini ada informasi nih pendengar mengenai menjaga estetika lingkungan. Warga Nunukan diimbau tidak membuang sampah jika TPS penuh. Jadi, Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Nunukan mengimbau masyarakat untuk lebih peduli terhadap kebersihan dan estetika lingkungan, termasuk saat membuang sampah di tempat penampungan sementara atau TPS. Ini informasinya saya lansir dari rri.co.id, yang mana ini informasi dari wilayah Nunukan ya. Kemudian warga diminta agar tidak memaksakan membuang sampah ke TPS apabila kondisinya sudah penuh. Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan DLH Kabupaten Nunukan, Muhammad Irfan Akmat menegaskan bahwa jika TPS sudah penuh, warga diminta mencari TPS lain yang masih dapat menampung sampah. Langkah ini dilakukan untuk mencegah penumpukan sampah serta menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan sekitar. Menurut Irfan, kebiasaan membuang sampah di TPS yang sudah penuh harus diubah. Ia menekankan pentingnya menjaga kebersihan dan estetika lingkungan meskipun berada di kawasan pembuangan sampah. Ia berharap masyarakat dapat lebih bijak dalam membuang sampah dengan selalu memperhatikan kondisi TPS. Kesadaran bersama menjadi kunci dalam menjaga kebersihan dan estetika lingkungan di Kabupaten Nunukan. Nah, itu informasinya tadi dari DLH mengimbau supaya warga Nunukan tidak membuang sampah jika TPS penuh. Gimana nih pendengar dan juga kakak-kakak di live TikTok mendengar berita ini, apakah di daerahnya memang TPS-nya itu sudah mencukupi, tempat pembuangan sampahnya sudah mencukupi, atau jangan-jangan masih ada yang kurang juga nih? Seperti apa? Boleh di komen, boleh dikirimkan WhatsApp-nya ke kami ya, kalau memang fasilitas pembuangan sampahnya dirasa masih kurang. Atau terkait pembuangan sampah ini mungkin ada aduan atau keluhan lain yang ingin disampaikan, boleh juga ya. Kami masih membuka line interaktif nih untuk Anda hingga nanti pukul 9 lewat 52 atau 55 waktu Indonesia Tengah ya, untuk Anda bisa bergabung di Halo RRI untuk menyampaikan aduan ataupun keluhan Anda kepada kami. Silahkan. Sekali lagi untuk line interaktif Anda bisa ke 0811-5311-945. Dan untuk selain itu bisa juga Anda bergabung di live TikTok RRI Nunukan di username @RRI_Nunukan. Oke, pendengar dan kakak-kakak di live TikTok Nunukan ya, ini sembari menunggu respons kakak-kakak semuanya, sembari menunggu kalau ada keluhan atau aduannya, ini masih kami tunggu ya. Tenang aja, tinggal bilang aja ke kami, nanti kami catat dan kami bantu salurkan. Dan sembari menunggu respons kakak-kakak, ini saya hadirkan satu lagu supaya kita bisa bersantai dulu sembari mungkin memikirkan apa yang ingin diadukan atau dikeluhkan kepada kami.

Tanaman hias dapat mempercantik teras maupun ruangan di rumah Anda. Akan tetapi, beberapa jenis tanaman hias memiliki kemampuan yang tidak terduga, yakni dapat menjadi pembersih udara yang alami. Bahkan, keberadaan tanaman pembersih udara ini dapat menjadi pengganti air purifier yang lebih ekonomis dan ramah lingkungan. Tahukah Anda, sebagian besar tumbuhan memang dapat menghasilkan oksigen. Namun, 10 tanaman pembersih udara ini dapat menghasilkan oksigen lebih banyak atau setidaknya menyerap debu dan kotoran yang ada di sekitarnya. Yang pertama, menurut penelitian yang dilakukan oleh NASA, krisan merupakan tanaman yang dapat membersihkan udara karena memiliki kemampuan untuk menyerap amonia, benzena, formalin, dan xylene yang terdapat pada udara yang berada di sekitarnya. Kedua, English Ivy atau yang akrab dipanggil Down Ivy adalah tanaman yang dapat membuat udara di sekitar Anda jadi lebih segar. Tanaman penyerap debu ini juga bisa menyerap bulu-bulu halus di udara sehingga cocok sekali ditanam oleh orang-orang yang memiliki alergi. Ketiga, tumbuhan yang memiliki nama ilmiah Chrysalidocarpus dapat menghilangkan benzena dan karbon dioksida yang terkandung di dalam udara. Itulah sebabnya palem kuning banyak ditanam di dalam pot dan diletakkan di dalam ruangan. Padahal jika ditanam di luar pot, tinggi palem kuning bisa mencapai 4 meter. Yang keempat, tidak hanya sekedar menghasilkan oksigen saja. Lili Paris memiliki kemampuan untuk menyerap zat-zat berbahaya yang terdapat di udara seperti benzena, formalin, karbon, monoksida, dan xylene. Yang kelima, lidah buaya merupakan tanaman yang sangat populer karena memiliki begitu banyak manfaat untuk kecantikan dan kesehatan. Namun, siapa sangka, lidah buaya juga memiliki kemampuan untuk membersihkan udara. Bahkan, tanaman ini dapat menyerap benzena, formalin, dan sejumlah bahan kimia lain yang mengkontaminasi udara di sekitar kita. Yang keenam, Boston Fern atau yang dikenal dengan nama Pakis Boston sebenarnya adalah tanaman yang berasal dari Amerika, Meksiko, India Barat, dan Afrika. Akan tetapi, tanaman penyerap racun udara ini dibawa ke Indonesia dan justru dapat tumbuh dengan subur di sini. Yang ketujuh, kemampuan yang dimiliki Scaphalera adalah sebagai pembersih racun-racun di udara. Sedangkan yang kedelapan adalah Suplir, tanaman yang cukup favorit dan sering dijadikan tanaman penghias interior. Apalagi tanaman ini juga memiliki kemampuan untuk membersihkan udara di dalam ruangan. Yang kesembilan, bunga yang satu ini tidak hanya sekedar cantik, tetapi juga dapat menyerap trichloroethylene, salah satu senyawa kimia yang terdapat di udara. Sedangkan yang terakhir, yang kesepuluh adalah Fish Lily, adalah tanaman terbaik untuk menyerap

Fenomena petir yang mengiringi terjadinya hujan terjadi akibat udara dan awan saling bergesekan dan menghasilkan gaya listrik yang dapat memberikan dampak buruk dan mengganggu aktivitas manusia. Agar aktivitas dapat berjalan dengan baik tanpa adanya resiko berbahaya yang dihasilkan petir, penyalur petir atau penangkal petir menjadi salah satu solusi yang tepat. Ada beberapa jenis penangkal petir yang dapat digunakan disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan kelebihan dan kekurangan jenis penangkal petir tersebut. Yang pertama, penangkal petir kawat catenary. Jenis penangkal petir ini menggunakan prinsip yang mirip dengan sistem Faraday, terdiri dari mesh konduktor, tetapi pada jarak yang cukup jauh dari bangunan yang akan dilindungi. Yang kedua, penangkal petir sangkar konduktor. Penangkal petir ini berasal dari sistem Faraday cage atau tipe sangkar, terdiri dari konduktor bertautan yang menutupi atap dan dinding bangunan yang akan dilindungi. Yang ketiga, penangkal petir Franklin. Pada tahun 1753, Benjamin Franklin menemukan lightning rod, konduktor petir yang terdiri dari batang logam meruncing

2 sistem grounding. Sedangkan yang terakhir, yang keempat, adalah penangkal petir komponen alami. Jenis penangkal petir ini menggunakan bagian dari struktur atau bangunan yang dapat berpartisipasi dalam perlindungan eksternal untuk menangkap sambaran petir atau mengalirkan arus petir. Mereka dapat digunakan untuk mengganti semua atau sebagian konduktor daun atau sebagian tambahan untuk instalasi eksternal.

0: Halo RRI,
1: sampaikan masalah, keluhan atau informasi seputar pelayanan publik di Nunukan melalui telepon, WhatsApp atau SMS di 0811-5311-945 atau di live chat RRI Digital, dan dapatkan konfirmasi atau jawaban solutif dari instansi atau pihak terkait. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 Nunukan. Saatnya Anda bicara.
2: Oke, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Nunukan pagi ini di segmen Halo RRI. Dan untuk segmen Halo RRI ini ada perubahan sedikit ya di jadwalnya. Kalau yang awalnya itu di hari Senin dan Jumat aja, sekarang Halo RRI hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Jadi untuk Anda pendengar yang ingin menyampaikan keluhannya boleh banget. Mungkin ada yang masih bertanya-tanya ya, gimana sih cara melaporkan aduan atau keluhan ke program Halo RRI? Caranya gampang sekali. Kalau misalnya kami yang penyiar ini pas sedang siaran langsung atau berbicara seperti ini, Anda bisa langsung telepon ke 0811-5311-945. Nanti suara Anda jelas langsung mengudara ya, dan bisa didengar juga oleh pendengar lain. Kemudian semoga saja ada instansi yang juga sedang memonitor ya, jadi bisa didengar juga. Terus selain telepon, misalnya Anda malu nih untuk telepon, boleh juga via chat WhatsApp atau via SMS juga boleh. Dan menariknya sekarang juga RRI Nunukan tuh membuka live, membuka line interaktif, bukan hanya via WhatsApp ataupun telepon ya, tapi juga lewat live TikTok nih. Dan kebetulan sekarang saya juga masih membuka live TikTok untuk Anda bisa bergabung bersama kami menyampaikan keluhan via komentar TikTok. Baru saja nih ada Kak Jitu Audira yang gabung. Terus ada Kak Arman dari Sebatik. Katanya cuaca di Sebatik sekarang hujan gerimis sejak pagi hingga saat ini. Wah, mirip-mirip ya dengan Nunukan tuh, tadi pagi juga sempat gerimis, cuman sekarang tinggal mendungnya aja nih. Tapi kalau tadi kata prakirawan BMKG Nunukan sih akan hujan ringan lagi di sore hari nanti. Coba nanti kita lihat ya. Terus tadi juga sudah ada saya pantengin di live TikTok nih, tadi ada yang komen juga soal ODGJ yang berkeliaran di Nunukan dan butuh perhatian. Terus ada juga yang menyampaikan soal SPPG yang katanya, ini tadi ada dari Kak, tadi sudah saya catat juga dari Kak Bang Boy ya. Dia bilang katanya dapur SPPG itu belum dibayar dari pusat, sehingga dapur daerah Lumbis belum beroperasi. Nanti yang sudah tadi disampaikan jelas akan kami catat dan kami konfirmasikan ke instansi terkait. Semoga instansinya segera memberikan konfirmasi kepada kami dan kami jadi bisa membuat atau melaporkannya dalam bentuk berita ya, yang bisa dibaca oleh Anda semua. Di mana untuk mengaksesnya Anda tinggal ke www.rri.co.id. Di situ sudah bisa Anda cari juga, bisa difilter menggunakan tombol di kiri atas yang berbentuk seperti peta. Ketika Anda klik, nanti Anda bisa memilih daerah Nunukan. Nah, nanti kalau sudah Anda klik, berita-berita yang akan muncul di beranda Anda itu isinya adalah berita Nunukan semua. Dan nanti sekiranya kalau ada yang judulnya itu sesuai dengan apa yang pernah Anda keluh atau Anda adukan, nah kemungkinan besar itu adalah jawabannya. Tadi juga sempat saya bagikan ya info, kemarin ada yang sempat menanyakan prosedur pengurusan surat tanah di kelurahan bila induknya tidak ditemukan. Tadi sudah sempat saya bahas juga jawaban dari Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Nunukan, Jonathan Purba. Dan pendengar nih, masih ada sedikit waktu, ternyata tidak terasa ya, ini saya sudah membuka Halo RRI kurang lebih 50 menit untuk Anda bisa bergabung. Tapi karena waktu kita tinggal sedikit sekali, jadi terima kasih banyak untuk Anda yang tadi sudah gabung di Halo RRI pada pagi ini di edisi hari Senin 22 Juni 2026 bersama Rista dan tim Nunukan Pagi yang bertugas. Untuk Anda yang belum berkesempatan gabung, belum berkesempatan untuk melaporkan atau mengadukan keluhan Anda, tenang aja, untuk Halo RRI masih hadir lagi untuk Anda setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pada pukul 9 lewat 2 waktu Indonesia Tengah hingga 9.52 atau 9, ya hampir jam 10 waktu Indonesia Tengah ya untuk Anda. Kurang lebih sekitar 50 menit lebih kami hadirkan Halo RRI ke ruang dengar Anda. Dan pendengar, sekali lagi saya ajak Anda untuk mengupdate informasi terbaru, baik itu di wilayah Nunukan, wilayah Indonesia maupun luar Indonesia, secara apa ya, berita yang benar lah, berita yang benar, terverifikasi, dan pastinya bukan berita hoax, hanya di laman resmi RRI, yaitu di www.rri.co.id. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah memonitor dan mendengarkan siaran RRI Pro 1 Nunukan di program Nunukan Pagi ini, baik Anda yang berada di wilayah Nunukan di mana Anda bisa mendengarkan kami di frekuensi 96,3, kemudian Anda yang di Sebatik bisa mendengarkan kami di frekuensi 91,5 MHz, dan untuk Anda yang berada di Krayan bisa mendengarkan Pro 1 Nunukan di frekuensi 92,7 MHz. Selain itu, siaran kami juga bisa loh didengarkan via streaming di rri.co.id atau di aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Baik pendengar, kalau begitu saya akhiri Nunukan Pagi hari ini, edisi hari Senin 22 Juni 2026. Nanti setelah saya akan digantikan oleh rekan saya Tiara Alia yang akan menemani Anda dalam Nunukan siang ini. Kalau begitu saya Rista pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Semoga pagi hari Anda ini bisa tetap cerah ceria ya, meskipun cuaca agak mendung. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, sampai jumpa pendengar.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali pendengar, pada siang hari ini pendengar kembali bertemu dengan saya Tiara Alia, tentunya hanya di Pro 1 Nunukan dalam program acara Nunukan siang ini. Dan selama beberapa jam ke depan saya akan menemani waktu siang Anda hingga pukul 4 sore nanti. Dan pendengar, kalau ngomong-ngomong soal cuaca sejak pagi ini ya, untuk wilayah Nunukan dilanda hujan yang cukup deras. Dan tapi sekarang sih sejak sekitar jam 9 itu udah mulai tinggal gerimis aja gitu sih pendengar, kalau untuk di wilayah Nunukan, khususnya di area bandara sampai di kantor di RRI Nunukan ini. Dan bagi pendengar yang ingin terus terhubung bersama kami baik secara digital maupun terestria, bisa melalui aplikasi RRI Digital untuk siaran kami secara digital yang dapat Anda download di Google Play Store. Atau bagi pendengar yang masih berada di wilayah sekitar Nunukan, bisa terhubung bersama kami melalui siaran terestrial di 96,3 MHz Nunukan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

pencinta bola dunia. Update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro 1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Togo, ballcast podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola, dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

Indonesia. Kebayang gak sih, mahasiswa baru harus punya aplikasi pinjol? Tapi itulah yang bikin heboh ketika para maba atau mahasiswa baru mengikuti proses pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan diminta untuk mendaftar 2 dari 3 aplikasi pinjol yang mensponsori acara itu. Sebenarnya pinjol ini juga merebak sampai ke sekolah menengah atas. Nah, apa yang mengerikan dari pinjol ini adalah budaya berhutang yang tidak produktif dan cenderung konsumtif. Seperti kita ketahui, sebagian besar mahasiswa ataupun pelajar sebenarnya bukanlah pangsa pasar bagi pinjol. Umumnya di usia mahasiswa ataupun pelajar, kehidupan mereka masih dibiayai sehingga rata-rata masih bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Tetapi, tak kalah para mahasiswa dan pelajar ini ingin lifestyle atau gaya hidup yang lebih mewah, itulah yang membuat mereka mencari jalan pintas misalkan dengan meminjam dari pinjol. Problemnya, tak kalah pinjaman ini tak bisa dilunasi, disitulah seringkali bencana mulai terjadi. Kadangkala banyak mahasiswa atau pelajar yang akhirnya terlilit hutang. Apa solusinya? Yang jelas, memperkenalkan pinjol kepada para mahasiswa dan pelajar adalah kesalahan yang fatal. Hal itu tidak bisa menjadi solusi keuangan bagi mereka. Itulah sebabnya, selain pelarangan akses pinjol bagi kelompok usia tertentu, juga perlu edukasi finansial. Di sisi lain, untuk mengatasi masalah finansial, bagusnya mahasiswa dan pelajar dilatih wirausaha, bukannya dengan memikirkan soal pinjol ini. Seharusnya justru kampus memberdayakan dan mengajarkan spirit entrepreneurship. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

hobi ini, siapa saja bisa melakukannya. Selain bisa menghilangkan stres dan penatnya dunia, hobi ini juga bisa dibilang olahraga ringan dan sebagai bentuk terapi kejiwaan

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mengadakan turnamen fishing lulukan dengan hadiah yang cukup besar dengan total keseluruhan sebesar 30 juta rupiah. Turnamen ini juga dibuka secara gratis oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Alhasil,

0: Masyarakat pun mulai bertebaran untuk melakukan penangkapan ikan dengan memancing di beberapa tempat yang mereka anggap ada ikannya. Kegiatan ini juga dapat tanggapan dari Diskominfo Teknukan sebagai salah satu panitia turnamen fishing Nukan, Bapak Kaharudin Tokong, saat melakukan pengawasan di sekitar tempat pemancingan.
1: Ini sangat luar biasa, ini menunjukkan bahwa memang kita ini masyarakat bahari, dan Nukan kita tahu persis memang masyarakatnya juga sebagian besar berkecimpung di wilayah kelautan, baik sebagai perumput laut maupun sebagai nelayan dan juga pemuka. Nah ini kegiatan ini sangat pas sekali ya, tadi seperti disampaikan oleh Ibu Bupati bahwa ini juga salah satu mengangkat bagaimana meningkatkan ketahanan pangan di Kabupaten Nukan. Jadi satu kali merekrut dayung 2-3 pulau terlampaui, artinya satu kali kita melaksanakan kegiatan banyak hal yang bisa kita sinkronkan dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat juga, ya juga menjadi perhatian dari pemerintah. Dan tentu ini sangat menarik apalagi memasuki 25 tahun Kabupaten Nukan.
0: Setelah melakukan pengawasan di berbagai titik perlombaan, beberapa tim peserta telah mengangkat ikan hasil pancingan kepada panitia yang telah melakukan pengawasan. Di dalam pengawasan terdapat ada beberapa peserta keluar dari jalur dan kemudian diarahkan masuk agar tidak keluar jalur yang sudah ditentukan oleh panitia. Kegiatan ini juga disambut hangat oleh masyarakat yang ada di perbatasan dan ditanggapi langsung oleh salah satu peserta yang mengikuti kegiatan turnamen fishing, yaitu Mas Jailani.
2: Ya, Bang Jailani, komentarnya apa ini terkait kegiatan lomba mancing ini?
3: Ya, komentar saya terkait lomba mancing ini sangat mendukung ya. Ini salah satu hiburan masyarakat yang punya hobi-hobi mancing. Terus sepertinya kalau misalnya Pemda bisa menyediakan kegiatan setiap bulan, kayaknya lebih baik lagi nih. Jadi masyarakat Nukan terus terhibur dengan kegiatan-kegiatan positif. Ya, terima kasih juga buat masyarakat Nukan, terutama buat Bupati Nukan telah menyediakan acara untuk masyarakat-masyarakat tertentu yang menyenangi hobi-hobi mancing. Terima kasih.
2: Jadi gimana tadi mancingnya, ada gak dapat?
3: Tadi dapat ikan kerapu, dapat ikan jiti,
2: ya.
3: Kemudian ada dapat ikan kakap merah.
2: Sudah di store ke panitia?
3: Sudah di store.
2: Aman. Jadi tinggal tunggu panggilan aja ya? Iya,
3: tinggal tunggu hasil.
2: Oke.
3: Sepertinya kita akan juara 1 dan 2 ini sepertinya.
2: Oke, thank you Bang.
3: Terima kasih Pak.
0: Tak hanya itu, Bupati Nukan Asmin Laura Hafid memberikan apresiasi atas suksesnya turnamen fishing Nukan. Event ini menarik sekitar 1.300 peserta dari berbagai kalangan. Acara ini juga mendapat sambutan hangat dari masyarakat setempat. Panitia melaporkan bahwa jumlah pendaftar mencapai 300 tim lebih, masing-masing terdiri 2-4 orang. Total peserta yang mengikuti lomba memancing ini sekitar 1.300-an orang. Asmin Laura mengungkapkan rasa bangga atas penyelenggaraan acara tersebut, di mana tingginya antusiasme masyarakat dalam berpartisipasi. Acara ini tidak hanya menonjolkan hobi memancing, tetapi juga mempererat tali silaturahmi

Ritual Mangkok Merah merupakan sebuah tradisi dalam adat suku Dayak yang sangat populer. Mangkok Merah adalah sebuah ritual yang dilakukan suku Dayak dipimpin oleh para tua adat suku Dayak. Ritual ini sebagai sarana yang berfungsi sebagai alat komunikasi antar sesama rumpun Dayak serta sebagai penghubung dengan roh nenek moyang. Hanya panglima suku Dayak yang dapat melaksanakan atau memimpin ritual ini, karena hanya panglima suku Dayak yang berwenang sekaligus tahu untuk memanggil dan berhubungan dengan para roh suci atau dewa. Pada mulanya, adat ritual ini bernama Mangkok Jaranang. Jaranang adalah sejenis tanaman akar yang mempunyai getah berwarna merah dan digunakan sebagai pewarna sebelum masyarakat Dayak mengenal cat. Akar jaranang yang berwarna merah dioleskan pada dasar mangkok bagian dalam sehingga kini dikenal dengan nama Mangkok Merah.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Oke, pendengar, mengawali perjumpaan kita pada siang hari ini, saya ingin menyampaikan informasi. Kali ini terkait kabar ekonomi ya, di mana tekanan kuat dolar AS masih berlanjut sehingga rupiah dibuka melemah. Nilai tukar rupiah masih melemah nih pendengar terhadap dolar AS pada pembukaan perdagangan pada hari ini. Menurut Bloomberg, rupiah dibuka turun 0,05% atau 9 poin ke posisi 17.813 per dolar AS. Dan sementara itu, indeks dolar AS diproyeksikan masih akan bertahan kuat di level 100. Hal tersebut disampaikan oleh ekonom Mirae Aset Sekuritas Ruli Arya Wisnubroto. Dan Ruli pun menambahkan, apresiasi rupiah belakangan ini kemungkinan besar lebih banyak ditopang oleh intervensi Bank Indonesia di pasar falas, termasuk melalui pembelian surat berharga negara atau SBN yang lebih besar dibandingkan pihak asing. Meski begitu, ia mengatakan rupiah masih mencatat kinerja relatif yang lebih baik dibandingkan mata uang lainnya, misalnya mata uang yen, euro, maupun pound sterling. Ruli juga menambahkan kalau suku bunga dan imbal hasil yang lebih tinggi belum mendorong signifikan kenaikan kepemilikan asing di SBN. Karena menurut dia nilainya baru naik sekitar 4,2 triliun per 18 Juni 2026 sejak kenaikan pertama BI rate bulan lalu. Dan pendengar, bagi pendengar yang ingin terus update informasi terkini, baik kabar ekonomi, nasional, internasional, atau bahkan kabar regional, Anda dapat mengakses situs kami di rri.co.id. Dan tentunya Anda bisa terus bergabung bersama siaran kami dan bergabung di ruang dengar, tentunya melalui aplikasi RRI Digital yang dapat Anda download di Google Play Store.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kalau tadi kita update harga rupiah di dolar AS, sekarang kita update informasi mengenai harga emas ya. Nah, kalau untuk update harga emas per 22 Juni ini, untuk harga emas batangan Antam hari ini berada di level 2,668 juta rupiah per gram, dengan harga buyback atau jual kembali sebesar 2,418 rupiah hingga 2,592 rupiah per gramnya. Nah, sementara pendengar, di pasar global sendiri, harga komoditas emas diperdagangkan di kisaran US dollar 4 US dollar hingga 4,2 US dollar per ons troy. Nah, itu tadi kalau untuk harga emas Antam. Sekarang kita beralih ke UBS. Nah, kalau UBS ini per hari ini dijual di level 2,662 per gram untuk perdagangan di Pegadaian ya, pendengar. Nah, sementara itu untuk harga buyback atau jual kembali emas UBS tercatat di kisaran 2,477 juta per gram. Nah, yang terakhir adalah harga emas Galeri 24 yang merupakan anak perusahaan Pegadaian ya. Per hari ini dijual di level 2,649 juta per gramnya. Berdasarkan data perdagangan terbaru di Pegadaian, harga emas Galeri 24 per hari ini itu sedikit lebih terjangkau ya dibandingkan dengan cetakan Antam maupun UBS. Jadi seperti itu pendengar untuk update harga emas terkini. Nah, ada juga informasi tambahan di mana kelebihan utama membeli emas cetakan adalah jaminan buyback yang mudah dan diterima di seluruh outlet Pegadaian maupun distro resmi Galeri 24 di Indonesia. Jadi itu tadi pendengar, sedikit update ya mengenai harga emas, dan pastikan pendengar selalu terupdate informasinya di siang hari ini bisa dengan cara bisa terus terhubung dan berada di ruang dengar kami di 96,3 MHz Pro 1 Nunukan, ataupun bisa siaran kami Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang dapat Anda download di Google Play Store.

0: Gara-gara grup band Coldplay mau manggung di Indonesia, ada begitu banyak bisnis yang tercipta. Sebenarnya, bukan saat Coldplay ini saja. Sebetulnya malah sudah lama. Ketika ada artis beken atau grup penyanyi dari luar negeri terkenal yang manggung di Indonesia, termasuk saat Blackpink dari Korea manggung di Indonesia pun, muncul banyak jasa-jasa bisnis terkait itu. Salah satunya adalah jastip atau jasa penitipan pembelian tiket. Ada yang melakukannya dengan niat baik, tapi banyak juga yang menggunakan kesempatan ini buat menipu. Belum lama ini terjadi aksi penipuan dengan modus jastip. Korbannya berasal dari berbagai kalangan. Korban harus menyerahkan uang dan dijanjikan tiketnya. Tapi tiket tidak pernah diserahkan. Sebenarnya kita salut dengan ide untuk mendapatkan keuntungan dengan cara membantu menawarkan jastip tiket. Masalahnya banyak orang yang punya uang tapi malas ngantri. Disitulah terletak peluang keuntungan untuk membantu mereka. Dalam sisi bisnis, setiap masalah dan persoalan yang dialami orang bisa berpeluang menjadi sebuah bisnis. Rupanya inilah yang dipakai oleh para pelaku jastip ini. Dua pelajaran penting yang bisa kita petik dari kejadian ini. Pertama, soal ide bisnis. Seringkali kita bertemu dengan orang yang bertanya, ide bisnis apa ya? Sebenarnya caranya mudah. Lihat sekelilingmu, lihat apa yang orang lain sedang butuhkan, dan pikirkanlah bagaimana memberikan solusi. Maka itu bisa menjadi ide bisnis. Sebagai contoh, di tengah masyarakat yang sedang mencari tiket konser atau rebutan beli tiket. Pelajaran kedua yang sangat penting bagi kita adalah sebagai pebisnis, apapun yang kita lakukan haruslah amanah. Jika bisnis kita ingin langgeng dan panjang, kita harus bisa dipercaya. Integritas mesti dijunjung tinggi. Pertama-tama, calon pelanggan akan mencoba berinteraksi dengan kita. Dan setelah mereka merasa puas dan merasa kita bisa dipercaya, barulah mereka akan memberikan bisnis mereka yang berikutnya kepada kita. Jadi, lakukanlah bisnis yang bisa dipercaya. Kalau bisnis kita ingin langgeng, jangan tergoda untuk meraup keuntungan sesaat, bahkan sampai menipu yang akhirnya membuat bisnis kita tidak berusia panjang. Maka peliharalah kepercayaan yang diberikan oleh pelanggan atau calon pelanggan kepada kita. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Licensed Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Untukmu
1: Indonesia. Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

0: kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Oke, pendengar, kali ini saya mau menyampaikan informasi, kita beralih ke berita regional ya, berita sekitar wilayah Indonesia. Yang pertama ada kabar dari Tangerang, di mana sebuah pabrik sandal terbakar dan sempat terdengar 3 kali ledakan dalam peristiwa tersebut. Dilansir melalui rri.co.id, kebakaran hebat melanda sebuah pabrik sendal di Jalan Melati Raya, Tanah Tinggi, Kota Tangerang. Selain asap hitam yang membubung tinggi, juga terjadi 3 kali ledakan. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh warga yang merupakan saksi atas kebakaran yang terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Juni lalu. Suherman mengatakan kalau api ini mulai membesar sejak hari Minggu pukul 10 lebih 30 menit malam. Kemudian beberapa warga pun langsung menghubungi damkar setempat. Sementara itu, berdasarkan keterangan dari Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Tangerang, Andia Rahman, pihaknya pun membenarkan atas adanya peristiwa kebakaran dan juga damkar pun mendapatkan laporan pada hari Minggu sekitar pukul 10:30 malam lalu. Objek yang terbakar adalah pabrik San Swallow dan sebanyak 16 unit mobil pemadam kebakaran pun dikerahkan setelah menerima laporan akan terjadinya kebakaran. Nah, saat ini pun belum ada update ya apakah kebakaran ini menyebabkan adanya korban jiwa ataupun maupun jumlah kerugian atas peristiwa naas tersebut. Kemudian untuk informasi selanjutnya, kita dari Tangerang beralih ke Jakarta nih, di mana ibu kota Indonesia ini akan berulang tahun yang ke-499 tahun. Nah, dalam rangka perayaan HUT Jakarta, MRT pun memberlakukan tarif Rp1 khususnya pada tanggal 22, 27 dan 28 Juni. Itu artinya tarif Rp1 berlaku mulai hari ini ya di tanggal 22, kemudian nanti besok di tanggal 23 itu masih kembali ke tarif normal dan nanti akan kembali diberlakukan tarif Rp1 itu di tanggal 27 dan 28 Juni. Nah, di mana Direktur Utama PT MRT Jakarta, Tuhiyat, mengatakan kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya dalam mendorong masyarakat untuk semakin aktif menggunakan transportasi publik. MRT pun memberlakukan tarif khusus sebesar Rp1 bagi seluruh pelanggan di tanggal-tanggal tersebut. Tarif khusus ini diberikan dalam rangka mendukung perayaan hari ulang tahun atau HUT ke-499 Kota Jakarta. Penerapan tarif khusus tersebut mengacu pada keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta nomor 102 tahun 2026, yakni tentang penyediaan layanan angkutan umum gratis dan atau tarif Rp1 dalam rangka perayaan HUT ke-499 Kota Jakarta. Tarif Rp1 berlaku untuk seluruh perjalanan MRT Jakarta ya pada tanggal yang telah ditetapkan oleh Pemprov DKI. MRT Jakarta pun berkomitmen mendukung integrasi layanan transportasi publik dan mewujudkan sistem mobilitas perkotaan yang berkelanjutan. Jadi bagi pendengar dinunukan nih yang kebetulan di antara tanggal 22, 27 atau tanggal 28 itu ada atau berkesempatan pergi ke Jakarta nih, jangan lupa untuk nyobain MRT. Bisa nih pendengar itu muter-muter aja dari Bundaran HI ke Blok M gitu, karena mumpung tarifnya Rp1 kan. Nah, sebenarnya ini kenapa Rp1? Karena kan pembayaran MRT itu memakai semacam elektronik, kartu elektronik ya. Nah, sebenarnya ini tuh tarifnya tuh hampir bisa dibilang gratis, tapi karena kita ngetap di mesin tapnya itu pasti akan terpotong saldo Rp1 gitu. Nah, jadi bagi pendengar yang berkesempatan ya untuk jalan-jalan ke Jakarta, jangan lupa untuk cobain MRT, abis itu bisa tuh jajan-jajan di Blok M dan sekitarnya. Dan bagi pendengar yang mau terus update informasi terkini nih, saya kembali menyampaikan kepada pendengar kalau mau update informasi itu bisa melalui website kami di rri.co.id, atau juga pendengar bisa terus terhubung dalam siaran kami baik secara digital maupun terestrial. Nah, untuk terestrial itu bisa di 96,3 MHz untuk wilayah Nunukan, dan untuk siaran digital dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang dapat Anda download di Google Play Store.
2: Cinta seperti apa yang kau minta? Mengapa harus aku yang selalu terluka? Inginku cinta bukanlah duka.
3: Ini kisah tentang aku yang cinta.

Freeshell Indonesia, PT Frisian Flag Indonesia atau FFI melalui program Dairy Development meluncurkan sebuah program yang namanya Young Progressive Farmer Academy yang boleh dikatakan semacam akademi para peternak muda. Tujuan dari program ini adalah memberdayakan peternak muda Indonesia dengan pembelajaran praktek manajemen peternakan sapi terbaik dengan belajar dari para ahlinya. Indonesia memang menghadapi dua masalah. Pertama, isu soal regenerasi peternak yang umumnya sekarang ini kebanyakan dilakukan oleh peternak lama. Di sisi lain, produktivitas serta kualitas daging dan susu yang dihasilkan juga masih tetap jadi masalah. Ditambah lagi, bisnis peternakan kebanyakan adalah usaha skala kecil ke menengah. Usaha peternakan sapi perah di Indonesia pun ternyata masih didominasi oleh usaha skala kecil dengan cara pemeliharaan yang bersifat tradisional. Sekarang mari kita lihat apakah ini peluang atau masalah. Sekarang ini buat para milenial, pertanian dan peternakan bukanlah bidang yang mereka sukai. Nyaris kalau kita bertanya pada para milenial, jarang ada yang cita-citanya menjadi peternak atau petani. Padahal konsumsi pertanian dan peternakan kita termasuk sangat tinggi. Pertanyaan pentingnya adalah bagaimana membuat peternakan menjadi pilihan dan diminati buat dijalani oleh para milenial. Tentunya pertama-tama adalah soal mindset. Hingga saat ini kesan tentang peternakan adalah tradisional, kotor, dan jorok. Tentunya hal ini membuat para milenial yang berlatar belakang generasi strawberry yang dianggap lembek banyak yang memalingkan muka sebelum mereka mencoba. Karena itulah, sisi menarik dan sisi menyenangkan dari peternakan sebenarnya bisa diekspos. Banyak kok peternakan yang dikelola dengan modern. Peternakan sapi di Jepang dan Selandia Baru misalnya. Bahkan banyak diantaranya menghasilkan kualitas yang luar biasa. Selain itu, anak muda bisa mulai dilibatkan dalam berbagai aktivitas terkait peternakan. Pepatah tak kenal maka tak sayang akan berlaku juga dalam hal ini. Di sisi lain, tentunya yang perlu disajikan adalah peluang serta kemungkinan profit yang bisa didapatkan dari bisnis peternakan ini. Banyak di antara mereka yang berpikir profitnya kecil dan usahanya repot. Padahal bisnis peternakan yang dikelola dengan baik, hasilnya bisa jauh melebihi gaji pegawai kantoran. Demikianlah dari saya, Tony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Tahukah Anda, kata celengan sebenarnya berasal dari bahasa Jawa, yaitu celeng, yang berarti babi hutan. Celengan terbuat dari gerabah atau tanah liat yang berbentuk babi yang dipergunakan untuk menyimpan uang. Penyebutan celengan berasal dari orang-orang Jawa pada masa kerajaan Majapahit di abad ke-13 dan masih digunakan hingga saat ini, walaupun bentuknya telah berubah.

Iran tampil kokoh sementara Tanjung Verde kembali kejutkan dunia. Marc Marquez kembali raih kemenangan. Fathir Devin runner-up Macau Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 22 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kita awali kabar pertama dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tiga laga Piala Dunia 2026 pekan kedua telah selesai pagi tadi. Negara-negara yang sempat dipandang sebelah mata justru tampil apik selama jalannya turnamen di fase grup ini. Iran tunjukkan ketangguhan pertahanan mereka dan Tanjung Verde kembali mengejutkan dunia. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krisna. De Bruyne, excellent control. Must be surely
1: magnificent. Tiga laga Piala Dunia 2026 pekan kedua telah selesai pagi tadi. Negara-negara yang sempat dipandang sebelah mata justru tampil apik selama jalannya turnamen di fase grup ini. Iran sekali lagi menunjukkan ketahanan yang mengesankan untuk mengamankan hasil imbang kacamata menghadapi Belgia yang bermain dengan 10 pemain pada laga kedua grup G di SoFi Stadium, Los Angeles, dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Hasil tersebut membuat tim Persia itu tak terkalahkan dalam dua pertandingan pembuka turnamen untuk pertama kalinya. Mehdi Tarek, striker Iran, sempat membawa Iran unggul pada babak pertama, namun golnya dianulir akibat offside. Belgia nyaris kebobolan pada beberapa kesempatan, sementara Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku dan kawan-kawan semakin kebingungan setelah rekan setimnya Nathan Engoy diganjar kartu merah pada menit. Menyampaikan bahwa para pemainnya harus bangga dapat menampilkan permainan yang baik di lapangan meski berada di bawah tekanan akibat perang Iran-Amerika. Secara keseluruhan, meskipun kami memiliki kesempatan untuk menang, ini merupakan pencapaian yang baik untuk dapat bermain di dua pertandingan Piala Dunia dalam kondisi seperti ini. Ini akan menjadi pencapaian besar dalam sejarah sepak bola Iran. Masa depan sepak bola negara ini akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Mereka akan bangga dengan negaranya sendiri. Sementara itu, Tanjung Verde sukses menahan imbang Uruguay 2-2 pada laga Grup H Piala Dunia 2026 di Miami Stadium pagi tadi. Kevin Pina membuka skor untuk Tanjung Verde melalui tendangan bebas pada menit ke-21. Namun Uruguay dapat membalikkan keadaan dan unggul 2-1 menjelang akhir babak pertama. Sundulan Maxi Araujo pada menit ke-44 sukses menyamakan kedudukan, disusul Agustin Canobio yang mencetak gol pada waktu tambahan ke-6 babak pertama. Akan tetapi, Tanjung Verde berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-61 lewat upaya Helio Varela. Selesai pertandingan, kepala pelatih Uruguay, Marcelo Bielsa, mengatakan bahwa timnya menjadi tidak terorganisir setelah gol penyeimbang Tanjung Verde tercipta. Setelah gol kedua, sulit bagi kami untuk menerimanya. Tetapi pada babak pertama, kami menutupnya dengan 2 gol dan hasilnya menurut saya pantas. Saat babak kedua dimulai, kami menguasai bola, tetapi kami tidak menyerang dengan baik dan kemudian gol lawan tercipta. Ketika kami dipaksa untuk membuat perbedaan lagi, kami menciptakan beberapa peluang untuk kembali meraih kemenangan. Meskipun ada beberapa kesempatan yang memungkinkan kami untuk menciptakan peluang gol, tim sangat tidak terorganisir. Dalam artian, kami menyerang dengan mengorbankan peluang untuk kebobolan di akhir pertandingan. Hasil pertandingan lainnya, Mesir mengalahkan Selandia Baru 3-1 dalam lanjutan laga grup G Piala Dunia 2026. Vince Herman dari Selandia Baru membuka pertandingan dengan gol cepat pada menit ke-15 sebelum Mesir memimpin berkat gol Mustafa Zico, Mohamed Salah dan gol David Trezeguet, menjadikan Mesir pemimpin klasemen grup G dengan satu laga tersisa. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Piala Dunia. Jepang menunjukkan performa impresif dengan menaklukkan Tunisia 4-0 pada laga grup F Piala Dunia FIFA 2026. Pengamat sepak bola Bali menilai hasil tersebut semakin memperkuat peluang Jepang menjadi salah satu tim kejutan pada Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Oscar Robert dari Denpasar.
1: Kalau dari Asia saya berharap Jepang, mudah-mudahan Jepang bisa memberikan kejutan-kejutan.
2: Jepang tampil dominan saat membungkam Tunisia dengan skor telak 4-0 pada grup F Piala Dunia FIFA 2026 kemarin. Kemenangan ini membuat Samurai Biru semakin dekat mengamankan tiket ke babak 32 besar. Pengamat sepak bola Bali Mario Kunduzbano kepada RRI menilai hasil tersebut semakin memperkuat peluang Jepang menjadi salah satu tim kejutan pada Piala Dunia 2026. Menurutnya, meski negara-negara kuat dari Eropa serta Amerika Latin masih menjadi favorit, peluang munculnya kekuatan baru tetap terbuka. Ia berharap Jepang mampu menghadirkan kejutan yang dapat mengangkat nama sepak bola Asia di panggung dunia.
1: Kalau dari Asia saya berharap Jepang, mudah-mudahan Jepang bisa memberikan kejutan-kejutan sehingga mengangkat nama Asia itu sendiri. Mumpung kuotanya sudah ditambah gitu, jadi tolong tunjukkan gitu kan, kita berharap begitu.
2: Mario menambahkan, dinamika sepak bola terus berkembang sehingga tidak menutup kemungkinan akan lahir kuda hitam baru pada turnamen kali ini. Selain Jepang, ia menilai negara-negara Asia maupun Afrika memiliki peluang memanfaatkan kesempatan untuk bersaing lebih jauh.
1: Dinamika sepak bola terus berjalan dan saya malah yakin mungkin akan ada kejutan baru. Bisa saja negara-negara Asia ini bisa muncul atau negara Afrika yang selama ini tidak muncul dengan kesempatan ini bisa aja muncul.
2: Kemenangan atas Tunisia menjadi modal berharga bagi skuad asuhan Hajime Moriyasu untuk menatap laga terakhir grup F menghadapi Swedia pada Kamis 25 Juni 2026. Hasil positif pada pertandingan tersebut akan semakin memperbesar peluang Samurai Biru melaju ke babak gugur sekaligus mempertegas status mereka sebagai salah satu wakil Asia yang patut diperhitungkan pada Piala Dunia 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
3: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita ke arena balap motor. Marc Marquez meraih kemenangan pada MotoGP Ceko 2026 di sirkuit Brno tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Through that final corner he goes. It's back to back wins in 2026 for Marc Marquez. It's back to back wins in Brno.
2: Marc Marquez meraih kemenangan keduanya secara beruntun musim ini pada MotoGP Ceko di sirkuit Brno tadi malam. Pembalap Ducati Lenovo itu mengalahkan Ai Ogura setelah duel ketat hingga lap terakhir. Marquez membayangi Francesco Bagnaia yang memimpin sejak awal balapan 21 putaran tersebut. Juara dunia bertahan itu kemudian mengambil alih pimpinan lomba saat balapan menyisakan 5 putaran. Usai memimpin, Marquez langsung membuka jarak dari para rivalnya. Ia akhirnya finish terdepan dengan keunggulan 0,4 detik atas Ogura di tempat kedua dan Bagnaia di urutan ketiga. Kemenangan ini sekaligus menjadi bukti kebangkitan Marquez usai pulih pasca operasi beberapa bulan sebelumnya. Pembalap Spanyol itu pun mengaku senang atas hasil yang diraihnya kali ini.
3: I mean, super important victory in the right.

0: Marquez tetapi gagal menemukan peluang untuk merebut pimpinan balapan. Meski gagal meraih kemenangan, Ogura mengaku senang dengan performanya kali ini.
1: First of all, I'm happy for my guys.
2: Pertama-tama, saya senang untuk tim saya. Balapan ini benar-benar sulit. Saya rasa kecepatan saya cukup baik menjelang akhir balapan. Tetapi Marquez masih memiliki sesuatu yang lebih. Kami akan terus berusaha. Secara keseluruhan, kualitas penampilan kami sepanjang akhir pekan jauh lebih baik dibandingkan balapan-balapan sebelumnya. Kami bisa merasa senang dengan hasil ini. Sekarang, saatnya merayakannya.
0: Kemenangan tersebut menjaga peluang Marc Marquez dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Ia naik ke posisi 4 klasemen sementara dan kini berjarak 40 poin dari Marco Bezzecchi. Meski absen di Brno akibat sanksi larangan tampil, Bezzecchi masih memimpin klasemen sementara dengan keunggulan 8 poin dari Jorge Martin di tempat kedua. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari arena balap motor. Pembalap muda asal Indonesia, Veda Ega Pratama menunjukkan performa impresif pada balapan Moto3 Ceko di sirkuit Brno hari Minggu kemarin. Ia berhasil finish kelima meski memulai lomba dari posisi ke-20 akibat penalti grid atau hukuman mundur 12 posisi karena berkendara lambat saat kualifikasi. Saat balapan dimulai, Veda langsung melesat ke posisi ke-11 pada lap pertama. Pembalap asal Gunung Kidul itu terus memperbaiki posisi sepanjang putaran awal. Pada lap ke-6, Veda terlibat duel dengan Brian Uriarte untuk posisi ketiga. Ia sempat naik ke urutan ketiga sebelum kembali turun ke posisi ke-4. Bendera kuning sempat berkibar pada lap ke-6 dan Veda turun ke posisi ke-6 akibat persaingan ketat. Meski pada 4 putaran menjelang finish, Veda kembali naik ke posisi ke-5. Sempat beradu ketat pada 2 lap terakhir untuk merebut posisi ke-4. Veda harus puas dengan posisi ke-5 di belakang David Almansa. Sementara Hakim Denish merebut kemenangan setelah melewati insiden kontak di perebutan posisi terdepan. Dengan hasil ini, Massimo Quile tetap memimpin klasemen dengan 186 poin. Veda tetap berada di peringkat ke-6 dengan 82 poin. Sementara Denish mengejar di urutan ke-7 dengan 73 poin.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Bogor Hornbills kembali mencatat sejarah di ajang kompetisi bola basket IBL 2026 setelah sukses menjungkalkan Pelita Jaya pada game kedua final IBL 2026 hari Minggu kemarin. Pada laga yang berlangsung di PJ Arena Kuningan Jakarta itu, Hornbills menang dengan skor 83-63. Sehingga skor pada final antara kedua tim dengan sistem the best of five itu kini menjadi imbang 1-1. Tim tamu langsung menunjukkan intensitas tinggi sejak awal pertandingan. Pertahanan agresif Hornbills membuat Pelita Jaya kehilangan ritme permainan. Klub basket milik keluarga Bakri itu dipaksa melakukan 17 turnover pada babak pertama. Situasi membuat Hornbills dapat membangun keunggulan hingga 19 poin. Kondisi tuan rumah semakin sulit akibat masalah pelanggaran pemain asing. Jeffrey Witty mencatat 4 foul dan Darius Morten mengoleksi 3 foul. Masalah tersebut mempengaruhi permainan Pelita Jaya setelah turun minum, sehingga Hornbills dapat terus menjaga momentum dan bahkan sempat unggul hingga 21 poin. Selain sebagai kemenangan perdana di partai final, ini sekaligus kemenangan pertama Hornbills atas Pelita Jaya sejak 2022. Pada 10 pertemuan sebelumnya, klub yang dahulu bernama Borneo Hornbills itu tidak pernah menang melawan Pelita.

Kita beralih ke olahraga voli. Tim Nasional Voli Putra Indonesia mengawali kiprah di AVC Cup Men 2026 dengan kekalahan 0-3 dari Korea Selatan. Pada laga yang berlangsung di Fir Safarkar Sports Complex Naranpura hari Minggu kemarin, tim Indonesia kalah dengan skor akhir 22-25, 22-25, 21-25. Indonesia sempat memberikan perlawanan sengit dan beberapa kali memimpin di awal set pertama dan set ketiga. Akan tetapi, Korea Selatan mampu menjaga stabilitas permainan dan membalikan keadaan di momen-momen penting. Korea Selatan datang ke laga ini setelah kalah dari Thailand 2-3, namun mereka mampu tampil lebih solid saat menghadapi Indonesia. Indonesia yang tergabung di grup B bersama Korea Selatan, Qatar, Thailand, dan Oman masih memiliki 3 laga di fase grup untuk memperbaiki posisi. Peluang lolos ke babak berikutnya masih terbuka lebar.

Kita beralih ke kabar net. Pebulu tangkis ganda putra Indonesia Ali Fathir Raihan, Devin Arta Wahyudi berhasil menjuarai juara runner-up Macau Open 2026. Hasil tersebut didapat Fathir Devin setelah kalah dari pasangan Korea Selatan Yong Jin Jong Min Lee dalam drama 3 set. Pada pertandingan yang berlangsung selama 62 menit di Macau East Asian Games Dome sore kemarin, Fathir Devin kalah dengan skor akhir 21-18, 19-21, 10-21. Ganda putra ranking 36 dunia itu memulai permainan dengan penampilan apik. Fathir Devin mencetak 5 poin secara beruntun untuk memimpin dan merebut interval game pertama. Meski pasangan Jin Lee memberi perlawanan, ganda Indonesia mampu mempertahankan keunggulan hingga akhir. Pada game kedua, Fathir Devin kembali memimpin permainan hingga mendekati poin-poin krusial. Akan tetapi, pasangan Korea Selatan yang tidak mau kalah berhasil menyalip mereka di poin 16-16 dan merebut game kedua. Sayangnya, permainan bagus dari Fathir Devin tidak menonjol di game ketiga. Justru, Jin Lee yang tampil luar biasa di mana mereka mencetak 8 poin secara beruntun untuk merebut interval. Ganda putra ranking 183 dunia asal Korea Selatan terus bermain konsisten dan akhirnya merebut game ketiga dengan kemenangan telak.

0: Dari net kita ke olahraga Kempo. Sebanyak 468 atlet Kempo mengikuti single event kejuaraan Shorinji Kempo antar dojo Senusa Tenggara Timur di Stadion Oipoi, Kota Kupang pada hari Jumat hingga hari Minggu kemarin. Event ini mendapatkan apresiasi pemerintah sebagai ajang mempersiapkan atlet menuju Popda 2026 dan PON 2028. Selengkapnya, Allo Tani melaporkan.
1: Menjaring atlet muda berprestasi yang akan dibina dalam upaya persiapan menghadapi Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA tahun 2026. Persiapan PON ke-22 2028 di Nusa Tenggara Timur.
2: Ketua Panitia Penyelenggara Kejuaraan Shorinji Kempo Antar Dojo Senusa Tenggara Timur memperebutkan piala bergilir Wali Kota Kupang Cup 2026 Ignatius R. Lega menyampaikan 468 atlet atau KENSI yang mengikuti kejuaraan dimaksud berasal dari Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTU, Ngada, Sabu Raijua, dan Timur Tengah Selatan. Ketua Umum Pengurus Provinsi Perkemi NTT, Sinse George Hajo, dalam upacara pembukaan menegaskan, event rutin tersebut merupakan wadah tempat mempersiapkan atlet Kempo sejak dini agar prestasi nasional dan dunia terus dipertahankan.
1: Jadi hari ini sebenarnya untuk terus meningkatkan dan mempertahankan prestasi Timur di tingkat nasional ketika kita akan menghadapi tuan rumah PON tahun 2028. Ini anak-anak kecil seperti begini, prestasi di event nasional 5 kali PRAPON 20 tahun NTT sebagai juara umum 1, 7 kali PON 28 tahun sebagai penyumbang medali emas, perak, perunggu terbanyak untuk Nusa Tenggara Timur.
2: Sekda Kota Kupang Jeffrey Pell saat membuka kejuaraan Shorinji Kempo antar dojo Senusa Tenggara Timur memperebutkan piala bergilir Wali Kota Kupang Cup 19 Juni 2026 mengatakan pembinaan olahraga Kempo tidak saja melahirkan atlet berprestasi tetapi telah sukses membentuk karakter anak NTT dan terbukti banyak telah menjadi orang-orang sukses dalam kehidupan bermasyarakat. Ia juga menyebut event ini menjadi ajang uji coba mempersiapkan atlet Kempo menghadapi tuan rumah PON ke-22 tahun 2028.
3: Harapan pemerintah kiranya melalui event-event seperti begini dapat melahirkan atlet-atlet yang berbakat, berkarakter, dan yang pasti harus berakhlak. Kegiatan ini juga diharapkan untuk kita persiapan, kita tryout, kita pemanasan dalam rangka mempersiapkan atlet-atlet untuk PON 2028.
2: Catatan RRI, Kempo merupakan salah satu cabang olahraga super prioritas menjadi andalan penyumbang medali emas di PON untuk kontingen Nusa Tenggara Timur. Atas catatan prestasi tersebut, pengurus Provinsi Perkemi NTT terus bekerja sama pemerintah melaksanakan event-event sebagai ajang uji coba atau tryout. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

Indonesia. Indonesia memiliki alam yang begitu indah. Hal ini tidak diragukan lagi. Sayangnya potensi seperti ini jarang digarap. Tapi di beberapa tahun terakhir ini, sebenarnya pemerintah telah berusaha menggerakkan perekonomian dan pariwisata alam Indonesia melalui program yang namanya Desa Wisata. Pertumbuhan desa wisata menjadi salah satu langkah strategis dalam mendorong segera bangkitnya pariwisata nasional. Itulah sebabnya setiap tahun Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan ajang yang disebut dengan Anugerah Desa Wisata Indonesia. Dari tahun ke tahun, jumlah desa wisata yang mengikuti ajang tersebut pun terus bertambah. Misalkan pada tahun 2021 diikuti 1.831 desa wisata. Di tahun 2022 diikuti 3.419 desa wisata. 2023 ditargetkan akan mencapai 4.000 desa wisata dari 34 provinsi di Indonesia. Program desa wisata seperti ini ada tantangan bagi desa untuk mengembangkan wilayahnya agar mereka menjadi lebih indah, tertata, dan lebih baik. Meskipun desa wisata ini sebuah program yang bagus, mengapa Indonesia sebenarnya masih agak tertinggal dalam hal pengembangan wilayahnya menjadi tempat wisata? Hal pertama dan terutama adalah mindset penduduk di beberapa lokasi di Indonesia yang masih curiga dan anti dengan orang asing. Di sisi lain, untuk bisa menjadi desa wisata, selain infrastruktur, juga perlu mindset melayani tamu. Bali misalnya, yang membuat Indonesia terkenal ke seantero dunia, bisa sukses karena didukung oleh masyarakatnya yang terbuka dan ramah untuk melayani orang asing dan pendatang. Problemnya, tidak semua wilayah di Indonesia, masyarakatnya memiliki sifat dan jiwa pelayanan. Padahal untuk menjadi desa wisata yang favorit, semangat pelayanan prima tentu saja dibutuhkan. Dan hal yang seringkali tidak mudah diungkap adalah keunikan budaya dan potensi yang bisa menjadi tempat wisata. Sebenarnya sih, kalau kita pernah berkunjung ke negara tetangga, banyak potensi di wilayah mereka yang sebenarnya biasa-biasa saja. Tapi karena mereka yakin, percaya, dan dikembangkan, akhirnya jadi destinasi wisata manca negara. Jadi kunci utama sebenarnya adalah niat, keyakinan, berusaha mengembangkan potensi di wilayah di negeri yang indah ini. Dari saya Anthony Dio Martin, License Trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

Sebagai negara yang subur dan dikelilingi lautan yang luas, Kementerian Kesehatan mengimbau agar masyarakat Indonesia meningkatkan pola makan dengan makanan yang bergizi, seperti mengonsumsi ikan. Karena ikan mempunyai kandungan protein yang besar dan mampu memperbaiki gizi masyarakat Indonesia. Ayo, tingkatkan makan makanan yang bergizi dan seimbang.

0: Nana jam.
1: Ini buah mangga jam, bapakku beli di luar negeri. Mangga masak, manis, pokoknya mantap.
0: Oh, banyaknya buah mangga di kebun Kuterik. Buahnya besar-besar lagi, dan ada ulatnya. Manisnya, dari lawan. Bilang bapakku, rajinlah makan buah. Apalagi buah yang ditanam, petani lokal jam. Buahnya lebih sehat dan harganya murah. Tambah lagi, buah produksi petani lokal lebih aman untuk dikonsumsi. Dan secara tidak langsung, kita juga ikut membantu memberdayakan petani lokal kita.
2: Iya ya, Rip. Yuk kita ke rumahmu.
0: Ngapain jam? Makan buah mangga lah.
2: Kan gua bilang banyak tadi di rumahmu.
3: Ke Anda, manfaat dari reboisasi. Pertama, akar pohon dapat mencegah erosi yang menimbulkan tanah longsor. Kedua, dapat menyerap air hujan dan menyimpan persediaan air bagi makhluk hidup. Dan terakhir, dapat menurunkan suhu sehingga udara menjadi sejuk dan mencegah dampak pemanasan global.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
1: Oke, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 1 lewat 04 menit ya. Dan terpantau untuk cuaca di wilayah Nunukan, khususnya di sekitar kawasan Bandar Udara Nunukan ya, ini terpantau cerah ya, langitnya tuh sudah biru dan sudah tidak ada awan mendung lagi ya, kalau berdasarkan pandangan mata saat ini. Dan di siang hari ini saya akan mengawali informasi kali ini terkait kebudayaan ya, di mana pegiat budaya menyuarakan urgensi 14 Juni menjadi Hari Purbakala Nasional. Nah, dilansir melalui rri.co.id, di mana menjelajahi sudut-sudut lawas kota gede selalu sukses membuat kita rindu akan suasana masa lampau. Tapi kali ini ada sebuah pergerakan budaya yang tidak kalah menarik untuk kita simak di sana. Nah, jadi ada sebuah kegiatan bernama Sarasehan Mahasabha Purbakala, dan dalam kegiatan ini itu dirancang bukan sekedar sebagai ruang pertemuan akademis biasa, melainkan sebuah wadah dialektika yang segar untuk menyatukan visi seluruh elemen masyarakat. Jadi kegiatan ini mengusung tema utama mengenai urgensi pengusulan 14 Juni sebagai Hari Purbakala Nasional. Jadi dalam forum ini tuh hendak menggali kembali nilai-nilai strategis serta tantangan kontemporer dalam menjaga situs-situs bersejarah. Nah, panitia penyelenggara itu juga berharap nih agar poin-poin diskusi yang nantinya lahir dalam acara itu tuh bisa memberikan kontribusi nyata bagi penguatan regulasi perlestarian purbakala di tanah air. Nah, agenda itu akan digelar dalam rangka memperingati momentum Hari Purbakala yang jatuh pada 14 Juni 1913 sampai 2026 ini. Nah, agenda ini sengaja merangkul puluhan lembaga dan komunitas lintas sektor sebagai pendukung utama. Beberapa di antara yang aktif adalah Balai Pelestarian Kebudayaan DIY, Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia, Museum Keistimewaan Jogja, hingga berbagai warga seni tradisi seperti Ade Sasro Opa, Mataraman Mbling, dan Gendis Luwes. Selain pemaparan dan pemikiran dari para pemantik, serangkaian sarasehan juga akan diisi dengan sesi diskusi interaktif. Nah, gerakan kolektif ini murni lahir dari kesadaran bersama untuk merawat warisan leluhur dan menguatkan kembali identitas nasional di tengah arus modernisasi.

laksanakan cita-citamu. Bekerjalah untuk hari depan. Bekerjalah untuk kebahagiaan beribu-ribu orang yang tertindas di bawah hukum yang tidak adil dan paham-paham palsu tentang mana yang baik, mana yang jahat. Pergi, pergilah, berjuang dan menderitalah, tetapi bekerja untuk kepentingan yang abadi. Raden Ajeng Kartini. Selamat.

memenuhi kebutuhan air putih setiap hari, yuk cobalah untuk membiasakan minum air putih tiap waktu makan atau saat mengkonsumsi camilan. Sediakan gelas atau botol berisi air minum di meja atau tas yang Anda bawa saat aktivitas tiap hari. Dengan demikian, Anda akan teringat untuk meminumnya. Anda juga bisa menambahkan rasa pada air putih agar terasa lebih enak. Salah satunya dengan menambahkan irisan buah-buahan seperti pada minuman infused water.

Gambang adalah sebuah alat musik tradisional Kalimantan Utara yang terbuat dari bahan utama kayu atau bambu dan berbilah-bilah sebanyak 18 buah. Gambang memiliki resonator yang berbentuk seperti perahu, dengan bagian atas kotak suara tersebut dilapisi dengan beberapa bilah kayu tipis berbentuk persegi panjang. Sedangkan bagian ujung pangkal resonator, gambang berbentuk piramid yang berfungsi untuk menutup bagian pangkal. Gambang dimainkan dengan cara dipukul menggunakan alat pukul yang bagian ujungnya dibalut dengan kain agar menghasilkan suara yang indah tanpa merusak kepingan logamnya. Alat musik gambang memiliki tangga nada yang berbeda-beda antara 17 hingga 21 bilah. Untuk meningkatkan nada, biasanya bilah dipotong atau ditipiskan pada bagian ujungnya, sedangkan untuk merendahkan nada, biasanya ditipiskan pada bagian tengahnya.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pernahkah kamu tahu, burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia. Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
2: Baik pendengar, saya mau menyampaikan informasi kali ini terkait mandi kembang yang merupakan tradisi turun-temurun di Nusantara. Ritual mandi kembang, khususnya mandi kembang tujuh rupa, merupakan tradisi turun-temurun nih pendengar di Nusantara, terutama di Jawa, yang melibatkan penggunaan tujuh jenis bunga wangi seperti melati, mawar, kenanga, cempaka, kamboja, kantil, dan pacar air dalam air mandi. Nah, ritual ini pendengar dipercaya secara turun-temurun untuk membersihkan aura, membuang energi negatif, relaksasi, dan memohon kelancaran hajat tertentu. Aroma wangi dari kembang tujuh rupa dapat meredakan stres, kecemasan, dan kelelahan setelah beraktivitas. Aroma bunga memberikan efek meditatif, sementara zat dalam bunga dapat merawat kelembapan kulit. Dalam beberapa kepercayaan pun, mandi kembang itu dilakukan sebagai usaha untuk mendapatkan kemudahan dalam mencapai keinginan tertentu. Sering digunakan sebagai bagian dari upacara adat seperti siraman pengantin, hitanan, atau untuk memohon keselamatan. Meskipun sering dianggap mistis, kini mandi kembang juga populer sebagai bentuk self-care atau perawatan diri dan aromaterapi untuk meningkatkan kebugaran dan vitalitas tubuh. Beberapa praktik adat pun seperti mandi pasiri atau mandi kembang setelah pernikahan dianggap tidak bertentangan dengan hukum Islam asalkan diniatkan dengan keimanan yang benar. Nah, untuk zaman sekarang sih untuk mandi kembang sendiri ini fungsinya lebih ke relaksasi ya dan self-care tadi seperti yang disebutkan dalam artikel seperti itu pendengar. Nah, apakah pendengar tertarik nih untuk melakukan mandi kembang untuk relaksasi tubuh? Nah, selain informasi terkait gaya hidup yang tadi saya sampaikan, Anda juga dapat membaca dan memperbarui informasi terkini seputar kabar nasional dan internasional melalui kanal rri.co.id. Dan bagi pendengar, jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

Ketipung merupakan salah satu alat musik Jepin bagi suku Tidung. Alat musik ini memiliki bentuk yang menyerupai gendang, namun berukuran kecil dan berbentuk bulat memanjang dengan bagian tengahnya berukuran lebih besar. Ketipung ini biasanya digunakan sebagai salah satu alat musik ketika mengiringi musik Jepin khas suku Tidung. Ketipung pada suku Tidung berbeda dengan ketipung yang ada di Pulau Jawa. Karena pada ketipung ini, yang di salah satu tampuk saja yang digunakan untuk tetabuhan, sedangkan bagian tampuk yang lain dibiarkan terbuka. Selain itu, ketipung juga menjadi alat musik yang biasanya digunakan untuk mengiringi musik yang bernuansa Timur Tengah dan dihias sesuai dengan motif pada masing-masing daerah asal ketipung tersebut. Tahukah Anda keledi? Keledi merupakan sebuah alat musik kuno berasal dari Sinteng, Kalimantan Barat yang telah berusia 3.000 tahun. Uniknya, relief keledi ditemukan di dinding Candi Borobudur yang dibuat pada abad ke-8 di Jawa Tengah. Keledi terbuat dari buah labu tua, batang-batang bambu dengan perekat dari sarang kelutut atau lebah hutan kecil. Meski suaranya mirip dengan harmonika, alat musik tradisional keledi diakui sebagai organ tertua di Indonesia karena menjadi inspirasi terciptanya alat musik organ. Keledi biasanya dimainkan saat ritual adat suku Dayak untuk mengiringi nyanyian, tarian tradisional, dan teater tutur. Pada tahun 2015, keledi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Para peserta ini yang dari 13 kecamatan, setelah dari sini para peserta ini bisa lebih meningkatkan keterampilannya dalam membuat kerajinan anyaman, rotan, dan pandan.
2: Kita harus jaga baik dalam hati maupun secara lisan, jangan mengucapkan hal-hal yang tidak berkenan. Karena nanti itu otomatis akan muncul dengan sendirinya.
0: Sebanyak 76 lulusan SMA sederajat di Kabupaten Nunukan mengikuti pelatihan keterampilan di Balai Latihan Kerja sebagai upaya meningkatkan kompetensi dan kesiapan memasuki dunia kerja. Dorong inovasi produk lokal, tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga Kabupaten Nunukan menggelar workshop anyaman dan menjahit modifikasi. Dua berita utama akan kami hadirkan bersama berita menarik lainnya yang dirangkai dalam Warta Nunukan siang ini edisi Senin 22 Juni 2026. Bersama saya Tiara Alia, inilah Warta Nunukan siang selengkapnya. Pendengar, Warta Nunukan siang kali ini kita awali dengan informasi terkait 76 lulusan SMA sederajat di Kabupaten Nunukan mengikuti pelatihan keterampilan di Balai Latihan Kerja sebagai upaya meningkatkan kompetensi dan kesiapan memasuki dunia kerja. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
3: Sebagai daerah perbatasan dan pintu keluar masuk pekerja migran, Kabupaten Nunukan terus berupaya menyiapkan tenaga kerja yang siap bersaing di dunia kerja. Tahun ini sebanyak 76 lulusan SMA sederajat mengikuti pelatihan keterampilan di BLK. Para peserta mengikuti berbagai program pelatihan di antaranya teknik listrik, menjahit, pengelasan, pendingin ruangan atau AC, dan teknologi informasi. Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Nunukan Suhadi mengatakan pelatihan tersebut ditujukan untuk meningkatkan keterampilan para lulusan sekolah agar lebih siap memasuki dunia kerja maupun membuka usaha secara mandiri.
4: Artinya mereka bisa usaha sendiri, meskipun awalnya seharusnya mereka ikut-ikutan orang dulu lah, nanti suatu saat dia bisa buka sendiri kan, seperti itu.
3: Suhadi menjelaskan peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi kebutuhan penting bagi Kabupaten Nunukan yang merupakan daerah perbatasan sekaligus pintu keluar masuk pekerja migran Indonesia. Menurutnya, tenaga kerja lokal harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja agar mampu bersaing dan mengisi peluang kerja yang tersedia baik di dalam maupun luar negeri.
4: Ini setiap kali ada informasi baru dari mereka kan juga lari ke kami juga. Makanya salah satunya tadi begitu kan, karena mereka kan lebih berbicara lowongan pekerjaan ke luar negeri kan, seperti itu.
3: Suhadi menambahkan pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan secara berkala terus memberikan pelatihan kepada calon pencari kerja. Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan daya saing tenaga kerja sehingga memiliki keterampilan yang memadai untuk memasuki dunia kerja maupun mengembangkan usaha secara mandiri. Salma Amin melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya pendengar, dorong inovasi produk lokal, tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga Kabupaten Nunukan menggelar workshop anyaman dan menjahit modifikasi. Mimin Muslimin melaporkan selengkapnya.
6: Meskipun dilakukan dengan persiapan yang cukup singkat, antusiasme peserta workshop dan pelatihan kerajinan anyaman lokal dan menjahit modifikasi anyaman manik dan kulit yang digelar TPPKK Kabupaten Nunukan tetap tinggi. Kegiatan yang berlangsung di Balai Pelatihan BKPSDM tersebut diikuti oleh perwakilan dari 13 kecamatan di wilayah Kabupaten Nunukan. Ketua Pelaksana Workshop Eka Ambarwati menjelaskan, pelatihan tersebut bertujuan untuk meningkatkan keterampilan teknis para peserta dalam mengolah bahan lokal seperti rotan dan daun pandan agar memiliki nilai jual lebih tinggi.
1: Nantinya para peserta ini yang dari 13 kecamatan, nantinya setelah dari sini para peserta ini bisa lebih meningkatkan keterampilannya dalam membuat kerajinan anyaman, rotan, dan pandan. Kemudian juga untuk bisa mengembangkan kemampuan peserta dalam teknik menjahit dan modifikasi produk anyaman yang mungkin sebelumnya tasnya atau apa produk anyamannya itu biasa aja, mungkin nanti nanti bisa ditambah kulit atau manik dan sejenisnya.
6: Guna mendukung proses belajar, panitia telah memfasilitasi kebutuhan alat seperti mesin jahit, sementara bahan-bahan pendukung didatangkan khusus dari Yogyakarta. Untuk bahan baku utama, peserta memanfaatkan kearifan lokal seperti rotan dan anyaman yang kemudian akan dikombinasikan dengan teknik modifikasi yang diajarkan langsung oleh narasumber ahli. Eka menambahkan, aspek terpenting dari pelatihan tersebut adalah mendorong terciptanya peluang usaha baru bagi peserta yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan ekonomi masyarakat.
1: Yang paling penting mendorong terciptanya peluang usaha dan meningkatkan pendapatan bagi pelaku usaha. Tujuan kami nantinya ke depan paling utama itu bisa meningkatkan ekonomi masyarakat itu.
6: Rangkaian pelatihan tersebut nantinya akan ditutup dengan agenda gelar karya pada Senin 29 Juni 2026 yang akan menampilkan display produk hasil buatan para peserta dalam mengikuti workshop. Mimin Muslimin melaporkan.
0: Sementara itu, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan mendorong peningkatan kualitas produk kerajinan lokal dalam upaya meningkatkan daya saing di pasaran. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
7: Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Disbud Porapar Kabupaten Nunukan mendorong peningkatan kualitas produk kerajinan lokal dalam upaya meningkatkan daya saing di pasaran. Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Pemasaran dan Kemitraan Ekonomi Kreatif Disbud Porapar Kabupaten Nunukan, Ita Israwati, saat pembukaan workshop dan pelatihan kerajinan anyaman rotan dan daun pandan, serta menjahit modifikasi anyaman dengan kulit dan manik yang diselenggarakan oleh TPPKK Kabupaten Nunukan. Menurut Ita, kualitas menjadi salah satu aspek penting dalam menghasilkan produk kerajinan lokal. Selain memiliki nilai seni dan ciri khas daerah, produk kerajinan juga harus memiliki kualitas yang baik agar dapat menarik minat konsumen dan memiliki daya saing di pasaran.
8: Setelah dilaksanakan pelatihan kerajinan anyaman lokal rotan daun pandan dan menjahit modifikasi anyaman dengan kulit dan manik, kedepannya semoga pelaku-pelaku usaha lebih memperbaiki hasil karyanya dari segi kualitas.
7: Lebih lanjut, ia menjelaskan, workshop dan pelatihan yang digelar TPPKK tersebut diyakini mampu meningkatkan keterampilan para pengrajin lokal di Kabupaten Nunukan. Melalui pelatihan tersebut, para peserta diharapkan dapat mengembangkan kreativitas dan inovasi, sehingga mampu menghasilkan produk kerajinan yang lebih berkualitas dan memiliki nilai jual yang lebih tinggi.
8: Mungkin dengan adanya pelatihan hari ini bisa lebih bagus lagi kualitas dari barang. Kami dari bidang pemasaran, kemitraan dan ekonomi kreatif sangat mendorong dengan adanya kegiatan seperti ini. Karena itu membantu pelaku-pelaku usaha di Kabupaten Nunukan untuk lebih meningkatkan lagi kualitas kerjanya seperti itu.
7: Ita menambahkan, kolaborasi antara Disbud Porapar dan TPPKK Kabupaten Nunukan sangat membantu dalam mendukung pengembangan ekonomi kreatif di daerah. Sinergi ini menjadi wujud nyata dalam memperkuat kapasitas pelaku usaha kerajinan lokal, terutama di tengah keterbatasan anggaran dari pemerintah daerah. Meski keterbatasan anggaran, pemerintah daerah tetap berkomitmen untuk terus mendorong pengembangan sektor ekonomi kreatif, khususnya kerajinan lokal, agar tetap tumbuh dan berdaya saing. Berdasarkan data yang diperoleh, Disbud Porapar Nunukan hanya dapat mendukung pembiayaan berupa baju pelatihan, baliho kegiatan, serta konsumsi bagi para peserta. Ahmad Ilham melaporkan.
0: Pendengar, satu informasi terakhir kami hadirkan untuk mengakhiri Warta Nunukan siang ini. Seorang jemaah haji asal Nunukan mengaku merasakan banyak keberkahan selama menjalankan ibadah haji. Pengalaman spiritual itu dirasakannya sepanjang berada di Tanah Suci. Ferry Herdiansyah melaporkan selengkapnya.
9: Berbagai pengalaman berkesan dirasakan selama menjalankan rangkaian ibadah haji. Salah satunya berkaitan dengan kemudahan yang diperoleh saat berada di Tanah Suci. Hal itu disampaikan jemaah haji asal Nunukan Yusron Amir.
10: Kalau untuk spiritualnya itu yang saya sangat rasakan itu berkah itu. Kadang kita baru hanya berpikir saya pengen makan gini, ternyata di sana dikabulkan. Soalnya kadang kita mintanya sedikit malah banyak.
9: Menurut Yusron, pengalaman tersebut menjadi salah satu pelajaran berharga selama berhaji. Ia menilai rasa syukur memiliki pengaruh besar terhadap kenyamanan selama beribadah. Yusron juga mengaitkan pentingnya menjaga hati dan ucapan selama berada di Tanah Suci. Menurutnya, sikap tersebut turut mempengaruhi pengalaman yang dirasakan selama beribadah haji.
10: Kita jangan, memang sih kita harus jaga baik dalam hati maupun secara lisan, jangan mengucapkan hal-hal yang tidak berkenan, karena nanti itu otomatis akan muncul dengan sendirinya. Contoh, saya tidak suka makanan Arab gini, saya tidak cocok. Itu nanti semua itu makanan kita tidak cocok malahan. Seperti itu. Dan kalau kita alhamdulillah enaknya ini makan, itu malah berlipat ganda.
9: Yusran mengaku masih mengingat berbagai pengalaman unik yang dirasakan selama berada di tanah suci. Salah satunya berkaitan dengan kondisi fisik yang menurutnya berbeda dibandingkan saat berada di Indonesia.
10: Yang lebih lucunya lagi, selama di sana itu apa, bau mulut itu tidak ada. Walaupun kita seharian tidak sikat gigi, sana tidak ada. Tapi kembali di sini, itu baru berapa menit saja kita tidur, itu kayak sudah lain rasanya di mulut. Tapi kalau di sana, Masya Allah, itu sangat, berkahnya itu sangat banyak.
9: Ferry Herdiansah melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Nunukan siang ini. Namun sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua berita utama. Sebanyak 76 lulusan SMA sederajat di Kabupaten Nunukan mengikuti pelatihan keterampilan di Balai Latihan Kerja sebagai upaya meningkatkan kompetensi dan kesiapan memasuki dunia kerja. Dorong inovasi produk lokal, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Nunukan menggelar workshop anyaman dan menjahit modifikasi. Pendengar, kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui WhatsApp atau SMS di 0811-5311-945. Anda dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Anda juga dapat menyaksikan berita video kami, Warta Nunukan Pagi, melalui channel YouTube dan Facebook RRI Nunukan pada hari Senin sampai hari Sabtu pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saya Tiara Alia mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat siang.

0: sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.
1: Bersama kita, mencatat Indonesia.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila,

0: Dengarkan informasi dan musik asik di Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saatnya kita ikuti Pro Dangdut, Dangdut Nunukan.

Oke, pendengar, sekarang kita sudah memasuki segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Nah, di segmen Pro Dangdut ini, pendengar dapat bebas untuk request lagu-lagu dangdut ya. Dan pendengar bisa langsung telepon atau menghubungi line telepon kami atau by WhatsApp juga bisa di 0811-5311-945. Dan pastinya pendengar, untuk lagu-lagu yang Anda request akan kami coba carikan di bank playlist kami. Dan jika ada, maka akan kami langsung putarkan. Seperti itu pendengar. Dan membuka segmen Pro Dangdut kali ini, saya akan menyampaikan informasi kali ini terkait penyanyi dangdut muda Lesti Kejora yang merilis single ke-31 bertajuk Kura-Kura Dalam Perahu. Nah, penyanyi dangdut ternama Indonesia ini kembali menghadirkan karya terbaru nih dengan merilis single ke-31 berjudul Kura-Kura Dalam Perahu. Nah, lagu tersebut resmi diluncurkan pada 17 Juni 2026 melalui label rekaman 3D Entertainment dan sudah dapat dinikmati di berbagai platform musik digital. Single ciptaan Adi Balsahrul itu mulai tersedia sejak pukul 12 lalu di sejumlah layanan streaming musik ya, seperti Spotify dan Apple Music dan streaming musik lainnya. Sementara untuk musik videonya telah tayang melalui kanal YouTube 3D Entertainment ya, di hari yang sama. Nah, dalam kesempatan tersebut Lesti mengaku langsung tertarik nih saat pertama kali mendengarkan demo lagu tersebut. Karena menurut Lesti, Kura-Kura Dalam Perahu itu memiliki perpaduan musik yang khas serta lirik penuh makna dengan penggunaan hiasan yang unik. Seperti itu pendengar. Nah, sebelum memutuskan untuk merilis lagu, Lesti ini terlebih dahulu meminta pendapat sang ayah, Endang Mulyana atau yang akrab disapa Ayah Kejora. Nah, karena menurut Lesti, sang ayah merupakan sosok yang selalu memberikan dukungan sekaligus masukan terhadap setiap karya yang akan dirilis. Lesti juga mengatakan dirinya memiliki kebiasaan meminta pendapat Ayah Kejora setiap kali akan meluncurkan lagu baru. Dan ketika didengarkanlah demo lagu tersebut oleh Ayah Kejora, ia pun menampakkan respon yang positif gitu. Jadi respon tersebut semakin membuat Lesti yakin kalau Kura-Kura Dalam Perahu ini memiliki potensi untuk diterima masyarakat. Nah, kalau pendengar nih, khususnya yang penggemar Lesti, apakah sudah mendengarkan lagunya? Nanti kita coba dengar sama-sama kali ya untuk lagu Lesti Kejora yang berjudul Kura-Kura Dalam Perahu. Seperti itu pendengar. Dan tentunya informasi-informasi lainnya akan saya terus hadirkan ya, khususnya informasi seputar musik dangdut akan saya hadirkan selama segmen Pro Dangdut ini. Sambil menunggu requestan pendengar, kita dengarkan satu lagu berikut ini.

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
2: Biarlah.
1: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
2: Oh iya ya. Harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
3: Kerja bagus.
1: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: Oke, pendengar, saat ini sudah ada nih yang mau bergabung bersama kami di Prodangdut. Kita langsung angkat ya teleponnya. Halo.
1: Halo.
0: Prodangdut.
1: Prodangdut adalah kita.
0: Mantap. Halo, Bang. Waalaikumsalam. Bang, boleh kenalan dulu enggak, Bang? Siapa dan dari mana?
1: Masa udah lupa dengan suara ini?
0: Waduh, Bang, kebetulan saya ini penyiar baru nih, Bang. Baru pertama nih berjumpa dengan Abang.
1: Oh.
0: Iya nih.
1: Oh iya, dengan kakak siapa ini ceritanya?
0: Ceritanya dengan kakak Tiara nih, Bang. Saya kebetulan lagi ngegantiin. Iya, saya lagi ngegantiin penyiar yang lain nih. Oh, salam kenal ya, Bang.
1: Suaranya mirip-mirip dikit kayak Mbak Rista gitu.
0: Oh iya, kebetulan Rista teman sekos saya sih, Bang.
1: Suaranya mirip-mirip dengan Mbak Rista gitu, jadi kayak mana suaranya ternyata Mbak Tiara.
0: Iya, benar, Bang. Kalau di kontak nih namanya Bang Alimin nih, benar ya?
1: Ah, pas benar.
0: Oke. Ternyata memang pendengar setia ya, Bang ya.
1: Ayo, betul. Selalu gabung di acara Prodangdut. Itu kadang bersama Mbak Rista, Mbak Tika, Mbak Sasa gitu.
0: Semua penyiar disebut nih, Bang, penyiar Pro 1.
1: Ternyata itu penyiar baru Mbak Tiara gitu.
0: Iya, benar. Abang gimana kabarnya, Bang?
1: Alhamdulillah sehat. Kalimantan Barat sehat.
0: Alhamdulillah, keluarga juga sehat.
1: Alhamdulillah keluarga sehat. Cuman memang lagi mendung-mendung ini, tadi sempat turun hujan juga sebentar.
0: Oh, sampai sekarang masih mendung, Bang?
1: Masih mendung ini.
0: Kalau di sini di Nunu kan sekarang udah cerah, Bang, tapi tadi pagi hujan deras.
1: Kebalikannya.
0: Benar. Sekarang udah cerah banget, udah panas lagi. Siap. Iya, Bang Alimin mau request lagu apa nih? Nanti Tiara coba cariin.
1: Kalau boleh putarkan lagu ini, lagu Tak Terduga dari Roma Irama.
0: Oh, Tak Terduga dari Raja Dangdut ya, Roma Irama. Oke, siap. Nanti Tiara coba cariin ya, kayaknya sih ada ya. Kalau Raja Dangdut nih playlistnya lengkap nih kayaknya di Pro 1 menunjukkan. Iya, Bang Alimin ada mau kirim-kirim salam nggak?
1: Salamnya buat apa semua monitor RHI Nunukan aja lah yang lagi mendengarkan. Semoga tetap sehat walaupun mungkin sebagian ada yang masih ngantuk-ngantuk gara-gara nonton bola semalam.
0: Termasuk Bang Alimin kah?
1: Saya.
0: Iya nih, karena bola jam 2 ya, Bang ya.
1: Jam 2. Semalam enggak sampai apa enggak sampai 2 perlawanan udah enggak tahan.
0: Akhirnya KO juga ya, Bang ya.
1: KO juga. Semalam padahal semuanya soalnya tim favorit, tinggal nunggu tim favorit satunya nih, Argentina. Kayaknya mainnya jam berapa nanti itu?
0: Kalau Argentina hari ini main ya, Bang ya? Saya
1: hari
0: belum
1: main.
0: Oh, gitu. Berarti Abang nonton lagi nih ya malam ini, begadang lagi.
1: Nah, malam ini bisa nonton lagi deh.
0: Oke, kalau gitu Bang Alimin nanti kita coba putarin ya lagunya.
1: Iyalah buat Mbak Tiara, tetap selalu sehat, tetap selalu semangat, tetap selalu ceria, tetap bahagia.
0: Iya, terima kasih banyak, Bang Alimin sehat selalu ya di Kalimantan Barat tadi ya.
1: Terima kasih Mbak Tiara. Ya.
0: Oke, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, pendengar ini sudah ada teleponnya masuk lagi nih, kita coba angkat dulu ya. Halo, assalamualaikum. Pro Dangdut.
2: Halo, assalamualaikum Pro Dangdut, Dangdut Barbar kita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Bang Asri. Alhamdulillah baik, Bang, masih ingat aku gak? Halo. Mbak, suara aku kedengeran gak, Bang? Halo. Halo. Udah jelas belum, Bang, suaraku?
2: Ya, jelas.
0: Oke, siap. Bang Asri, gimana kabarnya siang hari ini?
2: Oh, Alhamdulillah sehat walafiat. Ya. Cuaca juga panas.
0: Alhamdulillah kalau gitu. Dari pagi panas kah Bang? Atau tadi pagi sempat hujan kayak nundukan?
2: Mulai pagi sampai sekarang ini panas.
0: Panas terus ya malah. Oke siap. Yeah. Bang Asri, tadi begadang gak nonton Piala Dunia? Apa enggak?
2: enggak. Cuma nanti kayaknya apa namanya itu Argentina sebentar ya.
0: Oh iya, Argentina ya hari ini ya. Tadi juga Bang ya. Alimin juga ngomong gitu, mau nonton Argentina nih karena tim favorit ya, katanya.
2: Kalau itu ya baru begadang.
0: Oh iya, karena memang ini ya, apa namanya, kuat ya Bang ya pemainnya. Ya, ya. Juara langganan juara Piala Dunia juga ya Bang ya.
2: Iya, tim sekali.
0: Iya, Bang Asri gimana nih, mau request lagu apa?
2: Pengen servis lagunya Mega Mustika.
0: Mega Mustika yang mana tuh?
2: Selimut Biru.
0: Selimut Biru. Oke, nanti aku puterin ya Bang ya untuk lagu ya. Mega Mustika Selimut Biru. Oke. Ada mau kirim salam-salam? Iya Bang. Gimana Bang?
2: Dan semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi ada telepon dari Bang Alimin dan Bang Asri Luwu yang request lagu dari King Dangdut atau Raja Dangdut Roma Irama dan juga Mega Mustika Selimut Biru. Nah, sebelum kita puterin requestan lagu pendengar, ini ada satu telepon lagi nih yang masuk, kita coba angkat dulu ya. Halo, assalamualaikum, Pro Dangdut.
3: Halo, selamat siang, Pro Dangdut. Pro Dangdut adalah kita. Salam siap. Kenal dulu.
0: Siap, salam kenal balik, Bang, dengan Bang Herman, benar ya?
3: Betul.
0: Oke,
3: Bang Herman di Aceh.
0: Iya, jadi, siap. Siap, saya sering dengar nih Bang Herman, cerita Bang Herman dari Mbak Rista.
3: Oh iya.
0: Iya.
3: Walaupun selama ini Mbak Tiara enggak pernah nyiar ataupun belum pernah nyiar, tapi nama saya tetap diingat di hatimu ya. Terima kasih Mbak Tiara.
0: Sama-sama Bang Herman. Bang Herman di Aceh gimana ya Cuacanya?
3: Kalau cuaca ini sekarang boleh dibilang, tapi kayaknya beranjak ke panjang ini.
0: Gimana Bang? Tadi kok suaranya putus-putus ya Bang?
3: Cuaca cerah, tapi kayaknya mau beranjak ke mendung-mendung manja gitu.
0: Oh gitu, mendung-mendung manja ya Bang ya. Mendukung nih, cuacanya mendukung dengan apa namanya playlist-playlist lagu dangdut yang bakal diputerin.
3: Oh iya pasti dong, pasti.
0: Bang Herman, tapi saya tuh selalu penasaran kenapa Bang Herman jauh-jauh nih ke Nunukan, padahal ada di Aceh.
3: Saya suka terbang di mana-mana, Mbak.
0: Oh, suka terbang ya, terbang secara suka virtual terbang ya.
3: Di mana-mana, suka cari kawan di mana-mana gitu.
0: Gitu ya, Bang ya. Menarik-menarik, Bang. Keren, Bang,
3: kalau
0: pemikirannya.
3: Kalau cari lawan enggak, kalau cari lawan cuma satu aja, cuma cari kawan yang Mbak suka.
0: Wah, itu benar. Itu saya dukung dulu kalau mencari kawan, Bang.
3: Iya.
0: Siap. Siap. Bang Herman ada mau request lagu enggak, Bang?
3: Oh iya, saya mau minta diputar lagu ini, lagu apa namanya. Tapi sambil saya salam-salam dulu, nanti saya ingat lagunya ya.
0: Boleh, mau kirim salam ke siapa nih?
3: Pertama buat Mbak Tiara yang lagi tugas kan. Kemudian juga Mbak Sasa, Mbak Arista, juga Mbak Tika, juga Bang Rusti, Bang Ade kan.
0: Wih, semua dihafal nih Bang.
3: Dan karyawan-karyawati RR lainnya juga yang tak sempat saya sebut satu persatu.
0: Siap.
3: Karena belum kenal. Kemudian juga buat Bang Usubusri, juga Bang Alimin, Pak Petani Milenial, juga Bang Bintang Pratama. Yang tadi siapa yang masuk lagi tadi?
0: Tadi ada Bang Alimin, terus ada Bang Asri Luwu juga masuk. Udah dua.
3: Oh iya, Bang Asri Luwu ya. Di Sulawesi Barat gimana?
0: Iya, betul. Di Sulawesi.
3: Sulawesi Barat, salam untuk keluarga Sulawesi Barat. Kemudian Bang Alimin yang ada di Kalimantan Barat juga.
0: Betul.
3: Ya, di Kalimantan Barat, salam kenal untuk warga Kalimantan Barat semua. Kemudian juga untuk semua-semua lah yang lagi dengar suara saya, mudah-mudahan disenggol-senggol biar kita saling akrab dan saling kenal di udara begitu. Mana tahu nanti satu saat saya ke Kalimantan atau akan ke Aceh ini kan bisa kenal lebih akrab lagi gitu.
0: Iya benar, jangan lupa main ke RRI ya bang ya.
3: Mana tahu nanti satu saat ada ke Aceh, tolong calling saya, bawa lagi saya di Aceh bang, bilang gitu aja.
0: Amin, gitu, amin, pengen banget saya bang ke Aceh, penasaran.
3: Ini kita asli mana nih mbak, kau boleh tahu?
0: Kalau saya tuh sebenarnya Sumatera Barat bang, di Padang aslinya.
3: Oh di Padang, dan iya. Pernah pulang kampung lagi?
0: Udah, terakhir pulang kampung 2019 bang, saya dari kecil di Banten. Kalau saya
3: iya. Berarti pulang kampung 2019 dulu ya.
0: Iya udah lama banget, 2019-an lah. Saya pulang kampung terakhir ke Banten aja udah. Kalau ke Padang udah jarang. Karena keluarga gitu. Di Banten. Iya betul.
3: Oh keluarga di Banten.
0: Merantau.
3: Jadi Sumatera Barat ya.
0: Iya.
3: Sekarang gak punya ke Banten semua ya.
0: Sekarang di Banten semua. Dari saya kecil di Banten semua udah.
3: Oh,
0: iya bang.
3: Mudah-mudahan perkenalan kita di udara bukan untuk hari ini, tapi harapan dari saya untuk selamanya lah.
0: Amin, amin. Meskipun baru di udara ya bang ya, semoga nanti ada di kesempatan ketemu.
3: Karena
0: ya.
3: Ini, yang lama bukan yang baru, bukan penghalang.
0: Iya benar, benar. Apalagi sekarang sama teknologi
3: yang baru,
0: udah.
3: Yang lama sama aja, yang penting keakraban, keramah-tamahan itu aja kan.
0: Iya benar, benar. Apalagi sekarang teknologi udah canggih ya bang ya, bisa telepon, bisa.
3: Oh iya.
0: Medsos iya. Itu ya bang ya.
3: Sekarang ini intinya nikmat mana lagi yang kita dustakan kan begitu?
0: Iya.
3: Semua Tuhan sudah menganugerahkan kepada kita, cuman kita aja tinggal menjalaninya aja kan.
0: Benar, benar, benar, benar bang. Jadi harus banyak yang bersyukur ya.
3: Berikan. Jadi nggak ada lagi nikmat yang dusta di atas dunia ini.
0: Gitu. Iya, iya benar.
3: Kalaupun ada, itu hanya kita yang salah persepsi.
0: Iya benar, benar sih bang, benar. Jadi nggak boleh ada nggak bersyukur ya bang ya, nggak boleh nggak bersyukur gitu ya.
3: Ya kalau orang nggak bersyukur nggak ada nikmat kali ya kan. Tapi kalau orang bersyukur selalu, nikmat mana yang terarah bagusnya, semua nikmat yang kita rasakan pasti ada manfaatnya begitu.
0: Yes, benar, benar, benar, benar. Bener Bang Herman. Nah gimana nih Bang, udah kepikiran mau lagu apa?
3: Oh iya, saya mau lagu ini. Lagu apa namanya, lagu dari versi Andrikan.
0: Versi?
3: Andrikan. Yang penyanyi Andrikan.
0: Mm-mm.
3: Yang judulnya apa namanya, judulnya coba ini aduh judulnya pun lupa.
0: Apa bukan tak mampu atau apa air bunga ini, saya sambil searching
3: apa itu yang ada di situ, coba tolong Mbak Tiara apa yang salah satunya di antara selain dari dua tadi.
0: Coba ya kita coba lihat di playlist kita atau nanti mau diputarin lagu yang penting Andrikan gitu ya, lagunya apa aja gitu ya bang ya.
3: Salah satu di antaranya, jangan yang dua di yang mana yang apa yang tidak, coba coba satu persatu satu
0: coba aja dulu. Ya kita lihat dulu nih di playlistnya Andrikan. Andrikan, kita masih lihat-lihat nih bang. Kita lihat, bang. Tapi abang suka request lagu di RRI Aceh juga nggak, bang?
3: Suka juga, suka juga.
0: Oh, sering juga ya.
3: Di Nunukan ini, di Aceh juga, kemudian di Medan juga saya sering.
0: Jadi keliling-keliling ya, kayak ya, tadi ya, terbang ya.
3: Ya makanya saya bilang tadi saya suka terbang-terbang gitu.
0: Ini ada apa, Tak Tega, Kak, Tak Tega Gedung Tua Untuk Apa, Ungkapan Hati. Itu sih bang antara lain playlist.
3: Coba Tak Tega aja dulu.
0: Tak Tega ya, nanti coba kita puterin ya.
3: Oke.
0: Kalau gitu.
3: Salam kenal lagi sekali lagi Mbak Tiara, dan salam sehat untuk semua Mbak Tiara.
0: Siap, abang juga sehat-sehat ya di Aceh sana, jaga kesehatan. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu dia tadi pendengar, sudah ada 3 penelpon. Wah, langsung 3 nih. Jadi kalau ada pendengar yang mau request-request lagu lagi bisa. Tiara masih tungguin ya sampai jam 4 sore nanti. Dan sambil Tiara coba ubek-ubek playlist nih, karena ada 3 lagu yang mau diputerin, kita putar satu lagu ini dulu ya.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan

Hello Indonesia, pernah nggak Anda masuk ke sebuah supermarket lalu ditawari dengan makanan yang jadi sampel? Anda boleh mencobanya. Lantas, kalau suka, Anda pun boleh memesannya. Atau Anda diminta melakukan test drive sebuah kendaraan. Mencoba kendaraan tersebut, kalau nyaman, Anda pun bisa membelinya. Nah, terkait itu, baru-baru ini ada juga yang unik dari salah satu perusahaan kasur nasional. Perusahaan ini memiliki ide yang unik, yakni membuka sebuah toko di mana calon pelanggannya bisa mencobai matras atau tempat tidur dengan tidur di atasnya secara langsung. Ini adalah model yang lebih dari sekedar toko perlengkapan tidur, tapi juga mengedukasi banyak orang soal kualitas tidur dan panduan memilih matras yang sesuai dengan kebutuhan. Toko ini pun didesain menyerupai rumah, bahkan kamar tidur uji coba ini didesain layaknya kamar yang bisa ditutup. Ketika ditanyakan mengapa dibuat toko seperti itu, manajemen perusahaan tempat tidur ini sadar bahwa membeli tempat tidur tetaplah sebuah pengalaman. Ternyata, keputusan membeli tempat tidur tetap tidak bisa dilihat secara online ataupun hanya berdasarkan harga. Nah, jika diperhatikan, ini memang sebuah terobosan yang unik. Perusahaan ini memahami kebiasaan dan cara calon pembelinya membuat keputusan membeli. Saat calon pelanggan merasakan, menyentuh atau berinteraksi dengan produk atau jasa yang mau dibelinya, saat itulah biasanya tanpa perlu dibujuk, calon pelanggan akan meyakinkan diri mereka sendiri. Inilah bagian dari experiential marketing. Biasanya pelanggan seringkali ragu-ragu, tidak percaya, bahkan tidak suka ketika penjual bercerita panjang lebar tentang produknya. Mengalami sendiri adalah cara marketing yang terbaik. Di zaman online seperti sekarang, experiential marketing masih tetap menjadi senjata ampuh untuk membujuk pembeli. Janganlah pelit untuk memberikan sampel. Jangan merasa rugi ketika ikut pameran, ikut memberikan contoh ataupun pengalaman kepada pelanggan untuk merasakan. Apalagi kalau brand kita belum terlalu terkenal. Dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Oke, Anda masih bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Nah, kalau tadi sudah ada 3 penelepon yang merequest lagu-lagu nih, dan sudah saya putarkan semuanya ya sesuai janji saya. Tadi ada yang request lagu dari Mega Mustikan, Selimut Biru, lalu juga ada Raja Dangdut Roma Irama dan Andrikan. Nah, sekarang saya mau berbagi informasi nih. Kali ini datang dari King Nasar. Wah, ini nih penyanyi dangdut yang banyak sekali penggemarnya nih, kayak bahkan anak-anak muda nih seneng sekali dengan King Nasar, karena King Nasar ini aksi panggungnya yang sangat wow dan sangat menggelegar gitu ya. Nah, kabar terbaru nih dari King Nasar itu siap menggelar konser tunggal perdana pada November 2026. Nah, kabar gembira datang nih bagi para penggemar Nasar. Pendandut yang dikenal dengan julukan King Nasar itu dipastikan akan menggelar konser tunggal perdananya pada November 2026 mendatang. Nah, informasi itu diumumkan langsung oleh Bos Kreator selaku promotor dari konser Nasar ya, melalui media sosial pengumumannya. Dalam video teaser yang diunggah, tampak Nasar tampil dengan konsep unik bernuansa petualangan di tengah hutan. Wah, ini sangat King Nasar core banget ya, di tengah hutan, konsep unik. Dan konsep tersebut mengusung tajuk Lost in the Jungle Concert, sebuah konsep yang langsung memancing rasa penasaran para penggemar. Meski demikian, hingga kini pihak promotor masih merahasiakan detail penyelenggaraan konser, termasuk lokasi, jadwal pasti, dan informasi penjualan tiket. Nasar sendiri turut mengonfirmasi kabar tersebut melalui akun media sosial pribadinya. Nasar pun membagikan ulang sejumlah unggahan promotor, dan berbagai respon antusias pun datang dari para sahabat serta penggemarnya. Wah, jadi pendengar, sudah siapkah diguncang oleh Nasar dalam konser tunggalnya mendatang? Meskipun lokasi maupun waktu dan harga, detail harga tiket ini belum diekspos ya oleh promotornya, tapi saya yakin banyak penggemar Nasar di sana yang menanti-nantikan konser ini tiba pada November mendatang. Nah, kemungkinan besar sih kayaknya di Jakarta ya pendengar ya untuk konsernya. Bagi kalau misalnya ada nih pendengar Nunukan yang kebetulan lagi ke Jakarta di bulan November, bolehlah ini sekalian nonton King Nasar kali ya, kayaknya seru gitu. Karena kalau kita lihat di FYP TikTok atau video-video pendek yang memperlihatkan aksi panggung King Nasar tuh sangat seru sekali, yang dia manjat tiang, terus juga dia nyanyinya tuh dengan baju yang unik dan aksi panggung yang sangat bombastis itu turut memeriahkan konser-konser ataupun nyanyian-nyanyian dibawakan oleh Nasar, seperti itu pendengar. Nah, sebelum adanya pengumuman resmi dari promotor nih, Nasar ini sempat memberi isyarat mengenai konser tersebut melalui unggahan medsosnya pada akhir Mei lalu. Saat itu, ia menyebut sedang menyiapkan sejumlah proyek besar sepanjang 2026, termasuk konser tunggal yang akan digelar pada November mendatang. Kehadiran Lost in the Jungle konser pun menjadi salah satu pertunjukan musik yang paling dinantikan bagi para pecinta dangdut di tanah air. Nah, kalau kita ngomongin King Nasar itu, selama ini kan Nasar dikenal sebagai salah satu penyanyi dangdut yang penampilannya itu paling energik di Indonesia gitu. Selain suaranya yang khas, ia juga kerap mencuri perhatian lewat kostum glamor dan aksi panggung yang penuh kejutan. Nah, jadi pendengar, apakah sudah penasaran nih aksi panggung kejutan apa sih yang bakal diperlihatkan oleh Nasar, yang dipersembahkan oleh Nasar? Kita tunggu aja kali ya di bulan November nanti. Nah, informasi tersebut bisa Anda akses nih melalui kanal kami di rri.co.id. Dan pendengar, selain informasi tentang konser Nasar, di situs kami itu juga ada informasi terkait kabar berita nasional, internasional, dan juga regional. Dan bagi pendengar yang berada jauh di luar jangkauan terestrial kami, Anda tetap dapat bergabung ya di ruang dengar Pro 1 Nunukan, tentunya secara digital melalui aplikasi RRI Digital.
Dan langsung saja ya, karena kita tadi ngomongin Nasar, kita putarkan lagu dari King Nasar yang berjudul Ogah Pulang. Selamat mendengarkan.

0: Ngayau adalah salah satu tradisi masyarakat suku Dayak pada zaman dahulu yang mendiami Pulau Kalimantan. Ngayau atau kayau adalah tradisi berburu kepala yang dilakukan suku Dayak. Namun tidak semua suku Dayak melakukan tradisi berburu kepala. Hanya suku tertentu saja yang melakukan tradisi ini. Dalam bahasa Dayak, kayau berarti musuh. Dengan kata lain, ngayau berarti berburu kepala musuh. Dahulu, berburu kepala ini hanya dilakukan saat suku Dayak merasa terancam atau saat musuh mengganggu mereka dan juga untuk mempertahankan dan memperluas wilayah kekuasaan. Jika ada orang asing yang memasuki hutan suku Dayak tanpa izin, akan diburu kepalanya. Mereka sering melakukan perang antar suku. Dalam melakukan peperangan tersebut, terdapat sebuah kebiasaan, yaitu memenggal kepala musuh serta membawanya ke kampung mereka. Kebiasaan tersebut sering disebut sebagai kayau atau ngayau. Penebasan kepala musuh sendiri dilakukan karena mereka percaya cara ini akan menghindarkan dari gangguan roh jahat yang ada di dalam diri musuh. Tidak semua prajurit perang berani dan mampu melakukan hal tersebut. Hanya beberapa orang saja yang memiliki keberanian lebih dan mau melakukan ngayau. Meski demikian, tradisi dari beberapa suku Dayak ini sudah lama ditinggalkan. Namun, tradisi ini dapat dilakukan kembali atas permintaan khusus. Namun, mengganti perburuan kepala manusia dengan memenggal kepala kerbau atau binatang lainnya.
1: Nanti aja lah cuci piringnya, tumpuk aja lah dulu.
2: Nyantai banget nih orang. Udah numpuk nih 3 hari nih. Woi.
1: Siapa yang ngomong barusannya?
2: Aku, piring terjebak di wastafel barang sisa nasi basi. Males betul ya cuci piring. Bekas makan sendiri juga. Hari ini lalat yang pesta. Besok kecoa. Lusa nih bakal tikus yang konser di atasku. Kalau sudah gitu baru panik. Udah status. Kok banyak serangga sih di dapurku?
1: Oke, aku cuci sekarang ya. Jangan marah-marah dong.
2: Nah, gitu dah.
3: Menumpuk cucian piring akan memunculkan berbagai jenis bakteri dan kuman yang menyebabkan gangguan pencernaan, bau tidak sedap, serta mengundang hama seperti lalat dan semut. Dapur jorok, risiko penyakit menggentayangi penghuni rumah. Jangan anggap remeh ya.

Indonesia, Indonesia menguasai sekitar 40% pasar ekonomi digital ASEAN yang nilainya mencapai 194 miliar dolar US pada tahun 2022. Dengan populasi sebesar 8% dari total penduduk dunia, maka ASEAN punya potensi yang sangat besar dan menjanjikan bagi usaha dunia, termasuk bagi Indonesia. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan digital, semakin mempermudah akses konsumen ASEAN terhadap produk dan jasa dari Indonesia. Ini bisa dilihat sebagai peluang besar yang bisa dimanfaatkan pelaku bisnis UMKM untuk memasuki pasaran ASEAN. Dengan penduduk Indonesia begitu luas, Indonesia akan selalu jadi target dari produsen di ASEAN. Jadi, tak mengherankan produk Indonesia akan selalu bersaing dengan produk dari luar yang berusaha untuk melakukan penetrasi pasar ke Indonesia. Kendala terbesar dari produsen UMKM biasanya adalah soal kualitas dan konsistensi dalam menyajikan produknya. Dengan demikian, sebenarnya ada 3 tantangan besar yang mulai perlu dipikirkan para pelaku UMKM. Pertama, perlunya spirit untuk terus-menerus meningkatkan kualitas produknya mereka. Jangan hanya berpikir untuk kualitas lokal saja, tapi juga harus ditingkatkan menjadi standar nasional. Ditingkatkan lagi menjadi standar internasional. Kedua, jika perlu, para pelaku UMKM berusaha untuk mengejar kualifikasi standar internasional seperti ISO untuk meyakinkan pembeli bahwa standar mereka memenuhi standar internasional. Ketiga adalah penting bagi para pelaku UMKM buat melakukan pembanding dengan produk yang sejenis dengan punya mereka atau yang mirip, serta memperhatikan pula seperti apa standar yang mereka miliki. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

0: sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 15.53. Itu artinya perjumpaan kita akan segera berakhir ya, kurang lebih nanti 7 menit lagi nih akan berakhir. Nah, karena waktunya sudah semakin mepet, saya sekalian pamit kali ya dari ruang dengar Anda. Terima kasih banyak pendengar sudah bergabung bersama kami dalam segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan tentunya untuk Prodanu sendiri akan selalu hadir ya setiap hari di pukul 2:30 sore sampai pukul 4 sore gitu. Dan di segmen Prodanu juga tentunya pendengar dapat bebas request lagu ya, request lagu dangdut khususnya, dangdut tanah air mau tahun berapa aja bisa, nanti kita coba carikan di playlist kami. Dan jika ada di playlist kami, kami akan putarkan gitu pendengar. Nah, akhir kata saya langsung pamit aja. Saya Tiara Alia pamit undur diri, dan setelah saya akan ada rekan Angelina yang akan menemani Anda dalam program Nunukan sore ini. Akhir kata saya Tiara Alia pamit beserta kru teknik yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan salam sehat semuanya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Hello Indonesia. Baru-baru ini, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional merinci ada 16 provinsi Indonesia yang masih akan masuk dalam kategori miskin pada tahun 2024 mendatang. Mulai dari Sumatera, Jawa, hingga Papua yang masih memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Selain itu, tingkat pengangguran saat ini dianggap melampaui target nasional sebesar 4,26% hingga 4,96%. Statistik ini tentu saja cukup memprihatinkan. Kalau kita pikirkan, memang menjadi tugas pemerintah nasional dan pemda lokal untuk membantu mengentaskan kemiskinan dan pengangguran ini. Tapi, tidak bisa serta-merta dipersalahkan kepada pemerintah. Kemiskinan dan pengangguran juga menyangkut mindset, pola berpikir masyarakatnya. Selain itu, juga soal etos kerja serta karakter SDM-nya kita. Jangankan di Indonesia, di Korea Selatan yang dianggap cukup maju pun ada kawasan miskin bernama Goryeong yang berisi penduduk yang sangat miskin. Hal ini bukan untuk membuat kita malu, tapi justru harus dicari solusinya agar kemiskinan itu bisa dientaskan. Problem terbesar adalah ketika sebuah kemiskinan ini menjadi kemiskinan yang struktural. Mulai dari kakek, bapak, ibu, hingga anak dan cucunya. Hidup mereka dengan pola pikir yang sama, melakukan hal yang sama. Sumber pengentasan kemiskinan dan pengangguran terbaik termasuk diantaranya adalah belajar membangun bisnis kecil-kecilan ala UMKM. Persoalannya, untuk melakukan praktek bisnis UMKM, seringkali benturannya bukanlah soal modal, tapi lebih ke mindset. Alasan yang sering muncul misalnya, kan saya nggak bisa jualan. Atau, nanti kalau bisnisnya rugi gimana? Dan ada pula yang bilang, saya itu nggak punya modal buat bisnis. Ketika pola pikir kita tidak ada niat, kita akan mencari sejuta alasan untuk membenarkan tindakan kita. Padahal, banyak loh pelaku UMKM sukses bukan dengan modal yang besar, bukan karena mereka berbakat, tapi karena mereka gigih, mau belajar dan tekun. Kini pertanyaannya sederhana, mau tetap miskin dan menganggur atau mencoba berbagai upaya dan langkah termasuk belajar dari mereka yang sukses menjalankan UMKM? Modalnya sederhana kok, cuma mau bertanya dan tekun menjalaninya. Itulah faktor yang banyak membuat para pebisnis UMKM sukses hingga sekarang. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Kenapa bakau nih, Dek? Teriak-teriak seperti orang lihat hantu saja.
1: Ini, Kak. Ada info dari FB nih. Katanya akan terjadi cuaca ekstrim di seluruh Indonesia. Kita harus siap-siap, Kak. Dan kita harus kasih tahu tetangga-tetangga juga, Kak.
0: Benarkah juga info tuh, Dek? Jangan percaya dulu.
1: Tapi kan di situ tertulis info dari BMKG Nasional, Kak.
0: Kalaupun berita itu benar, kenapa tidak ada pernyataan resmi di TV atau radio dari pihak berwajib, ya kan, Dek?
2: Menurut Undang-Undang Informasi Teknologi dan Elektronik, pelaku penyebar hoax bisa dipenjara selama 6 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah.

Tahukah Anda apa itu musim pancaroba? Pancaroba sering terdengar pada masa perubahan cuaca di suatu wilayah. Biasanya pancaroba ditandai dengan cuaca yang cenderung tidak menentu. Pancaroba adalah masa transisi atau pergantian antara dua musim, seperti musim kemarau menuju musim penghujan dan musim penghujan menuju musim kemarau. Indonesia sendiri adalah negara yang memiliki iklim tropis, sedangkan iklim tropis itu terdiri dari tiga siklus, yaitu musim kemarau,

ekstrim. Berikut ini adalah ciri-ciri datangnya musim pancaroba. Yang pertama, hujan yang sangat lebat disertai kilat, namun terjadi dalam durasi yang sangat singkat. Yang kedua, hembusan angin yang begitu kencang. Yang ketiga, puting beliung di beberapa lokasi. Keempat, hujan es. Dan kelima, angin ribut.

0: dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini. Hei, awas ada motor ada bro, awas sih. Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
2: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

pendengar, kembali lagi masih bersama kami di Nunukan sore hari ini, masih dengan beragam informasi sore untuk Anda. Pendengar, sebanyak 76 lulusan SMA sederajat di Kabupaten Nunukan mengikuti pelatihan keterampilan di Balai Latihan Kerja sebagai upaya meningkatkan kompetensi dan kesiapan memasuki dunia kerja. Sebagai daerah perbatasan dan pintu keluar masuk pekerja migran, Kabupaten Nunukan terus berupaya menyiapkan tenaga kerja yang siap bersaing di dunia kerja. Tahun ini, pendengar, sebanyak 76 lulusan SMA sederajat mengikuti pelatihan keterampilan di BLK. Para peserta mengikuti berbagai program pelatihan, di antaranya itu teknik listrik, menjahit, pengelasan, kemudian pendingin ruangan atau AC, dan juga teknologi informasi serta komunikasi. Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Nunukan, Suhadi, mengatakan bahwa pelatihan tersebut ditujukan untuk meningkatkan keterampilan para lulusan sekolah agar lebih siap memasuki dunia kerja maupun membuka usaha secara mandiri. Suhadi menjelaskan peningkatan kualitas sumber daya manusia ini menjadi kebutuhan penting bagi Kabupaten Nunukan yang merupakan daerah perbatasan sekaligus pintu keluar masuk pekerja migran Indonesia. Nah, menurutnya, tenaga kerja lokal harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja agar mampu bersaing dan mengisi peluang kerja yang tersedia, baik di dalam maupun di luar negeri. Suhadi juga menambahkan bahwa pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan secara berkala terus memberikan pelatihan kepada calon pencari kerja. Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan juga daya saing tenaga kerja, sehingga memiliki keterampilan yang memadai untuk memasuki dunia kerja maupun pengembangan usaha secara mandiri.

0: Ya, masuk.
1: Bapak panggil saya, Pak.
0: Kau ini sakit ya?
1: Enggak, Pak. Saya sehat, Pak.
0: Sepertinya kau ini tuh sudah terkena penyakit komplikasi, aku lihat.
1: Komplikasi? Enggak, Pak. Bapak ini kayak dokter.
0: Yang aku perhatikan, kau sudah kena batuk alias banyak ngantuk.
1: Bapak, biasa, Pak. Namanya juga manusia, Pak.
0: Kedua, ada gejala bisul. Bisanya cuma usul. Tugas kemarin yang saya berikan sudah kelar?
1: Belum sih, Pak. Usul boleh, Pak. Bagaimana kalau Erik aja yang kerjakan, boleh gak, Pak?
0: Ketiga, udah kena radang paru juga nih kamu.
1: Allah, banyak betul penyakit saya, Pak.
0: Rajin datang tapi pulang terburu-buru.
1: Itulah, Pak. Untung Bapak ingatkan. Saya sekalian mau izin, Pak, pulang cepat, angkat jemuran. Mau hujan nih di luar, Pak.
0: Gini aja lah, kau mau sembuh sendiri atau aku rujuk istirahat di rumah selama-lamanya?
1: Hah, Pak, jangan dong, Pak. Saya masih mau kerja, Pak. Mulai dari sekarang, saya akan kerja baik-baik, Pak. Ya, Pak, jangan ya, Pak.
2: Nah, mulai sekarang semangat kerja ya. 96,3 Pro 1 Nunukan. Penciptaan lapangan kerja merupakan unsur pertama untuk pengentasan kemiskinan. Secara historis, Indonesia disebut belum pernah memiliki omnibus law yang disahkan oleh pemerintah. Namun Presiden Jokowi melalui kabinet mendorong perubahan investasi dengan menerapkan omnibus law dalam penyusunan undang-undang. Omnibus law yang menyederhanakan semua regulasi mampu memudahkan penciptaan lapangan kerja. Hal inilah yang menciptakan ekosistem bagi masyarakat Indonesia untuk dapat menciptakan lapangan kerja dan untuk pengentasan kemiskinan.

0: Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan juga pemirsa, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Sekarang jaringan koordinator Nusantara 8 edisi Senin 22 Juni 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan juga Nunukan telah kami siapkan untuk Anda pada sore hari ini. Bersama saya Rigita Bayu, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara, kita awali dari Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dan juga pemirsa dari Banjarmasin, sore ini ada rekan kami Faiza. Halo, selamat sore Faiza.
1: Selamat sore Bayu.
0: Iya, bagaimana untuk kabar dari Banjarmasin sore hari ini?
1: Banjarmasin panas Bayu. Sampai
0: oh panas berarti. Sama kalau gitu dengan ditarakan cukup panas untuk sore hari ini. Iya, ada informasi apa dari Banjarmasin untuk sore hari ini Faiza?
1: Ya, dari Banjarmasin, Polda Kalsel bangun sumur bor Bayu.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Bayu. Polda Kalimantan Selatan bangun 11 sumur bor untuk membantu penyediaan air bersih bagi warga. Bakti sosial ini dilaksanakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun Bhayangkara ke-80. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
2: Bagi masyarakat yang lokasinya sulit untuk mendapatkan air bersih.
3: Kepolisian daerah Kalimantan Selatan membangun 11 titik sumur bor yang tersebar di sejumlah daerah guna membantu masyarakat mendapatkan akses air bersih sekaligus mendukung kebutuhan air untuk sektor pertanian. Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Rosianto Yuda Hermawan mengatakan program tersebut difokuskan pada wilayah yang masih mengalami keterbatasan akses air bersih dan rawan mengalami kekeringan saat musim kemarau. Pencanangan pembangunan sumur bor dilakukan di Desa Limamar, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar, sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Bhayangkara ke-80 tahun ini. Menurut Kapolda, pembangunan sumur bor merupakan implementasi program nasional Polri Peduli Air Bersih yang bertujuan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan sumber air yang berkelanjutan.
2: Harapan kami, yang pertama, bagi masyarakat yang lokasinya sulit untuk mendapatkan air bersih bisa terpenuhi ya, dengan kegiatan sumur bor ini. Dan yang kedua, menjelang Hari Bhayangkara ke-80 ini tentunya lebih mendekatkan Polri kepada masyarakat.
3: Sementara itu, Pembakal Desa Limamar Saiful Akrabin menyampaikan terima kasih atas bantuan diberikan Polda Kalimantan Selatan. Menurutnya sumur bor tersebut akan sangat membantu masyarakat dalam memperoleh air bersih untuk kebutuhan sehari-hari.
4: Bantuan sumur bor ini akan bermanfaat bagi seluruh masyarakat di RT 01. Dan kami mewakili seluruh masyarakat mengucapkan selamat Hari Bhayangkara yang ke-80 tahun 2026 ini. Semoga Polri senantiasa menjadi mitra kita
5: dan berikanlah perlindungan.
3: Adapun sumur bor tersebut sebanyak 1 titik sumur bor dibangun di Kabupaten Banjar, 1 titik di Banjarbaru, 3 titik di Tanah Laut, masing-masing 1 titik di Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara dan Tabalong serta Balangan, serta 2 titik di Kabupaten Tanah Bumbu.
1: Demikian dari Banjarmasin, kembali ke Regita Bayu di Tarakan, Kalimantan Utara.
0: Terima kasih rekan Faiza dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selanjutnya kita menuju kota cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Dari Palangkaraya sore hari ini ada rekan kami Adi Putra. Halo, selamat sore Uta.
1: Halo, selamat sore Mas Bayu.
0: Iya, gimana kabarnya sore hari ini untuk Palangkaraya sore hari ini Uta?
1: Kabar sore hari ini semuanya baik-baik saja dan Palangkaraya cukup terik nih beberapa hari ini panasnya. Waduh, mungkin satu orang dua matahari beneran nih. Bagaimana sebaliknya nih Mas?
0: Sama nih, di Tarakan berapa hari juga panas nih. Memang sepertinya Kalimantan lagi panas-panasnya nih Uta ya.
1: Sepertinya benar sekali nih Mas.
0: Iya. Ada informasi apa dari Palangkaraya untuk sore hari ini Uta?
1: Banyak informasi terkait mayoritas siswa Sekolah Rakyat Palangkaraya anak putus sekolah.
0: Oke, silakan diputar untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih banyak Mas Bayu dari Tarakan, Kalimantan Utara. Pendengar dan pemirsa, sebanyak 75 siswa Sekolah Rakyat Palangkaraya, sebagian besar anak putus sekolah yang sebelumnya pernah menempuh pendidikan di sekolah dasar. Selengkapnya, reporter Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Berasal dari desil 1, desil 2 yang putus sekolah ataupun kemungkinan putus sekolah atau yang kemungkinan tidak bisa melanjutkan.
3: Harapan akan pendidikan yang lebih baik mendorong seorang warga untuk menyekolahkan kedua anaknya di Sekolah Rakyat Palangkaraya. Program pendidikan berasrama yang digagas pemerintah tersebut dinilai mampu memberikan akses pendidikan, pembinaan karakter serta kebutuhan belajar yang lebih terjamin bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Warga tersebut mengaku bersyukur karena kedua anaknya diterima di Sekolah Rakyat. Selain mendapatkan pendidikan formal, anak-anaknya juga memperoleh fasilitas tempat tinggal, makan, serta pendampingan selama mengikuti proses belajar. Menurut Taufik Hidayat, yang merupakan orang tua siswa, keberadaan sekolah rakyat sangat membantu meringankan beban ekonomi keluarga. Taufik Hidayat pun berharap kedua anaknya dapat memanfaatkan kesempatan tersebut dengan baik untuk meraih cita-cita dan meningkatkan taraf hidup keluarga di masa depan.
4: Ada yang ke atas 4,5. Dulu sekolah di SDN 7 kan. Jadi alhamdulillah ada peningkatan sekolah anak yatim.
3: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Palangkaraya, Rani Triayusinta, menyebut sebanyak 75 siswa, mayoritas peserta didik yang bersekolah di lembaga tersebut merupakan anak-anak yang sebelumnya putus sekolah. Kepala Sekolah Rakyat Palangkaraya menambahkan para siswa mendapatkan pendidikan dan pembinaan secara menyeluruh, baik dari sisi akademik, karakter, maupun kedisiplinan guna mendukung perkembangan mereka di masa depan.
2: Berasal dari desil 1, desil 2 yang putus sekolah, ataupun kemungkinan putus sekolah, atau yang kemungkinan tidak bisa melanjutkan. Karena berbagai problem ya. Nah, terkait itu sekolah rakyat ini sebagai salah satu solusi untuk mengentaskan pendidikan anak, terutama anak yang putus sekolah. Nah, jadi membantu melalui anak-anak yang tidak mampu, baik dari miskin dan miskin ekstrim, mereka terbantu melalui sekolah rakyat ini, di mana pemerintah benar-benar hadir.
3: Diharapkan keberadaan Sekolah Rakyat Palangkaraya dapat membantu menekan angka putus sekolah, sekaligus membuka peluang yang lebih baik bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk meraih cita-cita mereka. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Sekian informasi dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kami kembalikan lagi ke Mas Bayu di Tarakan, Kalimantan Utara.
0: Terima kasih rekan Adi Putra dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Anda masih bersama kami dalam Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Untuk informasi selanjutnya mendengar, kita menuju Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan juga pemirsa, eksportir perikanan Kaltara jalur laut ke Tawau Malaysia turut menjerit akibat aturan sertifikasi yang berbelit dan dinilai menghambat usaha ekspor. Berikut laporan Muhammad Rajabsah.
1: Di negara kita terlalu banyak aturan sertifikasi-sertifikasi, nah itu yang menghambat kami.
2: Keluhan terkait rumitnya birokrasi ekspor perikanan ternyata tidak hanya datang dari para pelaku usaha yang menggunakan jalur udara menuju Hong Kong. Gelombang keluhan juga disuarakan oleh para pelaku usaha ekspor perikanan jalur laut dengan tujuan Tawau, Malaysia. Mereka menilai regulasi di dalam negeri terlalu berbelit-belit dengan banyaknya tuntutan sertifikasi yang dinilai tidak mendesak. Direktur PT Borneo Seafood Tarakan, Yusril Mahendra, mengungkapkan bahwa rantai sertifikasi yang diwajibkan oleh pemerintah pusat saat ini sangat membebani para agen dan pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di daerah perbatasan.
1: Jadi saat ini di negara kita terlalu banyak aturan sertifikasi-sertifikasi, nah itu yang menghambat kami. Apabila kami tidak bisa mengikuti standar sertifikasi, maka itu kan secara tidak langsung akan menghambat perekonomian kita, apalagi ekspor untuk ikan ini ke negara Tawau. Jadi negara tujuan seperti halnya Tawau itu tidak terlalu membutuhkan sertifikasi tersebut. Sebenarnya kami sebagai warga negara yang baik mau aja untuk mengikuti aturan. Akan tetapi kan kalau kita bikin sertifikasi, lalu kita sampai di sana itu sertifikasi tidak dibutuhkan. Dokumen itu tidak dibutuhkan. Jadi sia-sia dong. Jadi ibarat seperti itu.
2: Menurut Yusril, untuk pengiriman ikan segar yang berjalan saat ini, dokumen dari Badan Karantina dan Pemberitahuan Ekspor Barang atau PEB dari Bea Cukai sebenarnya sudah lebih dari cukup dan diterima dengan baik di Tawau. Namun belakangan ini para eksportir terus dihujani imbauan untuk memenuhi berbagai sertifikasi baru yang regulasinya saling mengikat dan rumit. Eksportir diwajibkan mengurus sertifikat mutu dan keamanan hasil perikanan atau SMKHP yang diterbitkan oleh Badan Mutu. Namun SMKHP tidak akan terbit jika pengusaha tidak mengantongi sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point atau HACCP. Lebih rumit lagi, HACCP baru bisa diurus jika sudah memiliki sertifikat kelayakan pengolahan atau SKP. Dampak dari aturan yang berjilid-jilid itu jelas memukul kantong pengusaha. Jika lokasi atau gudang dinilai tidak sesuai standar, eksportir harus melakukan renovasi total yang membutuhkan biaya tidak sedikit. Yusril menilai pemerintah pusat tampaknya menyamaratakan standar ekspor di wilayah perbatasan dengan kota besar seperti Jakarta, padahal karakteristik wilayah dan pasar yang dituju sangat berbeda jauh. Saat ini aktivitas ekspor ke Tawau memang masih berjalan karena aturan tersebut baru sebatas sosialisasi dan imbauan yang masif. Namun para pelaku usaha mengkhawatirkan dampak fatal jika aturan ini nantinya resmi diwajibkan. Dalam seminggu, PT Borneo Seafood Tarakan sendiri mampu melakukan pengiriman ikan segar hasil tangkapan nelayan lokal Tarakan sebanyak 3 hingga 4 kali dengan volume mencapai 6 hingga 8 ton setiap pengiriman. Berbagai jenis komoditas seperti ikan kakap, kerapu hingga ikan bawal rutin dikirim untuk memenuhi pasar Malaysia. Jika regulasi ketat ini terus dipaksakan tanpa melihat kondisi real di lapangan, rantai ekonomi dan eksportir hingga nelayan kecil di Tarakan dipastikan akan ikut terdampak buruk. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian informasi dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan. Selanjutnya kami ajak Anda untuk menuju Kota Tepian, Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda, sore hari ini ada rekan kami Vira. Halo, selamat sore Vira.
1: Halo, selamat sore Bayu, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik. Bagaimana untuk Samarinda? Untuk cuaca sore hari ini apakah sama dengan teman-teman yang lain? Terik panas atau seperti apa?

0: Belah masyarakat dengan label aliansi, masyarakat sipil Kabupaten Paser menggelar aksi damai pada kemarin sore di bantaran Sungai Kandilo, Kecamatan Tanah Grogot. Dalam aksi damai ini turut diisi oleh berbagai masyarakat sipil dari pelaku UMKM, driver ojek online, mahasiswa, pelajar, dan organisasi kepemudaan. Kegiatan aksi ini menyoroti beberapa program pemerintah pusat Presiden Republik Indonesia, terutama kenaikan harga BBM Pertamax yang dirasa sangat memberatkan masyarakat menengah ke bawah. Aliansi Masyarakat Sipil Kabupaten Paser ini menyatakan beberapa sikap, diantaranya yakni 1. Meminta pemerintah pusat menstabilkan harga BBM. 2. Meminta pemerintah pusat mendistribusikan BBM bersubsidi Pertalite dan biosolar di SPBU yang berada di Kabupaten Paser. 3. Meminta pemerintah daerah mengatur regulasi harga pangan atas dampak kenaikan harga BBM. Dan 4. Meminta pemerintah daerah menertibkan dan meregulasikan sistem pembelian bahan bakar di SPBU Kabupaten Paser. Koordinator Lapangan Aliansi Masyarakat Sipil Kabupaten Paser, Yar Rahman, menyampaikan kenaikan harga BBM jenis pertama Kron 92 dari awalnya Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liternya sejak pada 10 Juni 2026 lalu, membuat para pengguna harus beralih yang ke lebih murah, yakni jenis Pertalite.
1: Sementara yang kita ketahui di Kabupaten Paser cuma ada 3 titik SPBU. Yang paling center ya, maksudnya di tingkat kabupaten, di Blengkong, Tanah Grogot, dan di Tanah Grogot di Kilo 7 dan di Rangan, Kuaro. Nah, itu coba dicek, mungkin di daerah Longkali dan sebagai Longikis ada juga Pertalite-nya. Tetapi yang menyoroti 3 SPBU ini kenapa betul-betul diperhatikan, karena di situ antriannya gila-gilaan, tidak ada pengawasan dari Dinas Perhubungan. Kemudian bagaimana juga dengan sistem pengetapan ini? Kami dari masyarakat sebenarnya begitu sadar bahwa keberadaan SPBU di Kabupaten Paser ini belum bisa menyediakan untuk di masyarakat pelosok.
0: Selain itu, Yar Rahman dan rekan-rekan yang akan mencari fakta soal harga tabung gas 3 kg yang di Kabupaten Paser yang diketahuinya harga melebihi Rp80.000 yang dijual ke eceran.
1: Terupdate kami baru perhimpunan RT, saya kurang tahu perhimpunan atau perkumpulan, bahwa ada yang menemukan tabung melon itu tembus harganya 83.000 sampai 83.000
2: ke atas.
1: Iya, bahkan kita ketahui itu kan bahan yang dikonsumsi rakyat yang kelas ke bawah atau barang-barang yang subsidi ini. Bahkan harga di penyediaannya itu angkanya 22.000. Coba cross check saja di beberapa penyedia tabung itu. 22.000 sampai 22.000 saja dengan dijualnya harga sampai 80.000, artinya berapa kali lipat meningkatnya. Ini menjadi keresahan.
0: Kemudian, selain keresahan kenaikan harga BBM dan terdapatnya harga tabung gas melon yang melambung tinggi, Aliansi Masyarakat Sipil Kabupaten Paser ini juga menyoroti masalah program Presiden RI, yakni makan bergizi gratis dan koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang disebutkan Yar Rahman tidak berdampak baik untuk masyarakat luas. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
3: Demikian informasi dari Samarinda sore ini, kembali kepada Anda, baru Bayu di Tarakan.
4: Terima kasih Vira dari Samarinda, Kalimantan Timur, dan mengakhiri lintas Banjar Nusantara sore hari ini. Kami hadirkan informasi dari Bumi Tonontaka, Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dari Nunukan sore hari ini ada rekan kami Angel. Halo, selamat sore Angel.
1: Halo, selamat sore juga Bayu.
0: Iya, bagaimana untuk kondisi cuaca di Nunukan sore hari ini Angel?
1: Sore hari ini Nunukan cerah sekali ini.
0: Berarti sama ya dengan teman-teman yang lain ya, cukup cerah
1: sama
0: untuk sore
1: nih.
0: Hari
1: ini. Iya.
0: Baik, ada informasi apa dari Nunukan untuk sore hari ini Angel?
1: Dari Nunukan ada informasi terkait dengan kepulangan jemaah haji Nunukan.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, sebanyak 220 jemaah haji asal Kabupaten Nunukan telah kembali ke daerah. Mereka tiba setelah menunaikan ibadah haji selama 47 hari di Tanah Suci. Laporan Ferry Herdiansyah.
2: Jemaah yang tiba terdiri

0: atas, 138 orang asal Nunukan dan 83 orang asal Sebatik. Kepulangan mereka disambut keluarga dan pemerintah daerah. Hal ini disampaikan oleh Ketua Kloter 7 Nunukan, Said Abdullah.
1: Ya, alhamdulillah kedatangan jemaah haji kali ini sebenarnya sudah ditantikan para jemaah haji karena sudah perjalanan selama 47 hari ya, berada di perjalanan meninggalkan kota Nunukan, sehingga hari ini kita kembali berkumpul bersama keluarga.
0: Momen kepulangan menjadi kebahagiaan tersendiri bagi para jemaah. Mereka akhirnya dapat kembali berkumpul dengan keluarga setelah menjalani rangkaian ibadah haji. Sejak malam hari sebelum kepulangan, para jemaah telah mempersiapkan diri untuk kembali ke tanah air. Rasa syukur turut menyertai perjalanan mereka menuju Nunukan.
1: Alhamdulillah dari malam, para jemaah haji sudah mulai jam 12 malam sudah mempersiapkan diri secara sukaria untuk mempersiapkan kembali berjumpa dengan keluarga.
0: Dari total 221 jemaah haji asal Nunukan dan Sebatik, sebanyak 220 orang telah kembali ke daerah. Sementara satu jemaah asal Sebatik masih menjalani perawatan di Arab Saudi. Di sisi lain, Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Nunukan Sirajudin mewakili Bupati Nunukan menjelaskan, pemerintah Kabupaten Nunukan turut bersyukur atas kepulangan jemaah haji dalam keadaan sehat. Pemerintah daerah berharap seluruh jemaah memperoleh predikat haji mabrur dan hajah mabruroh.
2: Alhamdulillah Rabbil Alamin, pastinya pemerintah Kabupaten Nunukan sangat bersyukur ya. Kepulangan jemaah haji kita itu dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan bahagia, dan dalam tentunya menjadi harapan kita pasti menjadi haji mabrur dan mabrurah ya. Yang bahagia kembali bersama berkumpul dengan keluarga yang tertentu.
0: Ferry Herdiansah melaporkan.
3: Rekan Bayu, demikian informasi dari Nunukan, kembali ke Anda di Tarakan.
4: Baik, terima kasih rekan Angel dari Nunukan, Kalimantan Utara. Dan mendengar juga pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantara edisi Senin 22 Juni 2026. Wakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rikita Boy mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantara.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
1: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, selamat pagi Sobat RRI dimanapun Anda berada, secara khusus di Kabupaten Nunukan. Saya Beni Patisadia, Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Nunukan. Hari ini berkesempatan ingin mengajak Sobat RRI dimanapun Anda berada untuk mendownload di HP atau Android saudara sekalian, yaitu RRI Digital. Dan ini menjadi informasi yang penting bagi kita media, bagi kita semua untuk melihat dunia yang ada di NKRI ini. Ini menjadi bagian untuk mendukung pembangunan digitalisasi dan juga mendukung literasi digital bagi kita semua, sehingga kita tidak ketinggalan informasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

Butuh kirim muatan antar pulau dengan layanan yang terjangkau, terjadwal, dan menjangkau daerah 3TP. Layanan Pelaut Pelni hadir untuk mendukung distribusi logistik ke berbagai wilayah Indonesia, dari barat hingga timur Nusantara. Kini proses booking muatan semakin mudah melalui aplikasi Sinta Laut. Praktis, cepat, dan terintegrasi untuk kebutuhan pengiriman Anda. Pelni memprioritaskan pengangkutan muatan bapokting, produk unggulan daerah, serta kebutuhan penting masyarakat guna mendukung pemerataan logistik nasional. Dengan jaringan pelayaran yang luas dan pelayanan yang andal, Pelaut Pelni siap menjadi solusi distribusi usaha Anda. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi cabang Pelni terdekat. Pelni, we connect, we unify.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung

Pendengar dimana pun Anda berada, masih bersama kami di Nundukan Sore hari ini. Temani Anda semuanya yang saat ini lagi kumpul dengan keluarga setelah pulang dari kerja, atau juga pada siap-siap untuk bekerja, ya, yang bertugas di sore dan malam hari ini. Semangat selalu untuk Anda juga yang baru selesai berolahraga juga. Semangat ya pastinya, karena sudah selesai olahraga dan juga semakin bugar. Sore hari ini juga temani Anda semua, kami akan hadirkan religi sore, lagu-lagu religi islami dan juga pengajian SUG Al-Quran sambil menanti waktu azan maghrib sore ini pada pukul 18 lewat 25 menit waktu Indonesia Tengah.

4 sunnah jelang maghrib. Maghrib merupakan perpindahan waktu antara siang menjelang malam. Umat Islam juga diperintahkan untuk sholat wajib 3 rakaat saat maghrib tiba. Waktu ini sering dimanfaatkan untuk berkumpul di masjid atau beribadah di dalam rumah. Ternyata begitu banyak misteri yang terjadi pada saat senja tersebut. Orang percaya jika saat maghrib tiba, setan akan berkeliaran. Itulah sebabnya banyak yang lebih memilih di dalam rumah dibanding keluar saat maghrib. Namun bagi umat Islam, waktu ini menjadi ladang amal tersendiri. Pasalnya pada waktu tersebut Rasulullah SAW melakukan tindakan yang menjadi sunnah dan berpahala jika dikerjakan. Apa saja sunnah tersebut? Yang pertama, memasukkan anak ke dalam rumah dan menggendong anak yang masih bayi. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, "Jangan kalian membiarkan anak-anak kalian di saat matahari terbenam sampai menghilang kegelapan malam, sebab setan berpencar jika matahari terbenam sampai menghilang kegelapan malam." Dari Jabir dalam kitab Sahih Muslim. Yang kedua, menutup pintu sambil menyebut nama Allah. Tutuplah pintu-pintu dan sebutlah nama Allah, karena setan tidak bisa membuka pintu yang tertutup. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, sholat 2 rakaat sebelum sholat maghrib. Diperintahkan Rasulullah SAW adalah sholat 2 rakaat sebelum maghrib. Hal ini berdasarkan hadis Abdullah bin Mughaffar Al-Muzani radhiyallahu anhu dari Nabi SAW. Beliau mengatakan, sholatlah sebelum sholat maghrib 3 kali dan pada yang ketiga beliau katakan, bagi yang mau, karena tidak suka kalau umatnya menjadikan hal itu sebagai suatu kebiasaan. Sedangkan yang keempat adalah makruh tidur sebelum isya. Bahwasanya Nabi SAW suka untuk mengakhiri waktu isya, membenci tidur sebelumnya dan membenci bincang-bincang setelah isya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Satu hal yang pasti adalah karena Nabi Muhammad SAW tidak ingin umatnya luput dari sholat isya, sehingga tidur saat maghrib sangat

0: anjuran berbicara yang baik. Menjaga lisan memiliki beberapa keutamaan. Di antaranya, orang yang menjaga lisan merupakan ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Menjaga lisan dapat mengangkat derajat seseorang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dihindarkan dari azab neraka. Orang yang menjaga lisan juga akan mendapatkan jaminan jannah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
1: siapa yang bisa menjaga apa yang ada di antara dua tulang rahangnya, yaitu lisan, dan apa yang ada di antara dua pahanya, yaitu kemaluan, maka aku jamin dia akan masuk surga.
0: Hadis riwayat Al-Bukhari.

Saudara pendengar, kita akan dengarkan pengajian suci Al-Quran dari Surah Al-Baqarah ayat 60 dengan Qori Malika Kaira Kalkilah.

0: da'wati tammah.
1: Terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah telah bersabda, barang siapa ketika mendengar azan lalu mengucapkan doa setelah azan, maka masuklah syafaatku baginya di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Syafaat Nabi Muhammad berarti pertolongan beliau untuk umatnya kelak di hari kiamat. Syafaat Rasulullah di hari kiamat ada banyak macamnya. Di antaranya adalah syafaat beliau untuk menanggung dosa-dosa dari umatnya agar mendapat pengampunan dari Allah, untuk memasukkan umatnya ke surga tanpa hisab, dan syafaat untuk meninggikan derajat setiap orang sesuai dengan yang pantas baginya. Dalam pernyataan Rasulullah tentang syafaat, terdapat isyarat kabar gembira bagi yang membaca doa setelah azan, yaitu ia akan dikaruniai husnul khotimah di akhir hidupnya.

ada beberapa keutamaan wudu. Di antaranya, wudu adalah setengah keimanan. Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Muslim, kesucian sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Di antara keutamaan wudu bahwa wudu itu bisa menggugurkan dosa-dosa kecil. Nabi SAW bersabda, apabila seorang hamba muslim berwudu, lalu dia mencuci wajahnya, maka akan keluarlah dari wajahnya semua dosa yang dilakukan oleh matanya. Apabila dia mencuci tangannya, maka akan keluar dari tangannya itu semua dosa-dosa yang dilakukan tangannya, bersama tetesan terakhir dari air yang digunakan mencuci tangan tersebut. Apabila dia mencuci kakinya, akan keluar dosa-dosanya. Hadis riwayat Muslim. Di antara keutamaan wudu, bahwa wudu itu adalah jalan menuju surga bagi orang yang menjaga wudunya, di mana Rasulullah SAW bersabda kepada Bilal, "Hai Bilal, contohkan kepada saya amalan yang kamu amalkan dalam Islam, karena aku mendengar suara terampah kakimu di depanku di surga." Apa kata Bilal? "Tidak ada amalan, wahai Rasulullah, yang paling aku harapkan dalam Islam, yaitu kecuali aku selalu bersuci atau berwudu setiap kali berhadas. Lalu setelah wudu, aku sholat sesuai yang Allah tuliskan untukku." Hadis riwayat Tirmizi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, Dr. Richard Scroll, salah seorang konsultan bisnis terkemuka yang dianggap sebagai 25 konsultan terbaik di dunia, pernah mengeramalkan di tahun 1970-an bahwa di masa depan bermain akan menjadi bisnis raksasa yang amat menggiurkan. Ternyata ramalan itu kini menjadi kenyataan. Bahkan di tahun 2022, catatan transaksi bisnis dari industri game atau aplikasi permainan di Indonesia mencapai 25 triliun rupiah. Bayangkan aja betapa besarnya nilai ini. Hanya saja, sayangnya pendapatan dari industri permainan itu 99,5%-nya mengalir ke luar negeri. Kenapa? Karena kebanyakan yang selama ini jadi penyedia aplikasi permainan itu adalah dari luar negeri. Lantas, berapa nilainya buat pelaku di dalam negeri sendiri? Ya sisanya dong, atau hanya sekitar 0,5% saja. Nah, dalam situasi ini kita bisa memilih. Memilih untuk diam dan terus menjadi penonton dari berbagai game dari luar, ataukah kita, khususnya yang memiliki kepentingan dan bisa berkecimpung di bidang ini, untuk memikirkan masa depannya. Problemnya ketika digali lebih jauh, mengapakah industri game lokal kita masih ketinggalan jauh? Ada beberapa hal yang masih jadi keluhan penting. Pertama-tama, soal kualitas dan kreativitas yang masih belum mampu menandingi. Padahal, sebenarnya beberapa tim kreatif buat industri game di luar banyak yang menggait tenaga lokal dari Indonesia. Artinya, Indonesia sebenarnya tidaklah kekurangan tenaga yang mampu bekerja. Hanya saja, ketika dituntut untuk membangun suatu aplikasi game dari nol hingga menjadi permainan yang atraktif, ternyata masih tidak terlalu mudah bagi industri game di Indonesia. Ditambah ada beberapa keluhan soal pengembangan aplikasi game di Indonesia yang ternyata kurang profesional, kurang gigi, tidak detail, bahkan ada beberapa yang asal menjiplak dari luar. Di sisi lain, dari para pengembang game, meskipun banyak talent yang berbakat, namun tidak banyak investor yang mendukung usaha mereka. Akibatnya tak heran, meskipun di Indonesia pasarnya begitu besar, ternyata diisi oleh pasar game dari luar negeri. Di sisi lain, tentunya sebenarnya ini membuka peluang lebar dari produk game lokal buat merebut kesempatan dan pangsa pasar game nasional ini. Ini mengingatkan kita pada huruf tentang krisis ataupun masalah dalam aksara Cina. Dalam huruf tentang krisis atau masalah itu terdiri dari gabungan antara huruf bahaya dan peluang. Begitu juga kalau masalah soal game nasional ini bisa menjadi bahaya bagi larinya uang ke luar negeri ataupun pengaruh buruk melalui game buat para generasi muda Indonesia yang main game yang kebanyakan dari luar negeri ini. Namun di sisi lain, ini pun memberikan peluang besar bagi industri kreatif dalam negeri buat merebut kesempatan ini. Dengan peluang pasar 25 triliun rupiah ini, kita bisa memilih hanya membiarkan dana kita yang lari, ataukah para kreator, investor, ataupun pemain yang terkait di bisnis game ini melihat sebagai kesempatan besar yang tidak bisa dilewatkan di masa depan. Pilihannya ada pada kita. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Render Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Dengan kembali lagi malam hari ini untuk Anda semuanya yang masih stay bergabung bersama kami, baik itu di wilayah Nunukan yang mendengarkan siaran kami di FM 96,3 MHz, juga di wilayah Sebatik, Semanggaris, Tawau, Malaysia di Kalabakan di FM 91,5 MHz, dan di wilayah Krayan FM 92,7 MHz, juga di Sebuku, Sembakung, Lumbis, pokoknya buat semua ya, dimanapun berada. Selamat malam untuk Anda yang kali ini juga mungkin akan melakukan berbagai kegiatan. Semangat selalu, mudah-mudahan kegiatannya berjalan lancar. Semoga cuaca juga tetap cerah malam hari ini. Dan sembari Anda melakukan berbagai aktivitas, kembali lagi informasi kali ini kami hadirkan untuk Anda. Pendengar, berbagai pengalaman berkesan dirasakan selama menjalankan rangkaian ibadah haji. Salah satunya berkaitan dengan kemudahan yang diperoleh saat berada di Arab Saudi. Hal itu disampaikan jemaah haji asal Nunukan, Yusran Amir, yang mengatakan bahwa pengalaman tersebut menjadi salah satu pelajaran berharga selama berhaji. Dan ia menilai rasa syukur memiliki pengaruh besar terhadap kenyamanan selama beribadah. Dan juga Yusran juga mengingatkan pentingnya menjaga hati dan juga ucapan selama berada di tanah suci. Menurutnya, sikap tersebut turut mempengaruhi pengalaman yang dirasakan selama berhaji. Dan Yusran juga mengaku masih mengingat berbagai pengalaman unik yang dirasakan selama berada di Arab Saudi. Salah satunya berkaitan dengan kondisi fisik yang menurutnya berbeda dibandingkan saat berada di Indonesia.

0: kondisinya bagus. Yang jadi persoalan adalah nisannya, karena tempat daku udah sudah mungkin puluhan bahkan ratusan tahun, itu memang sudah agak retak-retak ya, dan kurang begitu ini sudah, tapi keasliannya masih bagus.
1: Jadi sampai saat ini sebenarnya penjagaannya itu belum ada ya penjagaan, karena kalau misalkan benda itu sudah ditetapkan, nah kita usahakan untuk ada yang merawat. Nah, makanya itu kita kejar di penetapannya, supaya benda-benda yang diduga cagar benda ini nanti ada yang merawat.
2: Hampir semua wilayah di Indonesia memiliki cagar budaya. Tidak terkecuali wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, Nunukan. Beberapa waktu yang lalu, tim cagar budaya Kabupaten Nunukan telah menelusuri jejak peninggalan sejarah di wilayah pelosok Nunukan. Benda cagar budaya sendiri adalah benda alam atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
0: Dengan Abdul Aziz, Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan, pada fakta yang ada, bahwa cagar budaya itu kan ada dua, cagar budaya benda maupun cagar budaya tak benda. Cagar budaya benda ini adalah cagar budaya berupa benda situs yang bisa dilihat, dipegang dan bisa dipotret gitu ya. Nah, adapun cagar budaya tak benda ya berupa tarian, tradisi, kebiasaan, dan mungkin termasuk juga selet kodiano, itu adalah tata cara kehidupan penduduk setempat. Nah, kita masih mengarah kepada cagar budaya benda. Nah, jumlahnya saat ini yang sudah kita catat di Kabupaten Nunukan itu ada 88 makam dan lain-lainnya, dan ya cuma belum ditetapkan. Karena proses penetapan ini melalui tahap-tahap yang step-step gitu. Satu, misalnya kita mendata, yang kedua didaftarkan masuk dalam data pokok kebudayaan, disebut dengan Dapobud. Nah itu, nah sehingga kalau sudah terjadi, nah itu pun kita daftarkan melalui secara online ke pusat, bahkan kita juga saling beriringan dengan dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Nah, biasanya ada pertemuan yang kita lakukan, lalu mengoreksi kembali, kemudian mencoba untuk meneraah kembali, lalu menganalisis kembali cagar budaya yang memang masih ada dan layak untuk jadikan cagar budaya ke depan. Adapun cagar budaya yang dimaksud dari ketujuh itu, poin pertama misalnya, satu, makam kuno Mensalong di Desa Mensalong, Kecamatan Lumbis, ini berada di seberang sungai. Nama objeknya itu adalah makam. Nah, makam ini adalah merupakan makam Datuk Raja Dinda namanya. Kemudian itu dinunukan, maksudnya di Mensalong, Lumbis. Yang kedua, situs Tanjung Hulu, Desa Tanjung Hulu, Kecamatan Lumbis juga agak di atas, dan di situ juga ada situs makam wadah kuburan, kategorinya adalah situs di Lumbis juga. Kemudian yang ketiga, situs Lobong Sujau, Desa Sujau, Kecamatan Sebuku. Nah, lalu yang keempat, situs Lobong Tetapan, Desa Tetapan, Kecamatan Sebuku. Lalu yang kelima, situs Apas yang ada di Sita Apas. Nah, ini juga berupa makam atau kuburan, dan merupakan ini Desa Apas ini mayoritas juga adalah orang-orang Dayak tampaknya, dan di situ ada juga situs di situ. Yang keenam itu adalah situs walaya di desa walaya kecamatan Krayan. Lalu yang terakhir itu adalah situs batu marit atau batu berukir berada di kampung Lungmidang di desa Pak Rupai kecamatan Krayan. Ini hanya berupa relief.
2: Lantas seperti apa kondisi cagar budaya yang ada di bumi pendek Hindia Belanda?
0: Kondisi cagar budaya yang tertera yang kita sebutkan tujuh tadi itu tampaknya memang terjaga dengan baik. Di mana ada yang merawat. Yang kami datangi itu ada beberapa cagar budaya yang saya sebutkan tadi itu memang lokasinya juga bagus, lalu sudah ditata dengan baik, nisannya bagus, ada yang kadang-kadang dibungkus kain kuning. Kemudian nisan-nisannya memang terbuat dari kayu ulin yang bagus. Dan cuma masalahnya karena seperti kami ambil contoh ya, misalnya di Lumbis yaitu makam kuno Adinda itu, Raja Adinda itu memang sudah sedikit hampir hampir dirambah oleh pemukiman sehingga dipagar seng agar tidak menjadi bagian dari pemukiman masyarakat, salah satunya itu. Kondisinya bagus, yang menjadi persoalan adalah nisannya karena terbuat dari kayu dan sudah mungkin puluhan bahkan ratusan tahun itu memang sudah agak retak-retak ya, dan kurang begitu ini sudah, tapi keasliannya masih bagus sekali. Demikian juga yang ada di daerah lain seperti yang di yang ada di Sebuku ya, yang ada di Sebuku itu juga cukup bagus, hanya saja kurang begitu terawat. Nah, pada saat kami tanyakan kepada orang-orang yang membawa kami ke sana, bahwa nanti ada perayaan-perayaan hari Paskah, hari Natal baru dibersihkan.
2: Dalam upaya penetapan cagar budaya di Kabupaten Nunukan, tim ahli cagar budaya akan melakukan sidang dan lokakarya bersama tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah Kabupaten Nunukan untuk menyamakan persepsi, sehingga setelah penetapan sebagai cagar budaya, semua elemen masyarakat mendukung dan bersama-sama melestarikan keberadaan situs-situs bersejarah tersebut.
3: Sebetulnya cagar budaya ini sudah ada dari tahun 2013. Kami menggali, mengkaji, dibantu oleh Balar Badan Arkeologi Pontianak, terus kemudian sama BPCB yang berkedudukan di Samarinda. Nah, kemudian pas waktu kami harus menetapkan, waktu itu yang disodorkan ada 7 cagar budaya yang harus sudah ditetapkan sebagai cagar budaya Kabupaten Nunukan. Namun nomenklatur kita berubah bahwa kebudayaan bergabung di Dinas Pendidikan. Maka semuanya berubah. Tapi TACP tetap tidak bisa berubah. Kecuali nanti ada sertifikasi lagi yang baru dengan membentuk tim ahli cagar budaya yang baru, seperti itu.
1: Ya, karena pertama memang banyak kendala-kendala dalam cagar budaya ini, karena kita tahu bahwa sesuai dengan undang-undang cagar budaya nomor 11 tahun 2010 bahwa kriteria untuk cagar budaya itu kan di atas 50 tahun. Nah, karena sudah lama jelas benda cagar budaya ini pasti sejarah-sejarahnya banyak yang sudah melupakan. Jadi kalau dalam penetapannya itu kan kita melengkapi semua sejarahnya kan. Nah, itu yang susah kita dapatkan. Nah, akhirnya tim ahli juga kewalahan dalam penetapan itu karena kita harus lampirkan sejarahnya. Tidak cuma bendanya yang kita tampilkan, tapi sejarah yang melatar belakang itu harus kita dapatkan semua. Dan itulah kendala yang terbesar yang kita hadapi, karena narasumber yang mengetahui benda tersebut itu sudah jarang yang sudah meninggal ya, gitu.
4: Sudah banyak yang meninggal.
1: Kurang lebihnya seperti itu.
2: Karena belum adanya penetapan terhadap 7 situs cagar budaya tersebut, sangat berpengaruh terhadap proses penjagaan dan pelestariannya.
1: Ya, jadi karena cagar budaya untuk Nunukan ini sebenarnya belum ada yang ditetapkan, akhirnya kan otomatis juru rawatnya itu belum kita bisa tempatkan di situ ya. Jadi akhirnya pelestarian atau cagar budaya sampai saat ini juga masih kayak agak terbengkalai, yang menjaga itu masih masyarakat, dan itu pun belum terlalu maksimal kan. Nanti mungkin pada saat ada acara-acara tertentu baru cagar budaya seperti makam itu baru dibersihkan lagi. Nah, jadi sampai saat ini sebenarnya penjagaannya itu belum ada ya, atau belum maksimal untuk penjagaan. Karena kalau misalkan benda itu sudah ditetapkan, nah kita usahakan untuk ada yang merawat. Nah, makanya itu kita kejar di penetapannya supaya benda-benda yang diduga cagar budaya ini nanti ada yang merawat, dan akhirnya kan kita bisa lestarikan dan anak cucu kita nanti bisa mengetahui sejarah dari cagar budaya tersebut.
2: Untuk pendataan tentu melibatkan banyak orang dan melibatkan tim ahli yang sangat mengerti tentang cagar budaya atau situs-situs sejarah.
3: Dan kemudian kami satu tim ada 5, ketua kami adalah Bapak Abdul Salam, kemudian wakilnya ada Bapak Kaharudin Tokong, kemudian saya sekretaris, dan anggotanya ada 2, Tisna Ma'arif sama Harrison.
2: Proses pendataan pun melalui tahap-tahap yang cukup lama, mulai dari sejarahnya, melibatkan tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, dan camat setempat.
0: Proses mendatanya adalah kita turun dalam bentuk tim, biasanya ada 3 orang atau lebih, untuk mendata dengan cara, satu, kalau kita mendata tentang sejarahnya, kita mendatangi tokoh-tokoh atau orang-orang yang dianggap memahami betul tentang objek cagar yang menjadi tujuan. Yang kedua, mendatangi anu masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, atau bahkan Pak Camat atau yang lebih mengetahui lah. Kita menggali dari situ untuk mengetahui baik proses kapan kejadiannya, misalnya cagar budaya itu mulai dari mana, lalu bagaimana keberadaannya dan animo masyarakat terhadap cagar budaya tersebut. Nah, baru kita data. Nah, setelah dapat datanya, nah barulah kita catat, lalu diverifikasi dengan baik dengan bahasa-bahasa yang bahasa Indonesia yang baku, lalu kita daftarkan di Dapubud itu, kita daftarkan, dan setelah terdaftar, nah barulah kita melakukan ini melakukan peninjauan ulang, yaitu mendatangkan tim ahli bersama-sama dengan tim ahli untuk melihat dan mengukur, kemudian memotret dan sebagainya dengan menggunakan GPS, lalu tim ahli kemudian memprosesnya. Nah, setelah itu menurut tim ahli kita lakukan semacam rapat sidang, dan sidang ini terdiri dari para tim ahli tersebut, di mana sini ada 3 yang paling tidak 3 orang bisa melakukan itu dan didampingi oleh ketuanya. Nah, setelah itu baru mereka membuat rekomendasi bahwa ini bisa dilakukan, dan setelah itu barulah bisa kita membuat semacam SK penetapan. Nah, dalam hal ini untuk saat ini baru kita memulai pada tahap pengunjungi bersama tim ahli situs yang akan kita tetapkan. Nah, prosesnya baru sampai kepada tapi sudah terdata, sudah didatangi. Nah, sekarang tinggal masuk kepada proses berkumpul semacam sidang atau konferensi. Nah, setelah itu baru bisa kita baru mereka membuat tanda tangan pengesahan semacam rekomendasi. Nah, baru bisa kita buatkan SK-nya. Tidak secara langsung menyatakan, oh di sini ada situs, buatkan SK. Tidak seperti itu. Prosesnya memang agak panjang dan butuh biaya, karena biaya-biaya yang kami maksud ini biaya perjalanan ke sana, kemudian ya teman-teman bisa melihatlah bahwa kondisi yang kita datang ini ya kadangkala cukup jauh sehingga membutuhkan transportasi yang juga yang cukup memakan biaya untuk itu.
2: Tentu bukan hanya 7 cagar budaya tersebut yang ada di bumi Penekindi di Baya. Karena dari penelusuran tim cagar budaya, Kabupaten Nunukan memiliki potensi yang sangat besar terhadap cagar budaya. Semua kecamatan di Nunukan rata-rata memiliki potensi cagar budaya yang sangat banyak.
1: Untuk Nunu kan sebenarnya memiliki potensi yang sangat besar di bidang cagar budaya ya. Semua kecamatan itu rata-rata memiliki potensi cagar budaya yang sangat banyak. Mulai dari Sebatik Barat, di Sebatik Barat juga ada beberapa kuburan atau makam kuno yang sudah lama di situ, sudah misalkan tertulis 1365 Hijriah. Sudah 100 tahun lebih ya. Kemudian di daerah wilayah 3 juga paling banyak daerah Sebuku, Lumbis, dan tidak kalahnya Krayan yang paling banyak. Dan di Krayan itu sebenarnya sudah diteliti oleh Balar dan arkeologi, itu sudah beberapa kali turun ke sana. Dan satu situs itu sudah mereka buatkan SK untuk juru rawatnya. Jadi di Krayan sana ada situs walaya namanya, itu sudah ada juru rawatnya, itu BPCB ya, BPCB yang membuatkan SK itu. Jadi untuk menunjukkan sebenarnya sangat banyak potensi cagar budayanya, mulai dari kuburan, kemudian benda-benda bersejarah konfrontasi Malaysia Indonesia dulu masih ada di Lumbis Hulu sana yang belum terekspos. Kemarin kami sempat ke Lumbis Hulu juga, ada di situ bendera yang konon katanya sejak zaman penjajahan Belanda, tapi kalau dilihat dari kainnya itu kayaknya masa konfrontasi Indonesia Malaysia. Jadi ada di Lumbis Hulu sana dan itu belum terangkat juga ke permukaan karena memang Lumbis Hulu itu jaraknya dari Lumbis Mansalong itu 7 jam perjalanan menggunakan speedboat ke sana. Nah, itu jadi yang jelas kalau untungkan itu sangat kaya dengan cagar budaya.
2: Pelestarian cagar budaya yang merupakan upaya menjaga dan melindungi serta mengembangkan dan memanfaatkan warisan budaya dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya hanya dapat dilaksanakan melalui peran aktif berbagai kepentingan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempunyai peran penting di dalam memberikan pemahaman dan penyadaran kepada masyarakat luas tentang upaya pelestarian tersebut.
1: Ya, jelas kalau untuk pelestarian cagar budaya itu harus melibatkan banyak instansi ya, stakeholder. Tidak berdiri sendiri dinas pendidikan dan kebudayaan, pasti dibantu oleh orang-orang ahli seperti yang ada di BPCB, Badan Pelestarian Cagar Budaya yang ada di Kalimantan Timur. Kemudian ada Balar, Badan Arkeologi, itu ada di Banjarmasin. Dan kita juga selalu koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Jadi kita tetap saling berkoordinasi supaya bagaimana pelestarian cagar budaya ini khususnya di Kabupaten Nunukan bisa terwujud.
2: Pada dasarnya, semua cagar budaya, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, tidak ada yang bersifat abadi. Karena pengaruh faktor lingkungan, cagar budaya tersebut akan mengalami perubahan. Dan faktor anggaran merupakan salah satu yang paling berpengaruh.
0: Hambatan yang dihadapi dalam hal pelestarian cagar budaya adalah kondisi-kondisi keadaan yang berlaku pada saat itu. Di antara, mari kita lihat ke belakang dulu bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini awalnya kan cuma Dinas Pendidikan. Lalu menjadilah dia Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan kebudayaan masuk. Nah, kegiatan-kegiatan yang tadinya berada di pariwisata, itu akhirnya kebudayaan yang berada di pariwisata bergeser ke Dinas Pendidikan, khususnya bidang kebudayaan. Waktu itu bawa pimpinan Haji Tuo. Nah, Haji Tuo dan para kasih-kasihnya juga belum kami belum masuk ketika itu. Nah, hambatan pertama yang dilakukan bahwa bisa kita katakan bahwa tidak mungkin masalah pemahaman tentang kebudayaan yang masih baru pada saat itu. Masalah mindset kita terhadap kebudayaan sehingga hanya sekedar melaksanakan kegiatan yang ada di RKA. Nah, itu pun terbatas. Nah, lalu yang kedua, hambatan yang kita hadapi ya memang masalah anggaran, karena anggarannya juga tidak banyak sehingga teman-teman yang melakukan kegiatan mulai dari 2017 itu sampai 2019 tampaknya mereka fokus kepada pendataan dan pendaftaran cagar budaya yang ada. serta beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan mereka, tetapi bukan kegiatan kebudayaan, malah kegiatan dikdas, pendidikan dasar. Karena saat itu memang minim sekali anggaran. Tahun 2019 sampai tahun 2020, nah kita ini ada anggaran. Dan kita fokus untuk mencoba melakukan penetapan dan meninjau kembali wilayah-wilayah dengan mencoba membawa para tim ahli. Namun yang terjadi pada saat itu COVID-19 itu merajalela ya, di dunia, termasuk di Indonesia, termasuk kena rambanya kita. Nah, ini bukan kehendaknya pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten, bukan juga kehendaknya pemerintah provinsi, dana kita kan ditarik karena ada reko pusing. Sehingga kegiatan-kegiatan yang seharusnya kita bisa laksanakan ketika itu semuanya terkendala, artinya tertunda karena tidak ada biaya. Akhirnya tadi tahun 2021 ini kita mencoba lagi untuk melakukan penetapan dengan proses yang akan kita lalui berdasarkan aturan yang ada pada penetapan cagar budaya tersebut. Nah, jadi hambatannya itu adalah karena satu adalah anggaran yang memang tidak banyak. Yang kedua adalah kondisi COVID. Yang ketiga adalah memang cagar budaya apa bidang kebudayaan juga memang baru masuk di ranah pendidikan sejak hampir 4 tahun kebelakangan. Nah, tapi insya Allah kita tetap bersemangat bahwa apapun hambatannya, apapun halangan yang kita hadapi, kita akan senantiasa mencoba untuk tetap bekerja dengan baik, untuk tetap bekerja sesuai dengan aturan yang ada, sehingga pelestarian cagar budaya yang ada di muka insya Allah bisa kita penuhi, bisa kita lakukan dengan baik dan menjadi bagian budaya yang nantinya bisa dinikmati oleh anak cucu kita ke depan.
2: Cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Cagar budaya harus memiliki beberapa komponen, yakni nilai filosofis, sisi akademis, ekologi, dan sisi ekonomis. Semua itu harus diarahkan pada kesejahteraan masyarakat.
3: Harapan kami adalah begini, Mbak. Nunukan ini daerah perbatasan yang punya sukunya serumpun dengan negara tetangga dan peninggalannya itu ada kesamaan. Jadi selama ini kita punya banyak peninggalan, banyak yang sudah hilang karena teman-teman tidak paham dan mereka menjual atau mengalihkan ke saudara-saudara kita yang di Malaysia, karena memang kalau diselusuri turun-temurun silsilahnya ada kesambungannya. Cuma setelah kami pahamkan, mereka baru menyadari untuk tidak menjual atau tidak memindah tangankan apa-apa yang kita miliki. Nah, tujuan kami, harapan kami adalah apa yang kita miliki itu menjadi identitas daerah, identitas negara, itu dijaga dengan baik-baik. Nah, kalau sudah tersertifikasi, kemudian ditetapkan. Nah, kemudian ditetapkan, akhirnya nanti ada namanya klasifikasi ya, ini tergolong pemeringkatan peringkat ini kabupaten atau provinsi atau nasional seperti itu. Nah, itu tujuannya apa, Mbak? Supaya apa-apa yang kita miliki bisa terpelihara dengan baik. Terus kemudian ada berapa tempat yang jadi dukungan cagar budaya ini bisa terfasilitasi, bisa tertata, terbangun

Pendengar masih bersama kami di Nundukan sore hingga malam hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Dan itu tadi beragam informasi telah kami hadirkan menemani Anda dari sore hingga saat ini. Nantinya sesaat lagi tepat pukul 20 juga kami akan hadirkan untuk Anda Warta Berita Sentral bersama Pro3 RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami ingin mohon maaf kepada masyarakat karena ketidaknyamanan dengan terjadinya pemadaman bergilir tersebut.
2: Oleh karena itu, arahan Bapak Presiden pada kesempatan ini kami akan mengumumkan stimulus ekonomi di semester kedua.
0: PLN memastikan sistem kelistrikan berangsur normal. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 26,34 triliun rupiah untuk stimulus ekonomi. Pemilihan ketua baru Partai Buruh Inggris akan dimulai pada 9 Juli mendatang. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 22 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Perusahaan listrik negara atau PLN memastikan sistem kelistrikan berangsur normal usai pemadaman bergilir di Pulau Jawa. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Kami ingin mohon maaf kepada masyarakat karena ketidaknyamanan dengan terjadinya pemadaman bergilir tersebut.
3: Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara atau PLN, Darmawan Prasojo, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas pemadaman listrik di Pulau Jawa yang terjadi beberapa waktu lalu. Darmawan mengatakan pemadaman akibat dua pembangkit besar mengalami kendala teknis. Darmawan memastikan sistem kelistrikan telah berangsur pulih seiring dengan berfungsinya salah satu pembangkit. Penjelasan disampaikan Darmawan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi sebelum menghadap Presiden Prabowo Subianto.
1: Kami ingin menyampaikan kabar baik bahwa pemadaman bergilir yang terjadi minggu lalu di Pulau Jawa mulai kemarin hari Minggu, kondisi sistem kelistrikan di Pulau Jawa mulai membaik dan pemadaman bergilir berhasil diminimalisir. Pasokan energi primer yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan pembangkit baik PLN maupun dari pembangkit milik mitra kami atau independent power producer minggu lalu mulai mengalir, dan untuk itu memperkuat ketahanan dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa.
3: Pada kesempatan yang berbeda, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemadaman listrik bukan karena stok batu bara yang menipis. Pemadaman diakibatkan karena kerusakan pada mesin.
4: Kalau dikatakan bahwa masalah batu bara langka itu nggak benar, karena penugasan kita sudah mencapai 170 juta ton. Dan memang ada beberapa treble di beberapa mesin yang disampaikan oleh PLN, dan kita akan selesaikan dalam waktu secepatnya.
3: Darmawan akan melakukan perbaikan tata kelola rantai pasok energi primer dan penguatan pada pembangkit. PLN akan melakukan monitoring selama 24 jam sehingga pemadaman tidak terulang. Presiden Prabowo sendiri telah memanggil Dirut PLN ke Istana Merdeka, namun Dirut PLN tidak memberikan penjelasan terkait dengan hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tusumudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 26,34 triliun rupiah untuk stimulus ekonomi pada semester kedua tahun ini. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati. Lena.
5: Pemerintah menilai ketidakpastian global masih tinggi akibat konflik geopolitik di Timur Tengah serta perkembangan di Selat Hormuz. Karenanya kondisi perekonomian domestik masih harus terus dijaga guna mengantisipasi risiko global dan menjaga daya beli masyarakat. Untuk itu, pemerintah tetap memberikan insentif pada semester kedua tahun ini yang terbagi dalam tiga kategori, yaitu insentif untuk sektor transportasi, untuk magang dan vokasi, serta insentif bantuan pangan dengan total anggaran sebesar 26,34 triliun rupiah. Hal tersebut disampaikan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dalam keterangan pers di kantor Kemenko Perekonomian malam ini.
6: kemudian dan ini kami sudah ada karena lintas kementerian juga sudah berdasarkan arahan dari Bapak Presiden. Jadi Bapak dimulis dan dikeluarkan oleh pemerintah untuk di selesai kerja ini mulanya sekitar 26,34 triliun rupiah. Melalui sebuah sekitar 2,4 triliun, anak-anak dan vokasi sekitar 6,26 triliun, dan bantuan pangan sebesar 18,4 triliun.
5: Insentif baru yang diberikan pada semester kedua tahun ini, kata Erlangga Hartarto, adalah insentif bagi perajin tahu dan tempe. Insentifnya sebesar Rp2.000 per kilogram untuk bahan baku kedelai jika harganya di atas harga acuan. Kuotanya yang akan diberikan untuk 250.000 ton kedelai dari 2,5 juta ton kebutuhan kedelai. Dalam keterangan pers di kantor Kemenko Perekonomian hari ini juga hadir Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee dan Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi. Dari kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaksa penuntut umum KPK menuntut pimpinan Blue Ray Cargo dengan tuntutan 3 hingga 2 tahun 6 bulan pidana penjara dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat hari ini. Muhammad Isnen Suanda melaporkan selengkapnya.
7: Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 John Phil dengan pidana penjara selama 3 tahun serta pidana denda sejumlah Rp300 juta.
8: Subsidi Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa pimpinan PT Blue Ray Cargo John Phil dan kawan-kawan. Dalam pembacaan tuntutan, Jaksa Penuntut Umum KPK Muhammad Takdir mengatakan bahwa terdakwa John Fitt dan kawan-kawan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan suap secara bersama-sama. Oleh karenanya, jaksa meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman 3 tahun dan 2 tahun 6 bulan penjara untuk para terdakwa.
7: Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 2, Dedi Kurniawan Sukolo, dan terdakwa 3, Andri, dengan pidana penjara masing-masing selama 2 tahun dan 6 bulan, serta pidana denda masing-masing sejumlah Rp200 juta, subsidiar pidana penjara pengganti 80 hari. Nah, memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
8: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa John Fitt meminta majelis hakim yang dipimpin ketua majelis hakim Brely Yuniar Dinwardi Haskori agar membuka rekening terdakwa yang diblokir oleh KPK.
9: Apa yang sudah kami ulas dalam analisa yuridis kami kaitan dengan uang dan sebagainya, dan sejauh ini memang tidak ada kaitan langsung uang yang diberikan maupun uang yang sudah disita oleh tim penyidik KPK dengan rekening pribadi atas nama terdakwa John Phil, majelis hakim.
10: Nah, ini ada permohonan yang pembukaan rekening pribadi terdakwa. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya?
8: Dalam kasus ini, para terdakwa mengaku telah memberikan uang sebesar Rp61 miliar untuk para pejabat bea cukai dan Rp30 miliar untuk pegawai bea cukai, sehingga total suap yang diberikan mencapai lebih dari Rp91 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Komisi 7 DPR RI menyoroti pengawasan air minum dalam kemasan atau AMDK guna mendalami efektivitas pengawasan keamanan produk dan perlindungan konsumen. Berikut laporannya bersama dengan Eliana Zahra.
11: Karena itu, kami ingin memastikan bahwa sistem pengawasan.
12: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan, air minum merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang berkaitan langsung dengan kesehatan, kualitas hidup, dan perlindungan konsumen. Evita menyebut, industri air minum dalam kemasan atau AMDK tidak dapat dipandang hanya sebagai sektor usaha semata, tetapi juga memiliki tanggung jawab besar dalam menjamin keamanan dan kualitas produk yang dikonsumsi dikonsumsi masyarakat setiap hari. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan Kepala BPOM dan Kepala BPKN di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
11: Karena itu, kami ingin memastikan bahwa sistem pengawasan yang dilakukan oleh BPOM maupun perlindungan konsumen yang dijalankan oleh BPKN benar-benar mampu menjawab tantangan yang berkembang, baik dari sisi kualitas produk, perkembangan teknologi industri, maupun meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap perlindungan hak-haknya sebagai konsumen.
12: Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Taruna Ikrar menjelaskan pihaknya melakukan pengawasan pre-market dan post-market terhadap AMDK sebagai pangan olahan. Pengawasan dilakukan terhadap aspek keamanan pangan, mutu pangan, gizi pangan, label, dan iklan sesuai ketentuan yang berlaku.
13: Hal ini juga diperkuat oleh peraturan pemerintah nomor 86 2019, bahkan telah diamandemen peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2026 bahwa pengendalian pemenuhan persyaratan keamanan pangan, mutu pangan, dan gizi pangan pada pangan olahan diatur dan dilakukan oleh Kepala Badan dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan masing-masing.
12: BPOM mencatat hasil pengawasan tahun 2025 menunjukkan 39% sarana produksi AMDK tidak memenuhi ketentuan. BPOM menilai angka tersebut masih cukup tinggi dan menargetkan pelanggaran dapat ditekan hingga di bawah 10% melalui penguatan pengawasan serta partisipasi masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, petugas PPIH Arab Saudi memberikan apresiasi kepada Jemaah Haji Indonesia serta Kementerian Haji dan Umroh atas kesuksesan penyelenggaraan Haji 2026. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi pada daerah kerja maka pada hari ini telah selesai dalam menjalankan tugas pengabdian kepada negara sebagai pelayan tamu Allah di Tanah Suci. Sementara kloter terakhir Jemaah Haji Indonesia yakni SUB 116 telah berangkat dari Mekah ke Madinah dan merupakan pendorongan terakhir Jemaah Haji gelombang kedua. Petugas PPH Arab Saudi yang juga merupakan konten kreator dan artis nasional Adin Abdul Hakim memberikan apresiasi atas kesuksesan penyelenggaraan haji tahun 2026 dan menjadi tonggak sejarah penyelenggaraan haji perdana dari Kementerian Haji dan Umroh. Berikut keterangan dari Adin.
16: Di acara hajatan Kemenhaj pertama dan kami bertugas sebagai panitia, alhamdulillah dia masih ada kekurangan beberapa hal tapi overall insyaallah baik dan akan segera dimaksimalkan di tahun-tahun berikutnya. Bagaimana sih rasanya menjadi petugas perdana Kemenhan PPH Arab Saudi? Jujur atau bahagia atau tertekan? Memang dari awal kami berangkat sudah mewakafkan diri, tenaga, waktu semuanya untuk para jamaah Haji Indonesia dan rasa haru, bangga dan bersyukur bisa menjadi pelayan para tamu Allah di Tanah Suci.
15: Dan dikatakan Adin dirinya bersyukur telah dilibatkan sebagai petugas haji di Divisi Media Center Haji atau MCH 2026 dan memberikan kesan baik dan terbaik untuk jamaah haji Indonesia. Dan itu hal itu pun diapresiasi oleh Presiden Prabowo atas kesuksesan penyelenggaraan haji tahun 2026. Ia pun berharap dapat kembali lagi ke Tanah Suci dan kerinduan tersebut hanya bisa terobati dengan kembali ke Mekah yang merupakan Tanah Suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pro Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus berdara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana jemaah haji asal Sumatera Barat diimbau segera melapor dan memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan dalam 14 hari setelah kembali dari Arab Saudi. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Febian Safitra dari RRI Padang. Febian.
17: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, M. Rizki, kepada RRI mengungkapkan pemantauan kesehatan jemaah haji pasca kepulangan dilakukan bersama Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Padang. Seluruh jemaah haji yang telah tiba di tanah air berada dalam pengawasan kesehatan selama 2 pekan, guna mengantisipasi kemungkinan munculnya gejala penyakit. Rizki mengingatkan, jemaah haji harus segera memeriksa diri apabila mengalami gangguan kesehatan pasca kepulangan dari Tanah Suci. Nantinya Puskesmas melakukan pemeriksaan awal dan apabila diperlukan, penanganan lebih lanjut pasien dirujuk ke rumah sakit pemerintah. Proses dimaksud berada dalam pemantauan Dinas Kesehatan. Menurut Rizki, langkah ini penting untuk memastikan kondisi kesehatan jemaah tetap terjaga, mengingat jemaah telah menjalani rangkaian ibadah haji yang panjang dan melelahkan.
18: BKK namanya, Balai Kekarantinaan Kesehatan, itu setelah jemaah haji pulang dari Arab Saudi ini, akan terus dipantau kesehatannya 14 hari. Nah, artinya ketika nanti ada jemaah haji kita yang dari kloter 1 sampai kloter 14, pulang mereka, lalu kemudian dalam 14 hari itu ada gejala penyakit yang mungkin cukup panas tinggi dan seterusnya, dimohon itu segera berobat ke puskesmas, lalu puskesmas nanti akan merujuk ke rumah sakit pemerintah. Nah, kalau mesti ada penanganan yang lebih ekstra, karena mungkin ada virus baru dan seterusnya, itu nanti akan dikasih atau ditanggulangi oleh

0: Bandara Internasional Soekarno-Hatta, di mana sebanyak 1.271 jemaah haji dari Banten, Jakarta, dan Jawa Barat kembali ke tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sa'adatu Darain. Ain.
1: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji hari ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede, debarkasi Banten, dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 441 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 04.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Saudi Airlines SV5298. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 07.20 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SV5304. Kemudian pukul 16.55 waktu Indonesia Barat petang tadi, sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta menggunakan Garuda Indonesia GIA7619. Salah satu jemaah haji asal Banten, Aisyah, mengatakan alhamdulillah ya dapat kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan pihak keluarga.
2: Ini selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Kita kan tidak ada kegiatan, jadi kita ngambil kegiatan di tempat.
1: Diketahui untuk seluruh fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air mulai dari 1 Juni secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Sa'adatu Darain RRI 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengumumkan pemilihan ketua baru Partai Buruh akan dimulai pada 9 Juli dan berakhir sebelum Parlemen Inggris kembali bersidang pada September mendatang. Starmer akan tetap menjabat sebagai Perdana Menteri Inggris hingga proses pemilihan itu selesai, serta memastikan serah terima kekuasaan akan berlangsung dengan tertib. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Nonton bareng atau nobar pertandingan Piala Dunia 2026 di halaman stasiun TVRI Kalimantan Barat bukan hanya menjadi ajang hiburan masyarakat, tetapi juga menjadi momen bagi pelaku UMKM penjual jersey atau baju bola. Berikut laporannya bersama dengan William Van Heren.
1: Momen nonton bareng atau nobar pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 di halaman TVRI Kalimantan Barat tidak hanya menjadi ajang berkumpulnya para pecinta sepak bola, tetapi juga dimanfaatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM untuk meraih keuntungan. Salah satunya adalah Adit, penjual jersey bola yang membuka lapak di lokasi nobar. Ia sengaja memanfaatkan tingginya antusiasme masyarakat terhadap perhelatan sepak bola dunia untuk menawarkan berbagai produk jersey kepada pengunjung. Adit juga mengatakan dirinya baru sekitar 1 tahun menjalani usaha penjualan jersey bola.
2: Karena momennya pas buat Piala Dunia kayak gini, jersey seperti ini banyak dicari sama orang. Momennya pas, baru 1 tahunan sih. Jualan di sini awalnya ya, awalnya tahu dari internet kalau ada nobar di sini, jadi chat, komunikasi sama orang di sini kalau bisa jualan. Sekarang ya jualan bisa. Karena buat warga Pontianak, nobar di TVRI karena rame dan seru, ada door prize-nya juga.
1: Penjualan jersey tak lengkap jika tanpa penonton setia sepak bola. Salah satu penonton dalam nobar bola gembira, Ria, juga turut hanyut dalam keseruan.

0: Piala Dunia 2026. Dirinya pun mengajak serta teman-temannya untuk nobar Piala Dunia di tengah aktivitasnya sebagai mahasiswa.
1: Tahun ini seru banget karena tuh banyak hal-hal baru gitu. Tambah lagi kan saya belum lama ini baru-baru ini nonton bola gitu. Sebelumnya kan enggak, nambah pengetahuan, terus nambah relasi karena kan di sini ramai, ketemu orang baru gitu.
0: Kehadiran pengusaha UMKM menjadi warna tersendiri dalam pelaksanaan nobar Piala Dunia 2026. Selain menambah semarak suasana, kegiatan ini juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat di tengah tingginya minat terhadap pertandingan sepak bola. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, William Van Heren, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Persaingan Grup E semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan berhadapan dengan Irak dalam laga yang berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Prancis mengincar poin penuh, sementara Irak siap berjuang meraih hasil penting demi menjaga peluang lolos. Mampukah Prancis melanjutkan tren positifnya atau Irak yang akan menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Udah apa lagi nih Bang?
2: Loh, kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman skuad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir tuh selalu masuk final nih. 2018, 2022. Akankah di 2026 ini dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya. Ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format 3 gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda, pemain bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad, bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat melaju di edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah ya, gimana hasilnya?

Tahukah kamu, saat menghadapi penobatan Ratu Elizabeth II di London pada tahun 1953, Haji Agus Salim justru mencuri perhatian lewat cara yang tak biasa, sebatang rokok kretek. Dalam sebuah jamuan di Buckingham Palace, Agus Salim melihat Pangeran Philip lebih banyak berinteraksi dengan kalangan bangsawan Inggris. Untuk mencairkan suasana, Agus Salim mendekat sambil menghisap kretek dan bertanya, apakah paduka mengenal bau rokok ini? Ketika sang pangeran menjawab tidak, Agus Salim berkata, inilah yang menyebabkan bangsa paduka beramai-ramai mendatangi negara saya. Jawaban cerdas ini membuat Pangeran Philip tertawa dan segera berbaur dengan para tamu dari berbagai negara. Keesokan harinya, sang pangeran bahkan memperkenalkan Agus Salim kepada Ratu Elizabeth II. Sebuah diplomasi sederhana, namun berkesan melalui aroma khas kretek Indonesia.

0: Jam Menyapa Malam.
1: Selamat malam mendengar dimanapun Anda berada. Saya Lukman Tara akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami akan sajikan ke ruang dengar Anda. Anda juga bisa ikut berpartisipasi, memberikan tanggapan ataupun pertanyaan dalam setiap perbincangan yang akan kami hadirkan melalui layanan telepon di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

Hai pendengar, dimanapun Anda berada, demikian kebersamaan kita bersama Pro 3 Jakarta. Dan saat ini Anda kembali bergabung bersama Radar Republik Indonesia. Nenokan bersama saya Rusdi Ursalim yang akan terus menemani Anda hingga pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah nanti. Jangan kemana-mana, tetap di Radar Republik Indonesia. Nenokan.

0: 96,3 Pro 1 Nunukan.
1: Butuh kirim muatan antar pulau dengan layanan yang terjangkau, terjadwal, dan menjangkau daerah 3TP? Layanan Pelaut Pelni hadir untuk mendukung distribusi logistik ke berbagai wilayah Indonesia, dari barat hingga timur Nusantara. Kini proses booking muatan semakin mudah melalui aplikasi Sita Laut. Praktis, cepat, dan terintegrasi untuk kebutuhan pengiriman Anda. Pelni memprioritaskan pengangkutan muatan bapokting, produk unggulan daerah, serta kebutuhan penting masyarakat guna mendukung pemerataan logistik nasional. Dengan jaringan pelayaran yang luas dan pelayanan yang andal, Telaut Pelni siap menjadi solusi distribusi usaha Anda. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi cabang Pelni terdekat. Pelni, we connect, we unify.
2: Ada yang baru dari Rehab? Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
3: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
2: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan

0: pencinta bola dunia. Update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Toko, Ballcast podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para toko dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola, dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola 2026.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Hello Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suar api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering, ditambah tiupan angin yang kencang. Upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar, hingga akhirnya sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletabis di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir konsekuensial ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers, tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan, bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Rena dan Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang, yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
4: Kilau Pancasila.
6: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
7: Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

Hai pendengar, hari manapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 20:53 waktu Indonesia Tengah. Informasi kali ini kami hadirkan terkait tentang informasi hasil pertandingan bola Piala Dunia sampai saat ini. Untuk di grup A, Ceko berhadapan dengan Afrika Selatan dengan skor 1-1. Sementara di grup B, Swiss berhadapan dengan Bosnia dengan skor 4-1, Swiss 4, Bosnia 1. Di grup B, Kanada berhadapan dengan Qatar dengan skor Kanada 6, Qatar 0. Sementara di grup A, Meksiko berhadapan dengan Korea Selatan dengan skor 1-0, Meksiko 1, Korea Selatan 0. Sementara di grup D, Amerika Serikat berhadapan dengan Australia dengan skor 2-0, Amerika 2, Australia 0. Sementara di grup C, Skotlandia berhadapan dengan Maroko dengan skor Skotlandia 0, Maroko 1. Di grup C, Brasil berhadapan dengan Haiti dengan skor 3-0, Brazil 3, Haiti 0. Di grup D, Turki berhadapan dengan Paraguay dengan skor 0-1, Turki 0, Paraguay 1. Sementara di grup F, Belanda berhadapan dengan Swedia, bisa dikatakan Belanda pesta gol dengan skor 5-1, Belanda 5, Swedia 1. Sementara di grup E, Jerman berhadapan dengan Pantai Gading dengan skor 2-1, Jerman 2, Pantai Gading 1. Dan di grup E, Ekuador berhadapan dengan Curacao dengan skor 0-0. Sementara di grup F, Tunisia berhadapan dengan Jepang 0-4, Tunisia 0, Jepang 4. Dan di grup H, Spanyol berhadapan dengan Arab Saudi, Spanyol 4, Arab Saudi 0. Di grup G, Belgia berhadapan dengan Iran dengan skor imbang 0-0. Di grup H, Uruguay berhadapan dengan Tanjung Verde dengan skor juga imbang 2-2. Sementara di grup G, Selandia Baru berhadapan dengan Mesir dengan skor 1-3. Dan untuk jadwal pertandingan selanjutnya, tepatnya tanggal hari ini pukul 23:00 waktu Indonesia Barat, di grup C, Argentina berhadapan dengan Australia. Sementara di grup I, Prancis akan berhadapan dengan Irak pada tanggal 23 Juni 2026 pukul 3:00 waktu Indonesia Barat atau dini hari nanti waktu Indonesia Tengah, tepatnya pukul jam 4. Untuk di grup I, Norwegia berhadapan dengan Senegal besok pada pukul 6:00 waktu Indonesia Barat atau pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Sementara di grup J, Yordania akan berhadapan dengan Aljazair tanggal 23 Juni 2026 pukul 9:00 waktu Indonesia Barat. Masih di tanggal 23 Juni besok, Portugal akan berhadapan dengan Uzbekistan pada pukul 24:00 waktu Indonesia Barat. Sementara pada tanggal 24 Juni 2026 di grup L, Inggris akan berhadapan dengan Ghana pada pukul 2:00 waktu Indonesia Barat. Masih di grup L, Panama akan berhadapan dengan Kroasia pada tanggal 24 Juni 2026 pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dan di grup K, Kolombia akan berhadapan dengan Kongo pada tanggal 24 Juni 2026 pukul 8:00 waktu Indonesia Barat. Sementara di grup B, tepatnya tanggal 25 Juni 2026 pukul 1 waktu Indonesia Barat atau dini hari, Swiss akan berhadapan dengan Kanada. Dan di grup B, Bosnia akan berhadapan dengan Qatar pada tanggal 25 Juni 2026 pukul 1 waktu Indonesia Barat. Di grup C, ada Maroko berhadapan dengan Haiti yang akan berlangsung pada tanggal 25 Juni 2026 pukul 4:00 waktu Indonesia Barat. Sementara di grup C, Skotlandia berhadapan dengan Brasil pada tanggal 25 Juni 2026 pada pukul 4:00 waktu Indonesia Barat. Dan di grup A, C,
Ceko akan berhadapan dengan Meksiko pada tanggal 25 Juni 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Di grup A, Afrika Selatan akan berhadapan dengan Korea Selatan pada tanggal 25 Juni 2026 pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Di grup E, Curacao akan berhadapan dengan Pantai Gading pada tanggal 26 Juni 2026 pukul 2 waktu Indonesia Barat. Sementara di grup E, Ekuador akan berhadapan dengan Jerman pada tanggal 26 Juni 2026 pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dan di grup F, Jepang nantinya akan berhadapan dengan Swedia pada tanggal 26 Juni 2026. Dan di grup F, Tunisia berhadapan dengan Belanda pada pukul 5 waktu Indonesia Barat tanggal 26 Juni 2026. Di grup D, Turki akan berhadapan dengan Amerika Serikat pada tanggal 26 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat. Di grup D, Paraguay akan berhadapan dengan Australia pada tanggal 26 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan di grup I, Norwegia akan berhadapan dengan Prancis pada tanggal 27 Juni 2026 pukul 1 waktu Indonesia Barat atau dini hari. Masih di grup I, Senegal akan berhadapan dengan Irak tanggal 27 2026 pukul 1 waktu Indonesia Barat. Di grup H, Tanjung Verde akan berhadapan dengan Arab Saudi tanggal 27 Juni 2026 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Di grup H, Uruguay akan berhadapan dengan Spanyol pada tanggal 27 Juni 2026 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sementara di grup G, Selandia Baru akan berhadapan dengan Belgia pada tanggal 27 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Di grup G, Mesir akan berhadapan dengan Iran pada tanggal 27 bulan Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Untuk di grup L, pada tanggal 28 Juni 2026 pukul 3 waktu Indonesia Barat, Panama akan berhadapan dengan Inggris. Dan di grup L, Kroasia akan berhadapan dengan Ghana pada tanggal 28 Juni pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dan grup K, Kolombia akan berhadapan dengan Portugal pada tanggal 28 Juni pukul 5:30 waktu Indonesia Barat. Di grup K, Kongo akan berhadapan dengan Uzbekistan tanggal 28 Juni pukul 5:30 waktu Indonesia Barat. Sedangkan di grup J, Yordania akan berhadapan dengan Argentina pada tanggal 28 Juni pukul 8 waktu Indonesia Barat. Di grup J, Aljazair berhadapan dengan Austria pada tanggal 28 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat. Itu dia pendengar. Dan di fase kedua yang sudah dinyatakan lolos ada Jerman, Meksiko, ada Amerika Serikat, dan kita masih menunggu pemain-pemain selanjutnya siapakah yang akan masuk pada fase tahap 2 nanti. Kemudian setelah itu kita akan masuk di fase 32 besar, kemudian akan memasuki lagi fase 6 besar. Setelah fase 6 besar akan masuk ke kuarter final, setelah itu akan masuk ke semifinal, dan nanti kita akan menunggu siapa akan jatuh pada final, tepatnya pada tanggal 20 Juli 2026 pukul 1 waktu Indonesia Barat. Kita akan nonton bareng nantinya. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 21:02 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi kita akan mendengarkan sebuah sandiwara radio atau drama radio ini nantinya akan mengisahkan sebuah cerita perjalanan seorang suami yang ingin menghidupi istrinya, namun karena di tengah tekanan ekonomi dia harus hijrah, berangkat ke suatu kota besar sehingga anaknya bisa disekolahkan dan bisa menghidupi istrinya. Seperti apa kisah selanjutnya? Langsung saja kita dengarkan dengan judul Penantian.

0: Sudah beberapa tahun aku dan anakku seperti kehilangan sesuatu. Apakah ini adalah kutukan? Atau hanya mimpi bagi seorang anak untuk bertemu bapaknya? Semenjak suamiku memutuskan untuk pergi merantau, tinggallah aku dan anakku berdua. Suamiku berjanji akan datang di penghujung bulan purnama.
1: Bu, sudah 8 purnama kita menunggu kedatangan bapak. Akankah ini cuma sekedar penantian, Bu?
0: Nak, sudah 20 tahun ibu menikah dengan bapak kamu. Dia seorang sosok bapak yang bertanggung jawab atas keluarganya, nak. Ibu yakin kalau bapak kamu tidak akan ingkar janji dengan kita.
1: Aku tahu, Bu. Tapi dalam hal ini beda, Bu. Berapa lama lagi kita harus menunggu bapak? Apakah bapak di sana baik-baik saja?
0: Kita harus yakin, nak, kalau bapak pasti pulang dan akan membawa sejuta kebahagiaan bagi kita. Bersabarlah, nak.
1: Iya, Bu. Meskipun harus 20 purnama lagi, aku yakin bapak akan datang.
0: Iya. Baiklah, kamu pasti capek, anak. Semalam kamu bekerja. Mandilah dulu agar badan kamu segar. Biar ibu bikinin kopi buat kamu.
1: Iya, Bu. Aku mandi dulu. Ibu jangan terlalu capek ya. Akhir-akhir ini ibu sering sakit-sakitan. Istirahat yang cukup ya, Bu. Aku masuk ke dalam kamar dulu.
0: Ya, sabarlah anakku. Akhir-akhir ini kesehatan ibu menurun karena ibu selalu memikirkan bapak dan masa depan kamu, nak.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nak, tolong bukain pintu. Siapa yang datang sana? Ibu masih bikinin kopi ini buat kamu.
2: Assalamualaikum.
0: Aduh, kemana sih anak? Waalaikumsalam. Maaf, mencari siapa ya? Oh iya, mari masuk dulu, Pak.
2: Maaf, Bu, saya mengganggu. Saya cuma mau numpang nanya, apa benar ini rumah Bu Minten?
0: Oh iya, benar. Ada perlu apa ya, Pak?
2: Begini, Bu, saya cuma mau mengantarkan surat. Amplop di sini bertulisan untuk Minten, istriku.
0: Oh iya, baik, Pak, terima kasih. Amplop apa ini ya? Terima kasih banyak ya, Pak.
2: Iya, Bu, sama-sama. Saya pamit dulu ya, soalnya masih banyak keperluan lain. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak. Nak, keluarlah. Ini ada amplop kiriman dari bapak kamu.
1: Ada apa, Bu? Maaf, tadi saya ketiduran. Tadi saya mimpi ada seseorang datang ke sini, Bu. Seperti wajah bapak, tapi ternyata bukan.
0: Itu bukan mimpi, nak, tapi kenyataan.
1: Apa maksudnya, Bu?
0: Nah, tadi ada orang yang datang mengantarkan amplop ini. Tapi ibu belum membukanya. Nah, ibu ingin kamu juga tahu apa isi amplop ini. Ayo, nak, bukalah. Kita sama-sama baca. Nah, ibu ingin tahu apa isi di dalamnya. Nah, semoga dalam amplop ini berisi berita tentang keberadaan dan kabar bapak kamu ya. Ya, sudah sekian lama ibu tidak tahu kabar bapak kamu. Nah, mungkin hari ini kerinduan itu akan sedikit terobati dengan adanya berita di dalamnya.
1: Aku mengerti perasaan ibu. Aku juga berharap seperti itu, Bu. Kerinduan ini sangatlah besar, seperti lautan yang tidak ada batasnya.
0: Iya, cepatlah buka, nak. Ibu sudah tidak sabar lagi ingin tahu apa isi amplop itu.
1: Bu, ini isi dari amplop itu.
0: Uang? Apa tidak ada selembar surat pun selain uang itu?
1: Tidak ada, Bu. Hanya sejumlah uang ini. Apa ibu tidak senang? Mungkin ini hasil kerja keras bapak di sana, Bu. Seharusnya kita bersyukur, karena kita tidak usah repot-repot untuk mencari uang untuk makan sebulan ini.
0: Nah, apalah arti semua uang itu? Jujur, ibu tidak pernah senang melihat uang itu. Bukan itu yang ibu harapkan. Tapi bapak kamu yang lebih penting, nak. Kamu memang belum menjalani hidup rumah tangga. Suatu saat kamu akan tahu apa arti dari kasih sayang dan cinta yang sebenarnya. Dulu, waktu bapak kamu masih muda, dia yang selalu memberi ibu semangat saat ibu putus asa. Bapak kamu adalah sosok laki-laki yang bijaksana, nak. Kata-kata yang paling dibenci bapak kamu adalah menyerah. Dia sangat benci ketika orang mengatakan hal itu. Nah, hal itu yang tetap ibu ingat sampai sekarang.
1: Aku minta maaf, Bu, sudah menyakiti perasaan ibu. Aku tahu perasaan ibu, tapi kita juga butuh uang itu, Bu. Apa ibu gak mau menghargai bapak yang jauh-jauh pergi hanya untuk kita, Bu?
0: Ibu tahu, nak, ibu tahu. Kita memang butuh uang. Tapi kita belum tahu bapak kamu dapat uang ini dari mana uang sebanyak itu, nak.
1: Apa ibu tidak percaya dengan usaha bapak? Kenapa sekarang ibu bertolak pikiran dengan apa yang ibu katakan tadi?
0: Bukannya ibu tidak percaya, nak, bukan. Tapi kita harus tahu apa pekerjaan bapakmu di luar sana. Kamu sudah tahu sendiri, setelah sekian lama bapak kamu tidak ada kabar. Nah, sekarang datang kiriman amplop yang berisi uang sebanyak ini. Apa kita tidak mempertanyakan tentang uang itu? Nah, kita tunggu nih, sampai ada kabar lagi dari bapak kamu.
1: Tapi mau sampai kapan, Bu? Kita nggak tahu keberadaan bapak, dan kita tidak tahu kapan bapak akan memberi kita kabar. Sementara akhir-akhir ini kan ibu selalu sakit-sakitan. Kita perlu uang untuk beli obat ibu dan kebutuhan hidup kita.
0: Enggak, pokoknya ibu tidak mau pakai uang ini dulu. Ibu masih kuat, nak, untuk cari uang sendiri. Meskipun ibu harus keliling cuma jualan sayur. Kita tunggu dulu kabar dari bapak kamu. Siapa tahu besok, satu minggu, satu bulan atau satu tahun lagi bapak kamu akan ngasih kabar. Atau pulang langsung ke sini, nak.
1: Baiklah, Bu. Aku menghormati apa kata ibu. Aku yakin ibu lebih tahu tentang bapak. Dan aku sangat bersyukur punya orang tua seperti ibu. Ibu adalah sosok wanita yang tegar dan sabar.

0: Apakah Bapak di sana masih ingat dengan keluarga di sini? Apakah Bapak sudah tidak ingat dengan janji Bapak yang selalu mengutamakan anak dan istri? Sudah lama aku merindukan canda tawa dan kebersamaan kita, Pak. Ibu ingin melewati hari-hari tua ini berkumpul bersama, Pak. Ya, siapa? Bapak!
1: Bagaimana kabar ibu dan anak kita?
0: Hah? Ini benar Bapak?
1: Iya.
0: Atau ini ibu cuma mimpi, Pak? Bangunkan ibu. Hah? Ini benar Bapak?
1: Iya.
0: Atau ibu cuma mimpi, Pak?
1: Iya, ini kenyataan, Bu. Ibu tidak sedang bermimpi.
0: Bapak! Oh. Bapak.
1: Sudahlah, Bu. Jangan menangis lagi. Bapak datang untuk kalian. Bapak sudah lama tidak berkumpul dengan keluarga. Ternyata di sini sudah banyak berubah ya, Bu. Tidak seperti dulu sebelum Bapak berangkat.
0: Iya, Pak. Bapak begitu lama pergi, semuanya tetap seperti yang dulu, Pak. Tidak pernah berubah. Lihat tuh. Foto-foto itu sama seperti yang dulu. Dan kerinduan ini pula yang tidak pernah berhenti sampai sekarang, Pak. Setelah sekian lama Bapak meninggalkan ibu dan anak kita, ibu ini selalu sakit-sakitan. Itu semua karena setiap pengunjung bulan purnama, ibu selalu di dekat pintu menunggu kedatangan Bapak. Meski semuanya cuma berbuah harapan dan
1: Bapak,
0: penantian semata.
1: Bapak tahu, Bu. Tapi Bapak meninggalkan kalian bukan semata-mata karena Bapak tega. Bukan. Justru Bapak merantau dengan harapan memperbaiki perekonomian keluarga kita. Bapak tidak bersenang-senang di luar sana, Bu. Tapi Bapak membanting tulang hanya ingin membahagiakan kalian.
0: Saya tahu, Pak. Tapi alangkah bahagianya jika kita tanggung beban ini bersama-sama di sini, Pak. Nggak harus jauh lagi, Pak.
1: Apa yang bisa diharapkan di sini, Bu? Ibu sudah tahu sendiri. Sudah belasan tahun kita mencoba mencari kerja di sini. Tapi hasilnya apa? Cuma kerja keras yang tidak menghasilkan apa-apa, kan?
0: Tapi masih cukup, Pak, buat makan satu hari, kan, Pak?
1: Ibu, lihat sendiri anak kita. Dia tidak sekolah. Hanya gara-gara kita tidak mampu membayar uang sekolahnya. Bapak ingin dia sama seperti anak-anak yang lain tetangga kita, yang juga bisa pakai seragam sekolah dan meraih cita-cita dia. Bapak hanya ingin bertanggung jawab atas keluarga kita, Bu. Alam di sini tidak bersahabat, tidak bisa diandalkan.
0: Tapi, Pak, bagaimanapun juga tanah ini, di sini kita dilahirkan. Di sini pula kita juga dipertemukan, Pak. Apa Bapak sudah lupakan semua hal itu? Begitu banyak, Pak, kenangan kita di sini.
1: Aku tahu, Bu, aku tahu. Aku masih ingat dengan semuanya. Di tanah ini memang banyak kenangan. Tapi, tanah ini pula yang memaksa aku untuk pergi ke kota. Oh iya, Bapak pernah mengirim sejumlah uang. Apa ibu sudah terima?
0: Sudah, Pak. Tapi ibu belum menggunakannya meskipun satu rupiah pun.
1: Kenapa? Apa ibu tidak suka dengan penghasilan Bapak itu?
0: Bukan, Pak. Bukan begitu. Tapi setelah sekian lama Bapak tidak ada kabar, tiba-tiba mengirim uang sebanyak itu. Pasti ibu berpikir panjang, uang dari mana itu? Apa pekerjaan Bapak di sana?
1: Jadi ibu tidak percaya dengan Bapak? Iya.
0: Tidak, Pak. Bukan itu maksud ibu, tapi...
1: Sudahlah, Bu. Ibu memang tidak pernah percaya sama Bapak dari dulu. Aku lelah. Aku ingin istirahat.
0: Sekian lama aku merindukan hal ini. Tapi sekarang mentah sudah harapanku.
1: Bu, kemana anak kita itu? Dari semalam Bapak tidak melihat dia di rumah. Apa tidak tahu kalau Bapaknya sudah datang?
0: Tadi pagi-pagi sekali dia berangkat. Dia tahu kalau Bapak sudah datang. Tapi tadi dia tidak berani membangunkan Bapak karena Bapak sudah tidur pulas.
1: Memang dia sudah bekerja. Bekerja di mana, Bu?
0: Dia diajak temannya, Pak, bekerja di sebuah toko kecil. Ya, meskipun bayarannya sedikit, tapi dia kelihatannya senang kok dengan pekerjaannya itu.
1: Syukurlah kalau dia memang sudah bekerja. Bu, pakailah uang itu untuk beli obat. Nanti siang kita pergi ke puskesmas terdekat ya.
2: Iya, Pak. Oh, jadi dari kemarin kamu tidak pulang cuma gara-gara perempuan gatal ini?
0: Hah? Siapa dia, Bapak?
2: Hah, perempuan tua. Apa kamu tidak malu berebut suami orang?
1: Sudah, Ma. Tenang dulu. Jangan salah paham. Nanti Papa jelasin ya.
2: Tenang, tenang. Enak saja kamu bilang begitu. Jadi akhir-akhir ini kamu mengambil uang tanpa sepengetahuan aku hanya untuk diberikan sama perempuan murahan ini.
1: Diam. Lancang kamu bisa bicara seperti itu terhadap istriku.
0: Bapak, ada apa ini, Pak? Apa yang terjadi antara kalian berdua?
2: Istri kamu? Apa aku tidak salah dengar? Dasar perempuan tua.

0: berkebun di kantornya. Bapak dikasih kepercayaan penuh, dan tiba pada hari itu di mana Bapak tidak bisa memilih. Perempuan itulah meminta Bapak menikahinya. Awalnya Bapak tidak mau, tapi dia mengasih dua pilihan: menikahi dia atau dipecat. Dan akhirnya Bapak memutuskan untuk menikahinya. Ini semua demi ibu dan anak kita.
1: Ada itu, Pak.
0: Jaga diri ibu baik-baik dan didik anak kita ya, agar menjadi generasi bangsa. Dan Bapak akan pergi dengan istri Bapak.

Ciri-ciri sakit jantung penting untuk Anda ketahui. Pasalnya, penyakit ini dapat menyerang siapa saja dan terkadang tidak menimbulkan gejala. Dengan mengenal ciri-ciri sakit jantung,

jantung, langkah penanganan dapat segera dilakukan sebelum menimbulkan komplikasi yang fatal. Ciri-ciri sakit jantung yang harus Anda tahu. Yang pertama, nyeri dada dan lengan yang menjalar hingga ke leher, rahang, bahu, sampai ke punggung. Yang kedua, pusing, mual, dan muntah. Ketiga, lemas dan pingsan. Keempat, keringat dingin. Kelima, sesak nafas terutama saat beraktivitas dan berbaring. Keenam, jantung berdebar. Tujuh, batuk terus-menerus yang memburuk di malam hari. Delapan, sulit berkonsentrasi. Sembilan, pembengkakan di bagian lengan atau pergelangan kaki. Dan sepuluh, nafsu makan berkurang dan lain-lain. Untuk mencegah penyakit jantung, Anda disarankan untuk menerapkan gaya hidup sehat dengan mengkonsumsi makanan bernutrisi, membatasi asupan lemak dan garam, berhenti merokok, berolahraga secara rutin, serta mengelola stres dengan baik. Jika Anda memiliki faktor resiko penyakit jantung atau merasakan ciri-ciri sakit jantung, konsultasikan ke dokter untuk menjalani pemeriksaan dan mendapatkan penanganan yang tepat.

0: Manusia telah hidup bersama wabah penyakit sejak dahulu kala. Beberapa wabah penyakit besar yang melanda dunia dalam skala yang besar, diantaranya wabah cacar yang telah ada sejak abad ke-18, The Black Death, yang muncul sekitar tahun 1340-an dan 1350-an, serta wabah flu Spanyol pada tahun 1918. Ketiga wabah tersebut adalah beberapa wabah penyakit yang membawa efek sangat masif pada kehidupan masyarakat di dunia dengan angka kematian yang sangat tinggi. Selain menyebabkan kematian dalam jumlah besar, wabah-wabah tersebut mengubah pula pola kehidupan manusia di berbagai aspek seperti pola hidup, pola pikir, serta dinamika kehidupan sehari-hari. Kita bisa mengambil pelajaran dari semua wabah yang pernah terjadi sebelumnya, dan jika memungkinkan, kita dapat memprediksi perubahan sosial budaya apa yang akan terjadi pada kehidupan manusia sesudah pandemi ini berakhir suatu saat nanti di masa depan.
1: Wahai pendengar, dimanapun Anda berada, itu dia tadi kita baru saja dengarkan sandiwara radio dengan judul Penantian. Dan kali ini informasi kami hadirkan terkait tentang presiden gandeng kampus ternama di dunia untuk pendirian 10 kampus kedokteran. Ini dia informasinya. Presiden Prabowo Subianto akan membangun 10 universitas kedokteran dan sains di Indonesia. Nantinya pengembangan kampus tersebut akan bekerja sama dengan Imperial College London. Rencana tersebut sampaikan kepala negara dalam pertemuan dengan pihak Imperial College London di Istana Merdeka. Rombongan Imperial College London tersebut dipimpin oleh Vice President Imperial College Amanda Walhuizen. Brand menyatakan kerjasama dengan Imperial College bersifat program kemitraan strategis atau strategi partnership program. Imperial College London akan berperan mendukung pengembangan institusi tersebut melalui penguatan kurikulum, standar pengajaran, penelitian bersama hingga keterlibatan profesor internasional termasuk kualitas dosen-dosen. Menurut Brian, kerjasama dengan Imperial College merupakan capaian yang sangat baik karena reputasi kampus tersebut. Berdasarkan peringkat universitas dunia, Imperial College tersebut berada di peringkat 2 dunia setelah Massachusetts Institute of Technology MTA di Amerika. Brian mengharapkan kerjasama dengan Imperial College akan berdampak kepada kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. Hal ini sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo dalam memperkuat sumber daya manusia unggul melalui pendidikan dan riset. Kendati demikian, pemerintah belum menentukan 10 universitas di tanah air yang akan bekerja sama dengan universitas asal London tersebut. Menteri Brian menegaskan kampus yang dilibatkan tidak hanya berada di Pulau Jawa. Itu dia pendengar informasi terbaru terkait tentang pendirian 10 kampus di Indonesia dengan menggandeng kampus dunia. Baik pendengar, jangan kemana-mana, tetap di Radio Republik Indonesia. Kembali kami hadirkan 2 buah lagu, ada Sadis kemudian Aku Bukan Pilihan. Selamat mendengarkan.

0: itu satu tradisi yang diadakan oleh masyarakat suku Tidung.
1: Saya dengar kemarin di Sebatik itu ramai, bukan besar jusabarnya.
2: Daya itu perlu diperkuat, mungkin juga ada dari pemerintah pusat ada perhatian gitu.

0: Adat Bejiu Safar adalah sebuah tradisi dari suku asli di Nunukan, yaitu suku Tidung. Tradisi ini sudah ada di Nunukan sejak ratusan tahun yang lalu dan dipercayai sebagai upaya menolak bala yang dilaksanakan pada hari Rabu terakhir di bulan Safar. Dalam tradisi Bejiu Safar dilaksanakan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa agar terhindar dan dijauhkan dari segala bala, bencana, fitnah dan juga musibah. Selain itu, upacara ini juga sebagai ungkapan rasa syukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada hambanya selama satu tahun terakhir. Sekaligus untuk memohon membersihkan hati dan diri dari segala macam perasaan iri, dengki, dan hati yang masih dikotori oleh dosa-dosa yang sudah dilakukan. Sebelum melaksanakan upacara Bejiu Safar, berbagai macam makanan dan juga perlengkapan lainnya haruslah dipersiapkan terlebih dahulu. Salah satunya adalah tempat pelaksanaan upacara tersebut. Dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan, kami menjumpai Kepala Seksi Sejarah dan Tradisi Kabupaten Nunukan, Bapak Haji Johansa.
1: Jadi itu satu tradisi yang diadakan oleh masyarakat suku Tidung yang sudah dilakukan secara turun-temurun dan dilakukan pada setiap Rabu terakhir bulan Safar. Nah itu mereka lakukan karena ada ceritanya dan ada kejadian yang terjadi, yaitu pada tahun antara tahun 1890 sampai dengan 1911 itu ada wabah penyakit yang melanda daerah yang penduduknya mayoritas Tidung, yaitu penyakit hitam yang masyarakat menyebutnya, dan kurang lebih 1.500 orang warga yang meninggal dunia karenanya. Jadi selama tahun itu sudah diadakan segala macam pengobatan, ritual, baik itu yang secara agama maupun secara turunan nenek moyang, dan itu semacam tolak bala lah, kalau kita di dalam agama itu tolak bala. Dan kegiatan ini disebut dengan Bejiu Safar itu, dan dilaksanakan dengan cara-cara Islami.
0: Selain tempat pelaksanaan upacara yang harus dipersiapkan, berbagai macam menu makanan juga harus tersedia. Dan biasanya yang menjadi menu utama adalah ketupat, wajib ada.
1: Bawa makanan masing-masing dari rumah, ada ketupat yang bentuknya ayam, yang bentuknya macam-macam lah. Itu dimakan nanti dengan biasanya kari sih, kesenangan orang kari. Jadi terserah mau ikan goreng kayak kan, masak bumbu Bali kayak itu, tapi biasanya sama kari. Ketupat itu dimakannya dari budaya kita dulu juga ada samanya makanan-makanan. Makanan itu tidak diserahkan kepada seseorang atau ditaruh di bawah pohon apa, tapi dimakan bersama. Kemudian ada juga mungkin hasil-hasil perkebunan, hasil pertanian, kemudian hasil dari sungai, dari laut yang bisa dibawa dijajar, kemudian dimakan setelah pembacaan doa tolak bala, baru mereka makan. Setelah itu bercebur rame-rame ke dalam sungai. Mereka rame-rame untuk menceburkan diri. Biasanya yang muda dan anak-anak, kalau orang tua sudah jarang.
0: Setelah doa tolak bala dilaksanakan bersama, semua masyarakat yang hadir selanjutnya akan bertukar makanan yang dibawa dari rumah dan dimakan bersama-sama. Kemudian, untuk melengkapi upacara Bejiu Safar ini, mereka beramai-ramai turun ke laut atau sungai untuk mandi bersama dengan memakai pengikat kepala yang disebut salamun.
1: Salamun itu tulisan saya juga kurang anu, tapi ada tulisan Arabnya, itu diikat, ditulis di daun, selembar daun kelapa, ya, satu tangkainya itu daun kelapa, ditulis kalimat, ada kalimat itu, kalimat penolak bala, itu ada di dalam Al-Quran, kemudian diikatkan kepala, baru dicebur, bercebur mereka nunggu, atau itu dibawa ke rumah, disimpan di kamar mandi.

upacara Bejiu Safar ini dilaksanakan secara berkelompok oleh masyarakat Tidung, namun tetap dengan hari dan tanggal yang sama. Masing-masing di setiap titik pelaksanaan ada yang menjadi imam untuk membaca doa tolak bala. Dinas Kebudayaan tetap memantau jalannya kegiatan masyarakat tersebut. Besar harapan Bapak Haji Johansa agar upacara ini dapat dilaksanakan di satu titik di Kabupaten Nunukan, di mana masyarakat Tidung dari kecamatan-kecamatan Kabupaten Nunukan dapat berkumpul bersama untuk mengikuti upacara Bejiu Safar atau upacara tolak bala ini. Walaupun hal tersebut masih dalam wacana, karena membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
1: Hai, pendengar, dimanapun Anda berada, informasi kali ini kembali kami hadirkan terkait tentang cadangan beras dunia menyusut, Indonesia diuntungkan peluang ekspor. Seperti apa informasinya? Yuk, sama-sama kita simak. Menyusutnya cadangan beras dunia diperkirakan membuka peluang baru bagi Indonesia di sektor pangan. Kondisi tersebut muncul saat sejumlah negara produsen utama mengalami penurunan hasil panen. Mengutip dari Bakum RI, data Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa menunjukkan stok beras dunia akhir 2026-2027 diperkirakan turun. Jumlahnya diproyeksikan menjadi 213,8 juta ton dari sebelumnya 219,7 juta ton. Penurunan tersebut mencapai sekitar 2,7% dibandingkan musim sebelumnya. Kondisi itu juga diikuti kontraksi perdagangan beras global. Perdagangan beras dunia diperkirakan turun sekitar 2,1% menjadi 59,8 juta ton. Sejumlah negara juga mulai memperketat kebijakan pangan domestiknya. Kementerian Pertanian menilai situasi tersebut dapat menjadi peluang bagi Indonesia. Pasalnya beberapa negara diperkirakan membutuhkan tambahan impor beras. Filipina dan Malaysia termasuk negara yang diproyeksikan meningkatkan impor beras tahun ini. Kebutuhan itu muncul saat produksi domestik mereka menghadapi tekanan. Menurut Kementerian Pertanian, Indonesia berpotensi memanfaatkan situasi tersebut, apalagi produksi beras nasional saat ini diproyeksikan terus meningkat. Baik, mendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 21 lewat 58 menit waktu Indonesia Tengah, kita akan memasuki segmen Ruang Rindu Lagu Pop Indonesia. Dan 2 buah lagu mewakili kita di Lagu Pop Indonesia Ruang Rindu ada

0: 96,3 Pro 1 Nunukan.
1: Butuh kirim muatan antar pulau dengan layanan yang terjangkau, terjadwal, dan menjangkau daerah 3TP? Layanan Tol Pelni hadir untuk mendukung distribusi logistik ke berbagai wilayah Indonesia, dari barat hingga timur Nusantara. Kini proses booking muatan semakin mudah melalui aplikasi Sitaloud. Praktis, cepat, dan terintegrasi untuk kebutuhan pengiriman Anda. Pelni memprioritaskan pengangkutan muatan bapokting, produk unggulan daerah, serta kebutuhan penting masyarakat guna mendukung pemerataan logistik nasional. Dengan jaringan pelayaran yang luas dan pelayanan yang andal, Talaut Pelni siap menjadi solusi distribusi usaha Anda. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi cabang Pelni terdekat. Pelni, we connect, we unify.
2: Ada yang baru dari Rehab? Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
3: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
2: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan

0: pencinta bola dunia. Update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro 1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Toko, podcast-podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para toko dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola. Dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola 2026.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi, karena sekali

0: alam tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila.
2: Hai, pendengar dimanapun Anda berada. Kali ini informasi kami hadirkan terkait tentang Mohamed Salah menggila. Rekor legendaris Mesir akhirnya runtuh di Piala Dunia 2026. Seperti apa informasinya? Yuk sama-sama kita simak. Pemain bintang Liverpool Mohamed Salah kembali menegaskan statusnya sebagai ikon sepak bola Mesir. Kapten tim berjuluk The Paros ini mencatatkan rekor baru saat memimpin Mesir menghadapi Selandia Baru di Piala Dunia 2026. Pertandingan Mesir kontra Selandia Baru itu terjadi pada laga kedua grup G di Piala Dunia 2026 di Stadion BC Place, Senin tanggal 22 Juni 2026. Penampilan Salah dalam pertandingan tersebut bukan sekedar laga biasa. Bintang Liverpool itu resmi menjadi pemain dengan jumlah striker terbanyak untuk tim nasional Mesir di ajang turnamen besar. Melansir dari data Statford, Salah kini telah mencatatkan 29 kali tampil sebagai striker di Piala Dunia dan Piala Afrika. Catatan tersebut membuatnya melampaui dua legenda Mesir, Ahmed Hassan dan Essem El Hadary, yang sebelumnya sama-sama mengoleksi 28 penampilan. Rekor tersebut semakin mengukuhkan posisi Salah sebagai salah satu pemain terbesar dalam sejarah sepak bola Mesir. Sejak menjalani debut internasionalnya, pemain berusia 34 tahun ini terus menjadi simbol kebangkitan The Parrots di panggung dunia. Tak hanya Salah yang mencatatkan sejarah dalam ajang Piala Dunia 2026, Timnas Mesir juga menorehkan capaian penting dalam perjalanan sepak bola Afrika. Menurut Statford, Mesir kini menjadi negara Afrika dengan jumlah pertandingan terbanyak kedua di turnamen besar dunia. The Parrot telah memainkan 127 pertandingan Piala Dunia dan Afrika. Mesir hanya kalah dari Nigeria yang memimpin daftar dengan 132 pertandingan. Di belakang Mesir terdapat Kamerun dengan 126 pertandingan, Pantai Gading 122 pertandingan, Ghana 121 pertandingan, kemudian Tunisia 107 pertandingan, dan Maroko 106 pertandingan. Sementara itu, data Opta mengungkapkan fakta menarik lainnya dari skuad asuhan pelatih Mesir. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia, Mesir menurunkan susunan pemain inti yang sama dalam dua pertandingan secara beruntun. Keputusan tersebut menunjukkan kepercayaan penuh pelatih terhadap komposisi tim yang ada. Stabilitas skuad dinilai menjadi salah satu kunci bagi Mesir untuk bersaing di fase grup. Baik Mesir maupun Selandia Baru memasuki pertandingan ini dengan misi yang sama, yaitu memburu kemenangan perdana di Piala Dunia 2026. Kedua tim sama-sama mengoleksi 1 poin setelah hasil imbang pada laga pembuka. Mesir sebelumnya berhasil menahan Belgia dengan skor 1-1 dalam pertandingan yang berlangsung sengit. Hasil tersebut menjaga peluang The Pars untuk melangkah ke fase gugur. Di sisi lain, Selandia Baru juga menunjukkan daya juang tinggi saat bermain imbang 2-2 melawan Iran. Karena itu, duel di BC Peak prediksi berlangsung ketat dan menentukan peta persaingan di grup G. Namun sorotan utama tetap tertuju pada Mohamed Salah. Di tengah perburuan kemenangan pertama Mesir, sang kapten kembali menulis sejarah dan mempertegas namanya sebagai salah satu legenda besar yang pernah dimiliki oleh sepak bola Afrika. Baik pendengar dimanapun Anda berada, Ruang Rindu Lagu Pop Indonesia kali ini kembali kami hadirkan dua buah lagu. Ada Bukit Berbunga, kemudian menyusul

0: ruang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Sebuah kisah sedih terjadi di sebuah sekolah SMA swasta di daerah Serpong. Dampaknya, si korban bullying tersebut sampai harus masuk rumah sakit. Kasus ini pun mencuat dan viral lantaran si pelaku perundungan ini adalah anak dari seorang artis yang cukup terkenal di Indonesia. Kasus yang kini ditangani oleh pihak Polres Tangsel ini termasuk cukup ekstrim. Korbannya dipukul, disundut dengan rokok, disundut dengan menggunakan korek api yang sudah dipanaskan ujungnya, dicekik, kemudian korban diikat ke sebuah tiang. Celakanya, semua ini dilakukan di depan banyak penonton lainnya yang hanya menyaksikan dan tak berbuat apapun. Dan yang paling memprihatinkan adalah perundungan ini terjadi beberapa hari sebelum Hari Anti-Bullying Sedunia. Sungguh memprihatinkan, bukan? Tak heran, Federasi Serikat Guru Indonesia menyebut kasus-kasus perundungan di Indonesia sudah termasuk amat mengkhawatirkan. Sebenarnya, bullying bukanlah hal baru dan banyak terjadi di sekolah. Bahkan dari level TK sampai kuliah itu lumrah terjadi. Para pelaku bullying adalah sosok pribadi yang biasanya mendapatkan kepuasan dan kesenangan dengan cara melihat orang lain menderita. Dan umumnya, pelaku bullying adalah pribadi yang sebenarnya bermasalah serta membutuhkan pengakuan dengan cara merendahkan, menghina, dan mengkerdilkan orang. Bahkan ada banyak pelaku bullying yang sebelumnya adalah korban bullying juga. Jika ditelusuri, biasanya pelaku bullying seringkali adalah orang yang paling perlu dikasihani, karena biasanya mereka adalah individu-individu yang bermasalah. Di banyak sekolah dan kampus, pelaku bullying seringkali memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah dan biasanya punya problem dengan prestasi di sekolahnya. Untuk membuktikan mereka jago, akhirnya mereka pun senang melakukan bullying. Persoalannya, praktek bullying kadang sudah dianggap lumrah dan bahkan jadi tontonan menarik. Bahkan banyak pihak sekolah yang mengetahui adanya bullying ini dan membiarkan. Sebenarnya, yang perlu diwaspadai adalah dampak dari bullying ini bagi si korban, khususnya bagi masa depan mereka. Banyak korban bullying yang akhirnya mengalami trauma, bahkan secara psikologis terluka seumur hidup mereka. Sementara pelaku bullying hanya meminta maaf saat ketahuan dan bisa melanjutkan hidupnya dengan begitu bebas dan senang. Sementara si korban bullying kadang harus menderita bertahun-tahun. Bahkan banyak kasus korban bullying yang sampai mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dibully terus-menerus. Belum lagi banyak korban bully yang akhirnya kelak ikut-ikutan jadi pembuli karena ingin membalas dendam. Maka jika diperhatikan, bullying hanya bisa di-stop dengan niat dan kesungguhan. Sistem yang memangkas pembullying harus dilakukan. Tahukah Anda, perpeloncoan di sekolah seringkali menjadi dasar legitimasi dari bullying. Karena itu saatnya menghentikan berbagai bentuk perpeloncoan yang di dalamnya biasanya mengandung unsur bullying. Sekolah dan kampus juga perlu tegas dan tak membiarkan. Nah, sekolah swasta di Serpong ini telah mengeluarkan siswa yang melakukan bullying. Tapi berita semacam ini juga tidak perlu disimpan-simpan. Efek jera dan tegas kepada pembuli perlu dilakukan. Percayalah, jika pembulian sejak awal sekolah ini dibiarkan, kelak ini akan menjadi cikal bakal dari perilaku kriminal yang lebih besar. Bukankah kekerasan yang besar biasanya dimulai dari kekerasan yang kecil? Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Fenomena petir yang mengiringi terjadinya hujan terjadi akibat udara dan awan saling bergesekan dan menghasilkan gaya listrik yang dapat memberikan dampak buruk dan mengganggu aktivitas manusia. Agar aktivitas dapat berjalan dengan baik tanpa adanya resiko berbahaya yang dihasilkan petir, penyalur petir atau penangkal petir menjadi salah satu solusi yang tepat. Ada beberapa jenis penangkal petir yang dapat digunakan disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan kelebihan dan kekurangan jenis penangkal petir tersebut. Yang pertama, penangkal petir kawat catenary. Jenis penangkal petir ini menggunakan prinsip yang mirip dengan sistem Faraday, terdiri dari mesh konduktor, tetapi pada jarak yang cukup jauh dari bangunan yang akan dilindungi. Yang kedua, penangkal petir sangkar konduktor. Penangkal petir ini berasal dari sistem Faraday cage atau tipe sangkar, terdiri dari konduktor bertautan yang menutupi atap dan dinding bangunan yang akan dilindungi. Yang ketiga, penangkal petir Franklin. Pada tahun 1753, Benjamin Franklin menemukan Lightning Rod, konduktor

sebuah sistem grounding. Sedangkan yang terakhir, yang keempat adalah penangkal petir komponen alami. Jenis penangkal petir ini menggunakan bagian dari struktur atau bangunan yang dapat berpartisipasi dalam perlindungan eksternal untuk menangkap sambaran petir atau mengalirkan arus petir. Mereka dapat digunakan untuk mengganti semua atau sebagian konduktor daun atau sebagian tambahan untuk instalasi eksternal.

Hai pendengar, dimanapun Anda berada, kembali kami informasikan masih di informasi bola. Ini dia. Setelah tadi terkait tentang salah, kembali kami hadirkan informasi kali ini terkait tentang misi amankan tiket ke 32 besar Piala Dunia. Saliba ingatkan Prancis waspadai kejutan Irak. Seperti apa informasinya? Ini dia. Tim Prancis membidik tiket babak ke 32 besar di Piala Dunia 2026 saat menghadapi Irak pada laga grup I. Bek andalan Les Blues William Saliba menegaskan timnya tidak akan memandang sebelah mata kepada tim singa Mesopotamia tersebut. Pertandingan Prancis kontra Irak akan berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat, Selasa 23 Juni 2026 dini hari, sedangkan di kick off laga tersebut dijadwalkan dimulai pukul 4 waktu Indonesia Barat. Di atas kertas, Prancis memang lebih diunggulkan dibandingkan Irak. Skuad asuhan Didier Deschamps dihuni sederet bintang kelas dunia yang siap menjadi pembeda di panggung Piala Dunia. Lini depan Les Blues dipenuhi para algojo seperti Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Mikhail Olis, Bradley Barzola, dan Ryan Kerky. Deretan nama tersebut menjadi bukti kekuatan serangan Prancis yang sulit ditandingi banyak tim peserta turnamen. Mesti begitu, Saliba meminta rekan-rekannya untuk tetap fokus dan tidak terlena dengan status favorit timnya. Back klub Arsenal itu menilai Irak memiliki kualitas yang cukup untuk merepotkan tim manapun. Pemain berusia 25 tahun tersebut menilai keberhasilan Irak lolos ke putaran final Piala Dunia bukanlah kebetulan. Menurut dia, tim asal Timur Tengah itu layak mendapatkan respek karena mampu menunjukkan performa kompetitif selama fase kualifikasi. Prancis saat ini menempati posisi kedua klasemen sementara grup 1 dengan koleksi 3 poin. Les Blues memiliki poin yang sama dengan Norwegia, tetapi kalah selisih gol sehingga harus puas berada di bawah rivalnya tersebut. Kemenangan atas Irak akan memastikan langkah Prancis ke fase gugur Piala Dunia 2026. Karena itu, Deschamps dipastikan akan menurunkan skuad terbaiknya demi menghindari kejutan yang bisa menghambat ambisi mereka. Di sisi lain, Irak datang dengan motivasi tinggi setelah gagal meraih poin dalam laga pertama. Skuad singa Mesopotamia membutuhkan hasil positif untuk menjaga peluang bertahan di turnamen sepak bola terbesar dunia tersebut. Pertandingan antara kedua tim diprediksi akan berlangsung menarik. Prancis mengincar kemenangan untuk mengunci tiket lolos, sementara Irak berjuang menjaga asa agar tidak tersingkir lebih cepat dari Piala Dunia 2026. Itu dia pendengar terkait tentang di informasi Piala Dunia. Kali ini kembali kami hadirkan dua buah lagu, Burung Pun Ingat Pulang dari Nia Daniati, kemudian menyusul Sisi Diva, Always Follow You.

saatnya kentongan. Perubahan iklim menyebabkan banyak masalah lingkungan. Hal yang sudah mulai terjadi adalah fenomena es di kutub-kutub bumi meleleh yang menyebabkan permukaan air naik sehingga menyebabkan banjir. Ditambah lagi cuaca ekstrim yang belakangan ini sering terjadi. Misalnya saja musim kemarau yang berkepanjangan, gelombang panas yang meningkatkan suhu udara secara ekstrim, dan hujan lebat yang sering sekali terjadi. Kondisi-kondisi ini menimbulkan banyak sekali permasalahan lingkungan yang berdampak pada kesehatan manusia. Di Indonesia, yang beriklim tropis pada musim kemarau berkepanjangan adalah kondisi yang sangat baik bagi perkembangan bakteri, virus, jamur, dan parasit karena kelembaban udara pada musim kemarau cukup tinggi. Mikroorganisme tersebut tumbuh dengan sangat subur dan dapat bertahan hidup lebih lama. Kondisi ini menyebabkan penyakit yang berhubungan dengan bakteri dan udara semakin banyak terjadi, seperti penyakit kulit akibat jamur. Selain itu, udara yang hangat adalah pertanda bagi bunga untuk melakukan penyerbukan. Umumnya, orang alergi dengan benda-benda kecil seperti serbuk bunga. Sehingga, kondisi ini menyebabkan peningkatan penyakit akibat alergi meningkat. Cuaca ekstrim seperti hujan disertai angin kencang yang terjadi terus-menerus akan menyebabkan banjir jika daratan tidak siap menampung limpahan air yang banyak. Kondisi banjir menyebabkan lingkungan kotor dan menjadi lingkungan yang sangat baik bagi serangga dan nyamuk penyebar penyakit untuk hidup dan bereproduksi. Dengan kondisi seperti ini, kasus penyakit seperti malaria dan demam berdarah dengue akan sangat banyak. Kondisi ekstrim lingkungan mempengaruhi daya tahan tubuh manusia sehingga mudah sekali menjadi sakit. Kemarau akibat peningkatan suhu bumi terus-menerus dapat menyebabkan kebakaran semak dan hutan. Asap yang dihasilkan dari kebakaran lahan dan hutan mencemari udara, yang juga berdampak pada kesehatan pernapasan manusia. Dalam kondisi tersebut, akan sering ditemukan kasus-kasus seperti infeksi pernapasan.

Penyakit tifus atau disebut dengan tifoid adalah gangguan yang disebabkan oleh infeksi bakteri jenis Salmonella type yang dapat menyebar ke seluruh tubuh. Gangguan ini terbilang sangat menular karena penyebarannya dapat melalui bakteri yang keluar dari kotoran atau tinja atau air kencing pada seseorang yang mengidapnya. Maka dari itu, kebersihan dari makanan atau minuman yang dikonsumsi harus benar-benar diperhatikan. Salah satu bahaya yang kerap terjadi disebabkan oleh penyakit tifus adalah pendarahan atau timbulnya lubang pada usus. Masalah ini biasanya terjadi pada minggu ketiga saat penyakit ini terjadi. Kondisi ini menyebabkan usus halus atau usus besar berlubang. Isi dari usus bocor ke lambung sehingga menimbulkan rasa sakit pada perut, mual, muntah, hingga sepsis. Perlu penanganan cepat saat mengalami gangguan ini karena dapat mengancam nyawa. Selain gangguan pada usus, beberapa komplikasi lainnya yang disebabkan tifus adalah radang otot jantung, radang paru-paru, radang pankreas, radang selaput jantung dan katup, infeksi pembuluh darah utama, meningitis, dan infeksi ginjal atau kandung kemih. Dengan pengobatan antibiotik yang tepat, kebanyakan orang akan mulai merasa lebih baik setelah beberapa hari dan komplikasi berbahaya dari tifus lebih jarang untuk terjadi. Disebutkan jika penyakit tifus yang tidak diobati, perbandingan pengidapnya untuk meninggal adalah 1 dari 5 orang. Meski selamat, kemungkinan untuk mengalami komplikasi dari infeksi tetap dapat terjadi.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 22:59 waktu Indonesia Tengah. Kali ini kita memasuki segmen renungan malam ini, info-info yang kembali kami hadirkan terkait tentang kesehatan. Seperti informasinya, ini dia. Yuk sama-sama kita simak. Menkes Budi tanggapi isu kandidat Dirjen WHO. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menanggapi santai kabar yang menyebut dirinya masuk kandidat kuat Direktur Jenderal WHO. Ia disebut berpeluang menggantikan Tedros Adhanom Ghebreyesus yang masa jabatannya berakhir pada Agustus 2027. Saat dimintai tanggapan mengenai kabar tersebut, Menkes Budi hanya memberikan jawaban singkat bernada canda. Diketahui nama Menkes Budi Gunadi Sadikin muncul dalam laporan Health Policy Watch terkait persaingan menuju kursi Direktur Jenderal WHO. Laporan itu menyebut sedikitnya 12 nama dibahas menjelang pembukaan proses nominasi pada April 2026. Latar belakang Menkes Budi sebagai mantan bankir dan pemimpin perusahaan plat merah dinilai menjadi salah satu keunggulan. Pengalaman tersebut dianggap relevan untuk memperkuat tata kelola fiskal dan berkelanjutan pendanaan organisasi WHO. Selama menjabat Menteri Kesehatan, Budi juga dinilai berhasil mendorong reformasi sistem kesehatan pasca pandemi COVID-19. Hal tersebut juga menjadi penguatan transformasi dan digitalisasi layanan kesehatan di Indonesia. Namun, sejumlah kebijakan reformasi pendidikan kedokteran yang diinisiasinya turut mendapat kritik dari sebagian kalangan profesi kesehatan termasuk Ikatan Dokter Indonesia. Menurut sejumlah sumber di Eropa yang dikutip Health Policy Watch, Budi disebut memperoleh dukungan dari sejumlah negara besar di Asia seperti Jepang dan India. Ia juga dinilai memiliki posisi strategis untuk menjembatani kepentingan negara berkembang dan negara maju dalam berbagai isu kesehatan global. Meski secara historis pemilihan Direktur Jenderal WHO kerap mempertimbangkan rotasi kawasan, sejumlah sumber menyebut faktor tersebut kini tak lagi menjadi pertimbangan utama. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, di segmen renungan malam ini kembali kami hadirkan dua buah lagu Sesapi Putih, kemudian CIP. Ini dia, yuk sama-sama kita dengar.

0: 96,3 Pro 1 Nunukan.
1: Butuh kirim muatan antar pulau dengan layanan yang terjangkau, terjadwal, dan menjangkau daerah 3TP? Layanan Tol Pelni hadir untuk mendukung distribusi logistik ke berbagai wilayah Indonesia, dari barat hingga timur Nusantara. Kini proses booking muatan semakin mudah melalui aplikasi Sitaloud. Praktis, cepat, dan terintegrasi untuk kebutuhan pengiriman Anda. Memprioritaskan pengangkutan muatan bapokting, produk unggulan daerah, serta kebutuhan penting masyarakat guna mendukung pemerataan logistik nasional. Dengan jaringan pelayaran yang luas dan pelayanan yang andal, Tol Pelni siap menjadi solusi distribusi usaha Anda. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi cabang Pelni terdekat. Pelni, we connect, we unify.
2: Ada yang baru dari Rehab? Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
3: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
2: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan

0: pencinta bola dunia. Update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Togo, podcast-podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola, dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola 2026.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

0: Nagoya Stock Exchange dan London Stock Exchange. Di era tahun 90-an, perusahaan ini pernah memasuki masa jaya-jayanya. Lalu, mengapa perusahaan raksasa terkemuka dari Jepang ini akhirnya rontok? Ada tiga penyebabnya. Selain kalah dalam persaingan teknologi, bangkrutnya perusahaan konglomerasi multinasional ini juga disebabkan tata kelola perusahaan yang kacau di puncak hierarki perusahaan. Selain itu, selama 7 tahun, rupanya perusahaan ini melakukan kebohongan finansial. Setelah skandal perusahaan ini terungkap, akhirnya perusahaan ini pun ditutup. Jadi apa hikmah dibalik tutupnya perusahaan yang pernah begitu terkenal, yang peralatan teknologinya mungkin pernah kita pakai, dari berbagai barang elektronik termasuk laptopnya yang pernah sangat terkenal itu? Pertama-tama kita belajar bahwa sehebat-hebatnya perusahaan dan bisnis perlu terus berinovasi dan belajar. Kita tak boleh terbuai dengan kesuksesan lama kita. Bahkan kesuksesan masa lalu bisa jadi penghalang kita untuk lebih sukses lagi. Apalagi kalau kita berada dalam bisnis yang terkait dengan teknologi yang berubah dengan begitu cepatnya. Teknologi dengan begitu cepatnya menjadi kadaluarsa. Karena itulah, kita perlu terus berinovasi, cari yang baru dan menyesuaikan dengan tren yang ada. Kedua adalah soal tata kelola perusahaan. Terlalu banyak kepala di organisasi kadang bisa membantu, tapi terlalu banyak kepala namun tak mengerti situasi juga bisa berarti bencana. Itulah yang terjadi dengan Toshiba ketika berbagai pihak masuk dan ikut mengambil kebijakan. Ketika organisasi tidak memiliki pemimpin yang kuat dan isinya hanya berkompromi, hasilnya adalah organisasi yang tidak jelas mau dibawa kemana. Adalah sangat penting sebenarnya mereka yang tak mengerti soal bisnis tidak ikut campur dan memberikan kepercayaan kepada pemimpinnya untuk menjalankan organisasi. Kecuali kalau pemimpinnya mulai kacau dan tak bisa memimpin, saatnya pihak yang bisa mengendalikan harus ikut campur dan terlibat. Tapi selama tidak terjadi, sebaiknya organisasi dipercayakan kepada pihak yang mengerti untuk dijalankan. Ketiga adalah soal kejujuran. Catatan keuangan yang dilebih-lebihkan hanya untuk kelihatan laba adalah pembohongan publik. Faktanya perusahaan ini merugi. Mungkin akan lebih baik ketika Toshiba jujur mengungkapkan kondisinya dan berusaha memperbaikinya, daripada berbohong soal kondisi keuangannya namun akhirnya bangkrut. Dari sinilah kita belajar, tidak ada kesuksesan yang abadi. Dan jangan sombong ketika kita berada di puncak. Kita perlu terus belajar. Bahkan perusahaan terkenal sekelas Toshiba dengan dana keuangan yang begitu besar dan dukungan pemerintah Jepang yang begitu kuat pun bisa ambruk, apalagi dengan bisnis dan organisasi kecil. Maka teruslah untuk rendah hati, teruslah berinovasi, ikutilah perkembangan zaman, teruslah belajar. Itulah kunci penting untuk sukses di masa sekarang untuk siapapun dan organisasi manapun, termasuk kita yang di Indonesia. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan

0: kedamaian. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
1: Kilau Pancasila.
2: Baik, pendengar, hari manapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 23 lewat 26 menit waktu Indonesia Tengah. Informasi kali ini kami hadirkan berbagi manfaat jika Anda melakukan crown gigi di Damesa. Crown gigi merupakan salah satu prosedur perawatan gigi yang bertujuan untuk melindungi dan mengembalikan bentuk gigi yang rusak, rapuh, atau telah mengalami perawatan tertentu. Dengan tindakan ini, Anda dapat mempertahankan struktur gigi agar tetap berfungsi optimal dalam jangka panjang. Prosedur crown gigi juga sering direkomendasikan ketika gigi sudah tidak cukup kuat hanya dengan tambalan biasa. Selain crown gigi, Anda juga dapat melakukan berbagai layanan perawatan lain seperti cabut gigi di Damesa, apalagi kondisi gigi sudah tidak dapat dipertahankan dan memerlukan penanganan lebih lanjut. Dengan pilihan layanan lengkap, Anda dapat menyesuaikan perawatan terlebih dilakukan sesuai kebutuhan kesehatan gigi Anda secara tepat di klinik gigi Damesa. Manfaat melakukan crown gigi di Damesa. Berikut ini merupakan manfaat ketika Anda melakukan perawatan crown di gigi di Damesa. Antaranya, 1. Melindungi gigi yang rapuh dari kerusakan. Crown gigi berfungsi sebagai pelindung yang menyeluruh untuk gigi yang sudah melemah. Dengan lapisan crown, gigi Anda akan lebih terlindungi dari tekanan saat mengunyah maupun daya resiko patah. Hal ini sangat penting terutama bagi Anda yang memiliki struktur gigi yang sudah tidak utuh atau mengalami retak kecil yang berpotensi membesar. 2. Memperkuat struktur gigi yang lemah. Crown gigi membantu memperkuat gigi yang sudah kehilangan sebagian besar jaringan aslinya. Dengan pemasangan crown, gigi Anda dapatkan dukungan tambahan sehingga tetap dapat berfungsi dengan baik. Proses ini membuat gigi lebih stabil dan tidak mudah goyah saat digunakan untuk aktivitas sehari-hari seperti mengunyah makanan. 3. Meningkatkan tampilan dan estetika gigi. Crown gigi tidak hanya berfungsi secara medis, tetapi juga memberikan manfaat estetika. Anda dapat memperbaiki bentuk, warna, dan keseragaman gigi sehingga tampak lebih rapi dan alami. Hal ini sangat membantu bagi Anda yang ingin meningkatkan rasa percaya diri saat berbicara dan tersenyum. Melindungi gigi setelah perawatan saluran akar. Setelah menjalani perawatan saluran akar, gigi biasanya menjadi lebih rapuh. Ini dikarenakan tidak lagi mendapatkan suplai nutrisi dari jaringan saraf. Crown gigi berperan penting untuk melindungi gigi tersebut agar tidak mudah retak atau patah. Dengan perlindungan tambahan ini, umur gigi Anda dapat bertahan lebih lama. 5. Membantu meningkatkan fungsi mengunyah. Crown gigi dapat mengembalikan fungsi gigi. Hal ini bertujuan agar kembali optimal dalam proses mengunyah. Anda dapat mengunyah makanan dengan lebih nyaman tanpa terasa khawatir gigi akan terasa sakit atau tidak stabil. Fungsi ini sangat penting untuk mendukung kesehatan pencernaan Anda secara keseluruhan. 6. Solusi jangka panjang restorasi gigi. Crown gigi merupakan salah satu solusi restorasi yang memiliki daya tahan cukup lama jika dirawat dengan baik. Dengan perawatan yang tepat, crown dapat membantu menjaga kesehatan gigi dalam jangka panjang. Hal ini membuat Anda tidak perlu sering melakukan tindakan perbaikan berulang pada gigi yang sama. Pilih klinik gigi yang telah berpengalaman. Klinik Gigi Damesia telah berdiri dari tahun 2008 dan saat ini sudah memiliki 22 cabang di Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi. Dengan 18 tahun pengalaman, Damesia menjadi klinik gigi terbaik buat Anda dan keluarga. Pada layanan Kron Gigi, Anda dapat mendapatkan pemeriksaan menyeluruh terlebih dahulu untuk menentukan kondisi gigi secara tepat sebelum tindakan dilakukan. Proses ini membantu memastikan bahwa peralatan perawatan yang Anda terima sesuai dengan kebutuhan medis dan memberikan hasil yang optimal. Selain Kron Gigi, Anda juga dapat berkonsultasi mengenai berbagai perawatan lain seperti cabut gigi di Malaysia apabila dibutuhkan tindakan lanjutan. Dengan tenaga medis yang berpengalaman serta fasilitas yang memadai, Anda dapat memperoleh perawatan gigi yang lebih nyaman dan terarah sesuai kondisi kesehatan gigi Anda. Baik, pendengar, itu dia informasi terkait tentang kesehatan gigi. Selanjutnya kembali kami hadirkan dua buah lagu di malam ini. Ada lagu yang sudah kita siapkan, yaitu

0: pencinta bola dunia. Update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro 1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Toko, ballcast podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola, dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola 2026.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Hari sudah berakhir. Malam telah tiba. Hari ini telah berlalu. Apa yang dilakukan sudah selesai. Rangkullah impianmu sepanjang malam. Besok akan datang dengan cahaya yang sama sekali baru. Tak ada malam yang tak berujung. Setiap kesulitan pasti ada batasnya. Tetaplah kuat, sebab fajar selalu menanti di akhir perjuangan. Ketika kita merenungkan diri kita sendiri, kita memulai perjalanan menuju pemahaman yang lebih dalam tentang siapa kita sebenarnya. Banyak hal dalam hidup yang bisa kita kontrol. Namun, satu-satunya hal yang bisa kita kontrol dengan pasti adalah diri kita sendiri. Kita harus mengetahui siapa diri kita dan apa yang kita inginkan dalam hidup. Hanya dengan demikian, kita dapat mencapai tujuan dan meraih kebahagiaan yang sejati. Kadang-kadang kita harus menoleh ke dalam diri kita sendiri untuk menemukan jawaban atas pertanyaan yang sulit. Hidup adalah lukisan, dan semua kejadian dalam hidup adalah kuas yang membentuk karya seni itu. Jangan takut untuk membuat goresan. Ketika malam tiba, ingatlah bahwa setiap bintang di langit mewakili impian dan harapan yang belum terwujud. Terus berusaha, terus percaya. Dalam kesendirian malam, jangan lupa bahwa kamu memiliki kekuatan untuk mengubah duniamu sendiri. Jadilah pejuang dalam kehidupanmu sendiri. Hati yang tenang dapat mendengar suara hikmah. Di tengah kebisingan dunia, jangan lupa untuk mencari kedamaian dalam dirimu. Jadilah pahlawan untuk dirimu sendiri, karena tidak akan ada orang yang datang untuk menyelamatkanmu. Saya Rahmi Arifuddin, salam perbatasan.

saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini. Dari wilayah teritorial negara kesatuan Republik Indonesia, kami bertugas mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa. Terimalah salam nasional kami, sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, nunukan.

Selamat pagi pendengar di seluruh Nusantara. Dari wilayah teritorial negara Kesatuan Republik Indonesia, inilah Radio Republik Indonesia Nunukan kembali mengudara menyelenggarakan siarannya sepanjang pagi hingga malam hari ini melalui frekuensi FM 96,3 MHz, 91,5 MHz, dan 92,7 MHz. Pendengar, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: dari wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.
1: Dengarkan informasi dan musik asik di Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Keutamaan menghafal hadis.
2: Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam.
1: Menghafal hadis termasuk ke dalam kategori thalabul ilmi atau menimba ilmu agama yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Karena itulah para sahabat dan tabi'in serta ulama-ulama hadis sangat besar perhatiannya kepada hadis. Bahkan, mereka rela untuk mengadakan perjalanan selama sebulan penuh untuk mendapatkan satu buah hadis. Keutamaan berikutnya karena hadis adalah sumber hukum Islam, maka menghafalnya termasuk ke dalam salah satu bentuk membela Islam. Keutamaan selanjutnya menghafal hadis merupakan salah satu cara untuk menjaga keaslian hadis dari berbagai upaya perusakan hadis, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Dan yang selanjutnya, sebagai bukti kecintaan dan keimanan kepada Nabi Muhammad SAW adalah mengutamakan kata-kata beliau di atas kata-kata siapapun juga.

0: Dengarkan informasi dan musik asik di Pro Satu Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Senang sekali saya Tiara Alia kembali membersamai ruang dengar Anda pendengar. Dan dalam program Nunukan pagi ini kita awali dengan program Mutiara Pagi. Dan saat ini di studio Pro 1 RRI Nunukan telah bergabung bersama kami Sekretaris Umum MUI Kabupaten Nunukan Ustadz Haji Darsan Awere. Selamat pagi Pak Ustadz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siap Pak Ustadz, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini?
2: Ya alhamdulillah sehat walafiat Mbak Tiara. Bagaimana kabar?
1: Alhamdulillah saya juga sehat walafiat meskipun cuaca mendung ya Pak Ustadz.
2: Iya,
1: ya
2: betul
1: pagi
2: sekali.
1: Ini.
2: Iya.
1: Siap Pak Ustadz, pada pagi hari ini pendengar kita akan sama-sama mendengarkan tausiah dari Ustadz Darsan yang topiknya kali ini mengangkat mengenai memaknai hijrah secara kontekstual. Dan pendengar, siaran kami selain bisa didengarkan secara terestrial ya, untuk dialog kali ini akan juga disiarkan secara digital nih melalui kanal YouTube RRI Nunukan. Jadi bagi pendengar yang nanti setelah mendengarkan tausiah Ustadz Darsan ingin bertanya, bisa melalui kolom komentar di live YouTube kami. Dan kepada Ustadz Darsan kami persilahkan untuk tausiah pagi hari ini. Silahkan Ustadz.
2: Ya terima kasih banyak Mbak Tiara atas satunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafkahu qawli. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pendengar Radio Republik Indonesia, insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas segala limpahan rahmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita semuanya. Allah yang tidak pernah sedetik pun berhenti memberikan kita nikmat. Allah yang senantiasa memberikan kita kenikmatan. Oleh karena itu mari kita selalu memberikan hati ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dengan lisan kita dengan membaca hamdalah, memperbanyak membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian mensyukuri hati ini, pengakuan kita kepada Allah bahwa apa yang kita rasakan ini semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu juga rasa syukur ini bukan hanya sebatas itu, akan tetapi kita harus buktikan dengan perbuatan kita, perbuatan nyata kita, yaitu selalu berusaha meningkatkan iman dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya bertakwa ini adalah perintah wajib bagi kita sebagai seorang muslim untuk mentaati dan melaksanakan perintah itu. Apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Ada kepasrahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para pengikut-pengikutnya, dan kita berharap juga mudah-mudahan kita sebagai pengikut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa istiqomah di dalam menjalankan ajaran agama Islam sesuai dengan tuntunan dan apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mari juga selalu menjadikan Rasulullah sebagai uswah di dalam kehidupan kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, bahwa sesungguhnya di dalam diri pribadi Rasulullah itu ada suri teladan yang baik bagimu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita masih berada di bulan Muharram. Sebagaimana kita ketahui bahwa bulan Muharram itu adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan 12 bulan di dalam satu tahun ya. Kemudian Allah menjadikan 4 bulan adalah bulan yang dimuliakan, adalah bulan haram, asyharul hurum, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan salah satunya ya alhamdulillah kita berada di bulan Muharram. Dan tentu juga kita ketahui bahwa bulan Muharram ini adalah bulan pertama di dalam perhitungan tahun Hijriah. Nah, tentu dengan keberadaan kita di bulan Muharram ini, mari kita jadikan momentum untuk senantiasa selalu menjadikan diri kita untuk berintrospeksi diri, bermuhasabah diri, kemudian selalu bersemangat, bermujahadah untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan. Mari kita sejenak kembali merenungi proses perjalanan hidup kita ini seperti apa sekarang ini. Selama setahun ini mungkin kita menjalani kehidupan ini, ya mungkin ya selama setahun ya, artinya kita berada di awal tahun ini, kita kembali merenungi proses perjalanan ini. Bagaimana dengan ibadah kita? Bagaimana dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah sudah cukup bekal kita untuk menghadapi pada kehidupan-kehidupan yang selanjutnya? Bahkan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pernah menyampaikan kepada kita, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, yang artinya hisablah dirimu sebelum Allah menghisab kamu ya. Jadi orang yang pandai, orang yang cerdas itu adalah orang yang senantiasa selalu menghisab dirinya, mengintrospeksi dirinya, apa-apa yang dia sudah lakukan selama ini. Jadi selalu menghisab dirinya sehingga timbul semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, timbul semangat untuk memperbanyak amal solehnya. Karena dia selalu merasa kurang dengan ibadahnya, dia selalu merasa kurang dengan apa yang amal-amal kebaikan selama ini yang dilakukan, dan dia tidak pernah merasa puas dengan kebaikan-kebaikan yang selama ini dilakukannya, sehingga dia selalu mengingat kekurangan-kekurangannya, dia selalu mengingat kekurangan-kekurangannya, dan dia selalu melupakan kebaikan-kebaikannya. Nah, saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengawali dari hijrah ini dihitung adalah mengawali Muharram ini adalah hitungan hijriah di dalam hitungan perhitungan agama kita, agama Islam. Nah, tentu apa yang harus kita persiapkan? Artinya berhijrah bukan hanya dengan hijrah perbuatan, akan tetapi berhijrah itu bukan hanya dengan hijrah dari berpindahnya fisik kita dari tempat ke tempatnya lain, akan tetapi tentu kita harus memaknai hijrah ini secara kontekstual, artinya memaknai hijrah ini secara menyeluruh, artinya menghijrahkan hati kita dari hal yang tidak baik menjadi hal yang lebih baik. Nah, kita harus menatap masa depan kita yang lebih baik. Kita harus menatap masa depan kita, artinya mempergunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Karena tentu, saudaraku sekalian, masa lalu kita sudah terlewatkan dan itu tidak akan mungkin kembali. Dan semakin jauh ingatan kita bahwa pernah kita melakukan hal seperti ini, dan semakin dekat menuju dengan apa yang kita capai, waktu akan sudah lewat, tidak mungkin akan menjadi milik kita. Dan kemudian waktu yang sekarang ini adalah menjadi milik kita, maka pergunakanlah waktu ini dengan sebaik-baiknya, pergunakanlah umur ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian waktu yang akan datang belum tentu akan menjadi milik kita, karena belum tentu besok atau lusa kita masih hidup. Kita tidak tahu seperti apa kehidupan kita. Oleh karena itu, saudaraku sekalian, ketika kita diberikan waktu sekarang ini, maka pergunakanlah waktu ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita menjadi orang yang merugi, orang yang merugi, sebagaimana apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-As, wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. demi masa. Sesungguhnya manusia itu berada di dalam kerugian, rugi, kecuali orang-orang yang beriman, orang yang senantiasa memberi nasihat, nasihat kebaikan, dan orang yang senantiasa memberikan nasihat di dalam kesabaran. Nah, inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengingatkan kepada kita untuk mempergunakan orang waktu ini, mempergunakan waktu ini. Maka dengan sekarang ini, alhamdulillah, kita telah berada di yang sekarang ini, di bulan yang mulia ini. Maka pergunakanlah waktu ini dengan sebaik-baiknya. Artinya menghijrahkan diri kita kepada hal yang tidak baik menuju kepada hal yang baik. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengingatkan kepada kita untuk selalu berbekal. Bekal yang terbaik kita adalah bekal ketakwaan. Wa tasawwadu fa inna halisa litaqwa wattaquni ya ulil albab. Yang artinya, berbekallah kamu karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Sebaik-baik bekal-bekal itu adalah takwa. Nah, saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana menyikapi hijrah ini? Yaitu menghijrahkan hati kita dari hal yang tidak baik. Artinya hijrah secara Islamiah ya, hijrah dari hal yang tidak baik menuju kepada yang baik. Artinya menghijrahkan diri kita. Mungkin dulu kita ibadah kita biasa-biasa saja misalnya ya. Sekarang ini kita harus berjanji di dalam diri kita untuk selalu memperbaiki ibadah kita. Bagaimana dengan sholat kita misalnya, yang dulunya mungkin sebelum-sebelumnya kita sering menunda-nunda sholat kita. Mungkin kita mengerjakan sholat ala kadarnya, atau mungkin kita bagi laki-laki sering melaksanakan sholat secara sendirian. Maka sekarang ini ya, artinya menghijrahkan diri kita dengan berazan di dalam diri kita, ya mungkin ibadah sholat kita saya lakukan dengan seadanya saja. Ya saya mau berusaha seperti bagaimana sholat kita ada kualitas dan ada kuantitasnya. Bagaimana sholat saya menjaga kekhusyuan sholat saya. Bagaimana dengan ibadah saya dengan yang lainnya. Kemudian dengan saya misalnya seorang laki-laki, bagaimana saya harus konsisten untuk melaksanakan sholat secara berjamaah. Saya harus menjaga sholat rawatib, sholat sunnah saya. Ya, itu yang akan harus kita pikirkan. Artinya berhijrah secara Islamiah, menjadi menundukkan hati kita, mengembalikan kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana apa yang menjadi perintah ya, diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah. Bagaimana kita ketika kita menengok sejarah ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama kali menerima risalah Islam, kemudian dia dia mengembangkan Islam ini secara berdakwah secara sembunyi-sembunyi, kemudian ada perintah untuk mengembangkan Islam ini berdakwah secara terang-terangan. Akan tetapi ya, ada bukan secara mulus saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah di Mekah itu begitu banyak tantangan yang dia dapatkan, begitu banyak rintangan yang dia dapatkan. Rasulullah disakiti, Rasulullah dicemooh dan lain sebagainya. Bahkan dakwah ini ditentang sendiri oleh kalangan keluarganya sendiri, yang sebagaimana kita ketahui ya, yang begitu familiar ya, yang bahkan termaktub di dalam Al-Qur'an, seorang paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menentang daripada dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Lahab. Inilah tantangan yang dihadapi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengan begitu puncak titik nadir daripada dakwah itu, kemudian Rasulullah disakiti, kemudian Rasulullah diuji dengan meninggalnya istri beliau, meninggalnya paman beliau Abi Thalib yang selama ini mendukung perjuangan beliau, sehingga Rasulullah sallallahu wasallam diberikan suatu ujian yang begitu besar, sehingga ada perintah untuk berhijrah. Artinya secara memaknai hijrah itu berpindahnya dari tempat yang tidak baik ke tempat yang lebih baik dengan secara fisik. Nah, ini saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu kita sebagai umat Islam, kita harus bagaimana supaya kita selalu berusaha untuk memperbaiki diri kita. Bahkan di dalam Al-Qur'an juga sudah disampaikan, ya ayyuhalladzina amanu dahulu fisilmi kaffah wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Artinya ya, hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam secara menyeluruh ya, artinya secara kaffah, mempelajari Islam secara menyeluruh. mempelajari Islam secara menyeluruh supaya kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Kita tidak tahu, artinya kita beribadah bukan hanya ibadah sekiranya, akan tetapi kita tahu arti dan makna apa yang kita lakukan. Artinya ada perintah supaya kita masuk di dalam agama Islam secara menyeluruh, mempelajari Islam secara menyeluruh. Nah, inilah makna daripada hijrah secara Islamiah. Artinya berusaha untuk memperbaiki diri kita supaya kita lebih baik ke depannya. Nah, kemudian saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, artinya kita berhijrah secara insaniah, artinya berhijrah untuk selalu berusaha memperbaiki hubungan kita terhadap sesama manusia. Nah, saudara sekalian, di dalam agama kita ya bukan hanya kita disuruh untuk bagaimana menjaga hubungan kita terhadap sesama, terhadap Allah Subhanahu wa taala yang biasa kita kenal dengan hablum minallah, artinya menjaga hubungan kita melalui ibadah salat kita, ibadah ibadah kita. Akan tetapi ada juga yang harus kita ingat, yaitu menghijrahkan diri kita untuk selalu bagaimana berusaha memperbaiki hubungan kita terhadap sesama manusia, insania kita. Nah, ini manusia kita, ini manusia adalah hubungan kita, adalah makhluk sosial, pasti kita butuh dengan bantuan orang lain. Nah, bagaimana dengan kebutuhan kita, dengan ketergantungan kita kepada orang lain, yang intinya kita harus menjaga hubungan kita terhadap sesama manusia, hablum minannas. Nah, ini saudara sekalian, ada orang yang begitu bersemangat dengan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia begitu baik menjaga hubungannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di sisi lain, ya bahkan ada orang yang tidak peduli dengan lingkungannya, ada orang yang tidak peduli dengan apa yang ada di sekitarnya, dia tidak mau peduli. Dia merasa dirinya bertakwa ya ketika dia zikirnya, ngajinya dan lain sebagainya itu diperbanyak. Akan tetapi di sisi lain dia tidak mau peduli dengan lingkungannya dan sesamanya. Nah, inilah juga yang harus kita maknai dalam kontekstual hijrah ini, yang apa yang kita sekarang berada di dalam bulan hijrah ini. Nah, oleh karena itu saudara sekalian, mulai dari sekarang ini kita harus berusaha bagaimana untuk memperbaiki diri kita. Jangan menyakiti hati sesama orang lain. Ya, kemudian kalau ada berita-berita yang tidak jelas begitu ya Mbak Tiara, ya kita harus juga tabayun. Jangan kita mentah-mentah untuk menerima berita yang mungkin belum tentu itu akan menjadi benar. Dan jangan juga kita menjadi pelopor di dalam menyebarkan berita-berita hoax. Ya, jangan sampai ada berita yang begitu viral misalnya lah, malah kita yang menjadi pelopor untuk menyebarkan berita itu. Maka sebagai seorang muslim yang baik, muslim yang sejati, sebagai muslim yang senantiasa menghijrahkan dirinya, yaitu ya senantiasa selalu berusaha untuk menghindarkan hal-hal dirinya dari hal-hal yang tidak baik, dalam artinya menyebarkan berita-berita yang tidak benar. Nah, inilah yang harus kita sikapi saudara sekalian. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah berhijrah secara berhijrah secara intelektual. Pemikiran-pemikiran yang dulu ya misalnya ya mungkin terlalu pekah dengan berita-berita, ya mungkin sekarang ini kita harus menyikapi berita-berita itu dengan baik, menggunakan media sosial dengan bijaksana ya saudara sekalian. Jangan kita jadikan media sosial sebagai sarana untuk memfitnah orang lain, sarana untuk menyakiti orang lain, sarana untuk ya yang tidak baik lah. Ya mungkin bisa saja dengan mempergunakan teknologi yang baik secara intelektual kita ya membuat konten-konten ya dengan memberikan nasihat kepada orang lain, memberikan hal-hal yang baik kepada orang lain yang sifatnya positif. Inilah yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim yang sebaik. Artinya memaknai hijrah ini secara menyeluruh, secara kontekstual, jangan hanya memaknai bahwa berpindah dari tempat ke tempat yang lain, tapi juga kita harus menghijrahkan hati kita. Nah, saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita bahwa sesungguhnya orang yang baik itu adalah orang yang beruntung, itu adalah orang yang ibadahnya hari ini lebih baik dibandingkan dengan yang kemarin. Nah, orang yang merugi itu adalah orang yang ketika ibadahnya hari ini sama dengan sama yang kemarin, ya itulah orang yang merugi. Nah, artinya ibadah kita sama hari ini dengan yang kemarin, ya kita termasuk orang merugi. bahkan orang yang, dan juga kita tidak termau termasuk orang yang istilahnya ibadah kita hari ini jelek dibandingkan dengan yang kemarin, maka sesungguhnya kita lah termasuk orang yang merugi. Nah, saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah mumpung kita masih diberikan waktu umur oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kita berada di masih di bulan yang mulia ini, bulan Muharram ini, maka pergunakanlah waktu ini, umur ini dengan sebaik-baiknya. Mari hijrahkan diri kita secara menyeluruh, hijrahkan diri kita, baik hati kita, baik fisik kita, maupun semuanya menjadi hal-hal yang menjadi orang-orang yang lebih baik dari yang kemarin. Mudah-mudahan kita juga masih diberikan keistiqomahan dalam beribadah. Dan ingat saudara sekalian, bulan Muharram ada juga puasa yang mungkin kita bisa laksanakan sebagai bentuk peningkatan ibadah kita kepada Allah. Insyaallah besok ya, mungkin kalau mulai dari tanggal 23 kemarin kita sudah masuk 9 Muharram ya Mbak Tiara ya. Ya itu ada puasa Tasu'a namanya. Puasa yang ini sebenarnya belum dilakukan oleh Rasulullah, tapi ketika dia menyampaikan kepada sahabatnya, insyaallah kalau saya nanti tahun depan masih hidup, saya akan melaksanakan puasa tanggal 9. Itu namanya puasa Tasu'a, tapi itu belum dilaksanakan oleh Rasulullah karena sudah keburu meninggal. Dan yang terpenting itu adalah puasa 10 Muharram. Insyaallah besok 9, lusa tanggal 10 Muharram ya, mungkin kita niatkan istiqomahkan diri kita untuk bisa melaksanakan puasa 10 Muharram itu, karena sesungguhnya keutamaan daripada puasa Muharram itu adalah puasa yang bisa mendapatkan ampunan dosa kita setahun yang lalu ya. Itu mungkin Mbak Tiara yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ini akan menjadi semangat bagi kita, spirit bagi kita untuk selalu berbuat baik. Demikian saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Ustadz Darsan, tadi saya sempat menyimak tausiah yang sampaikan Ustadz itu, intinya adalah hijrah secara Islamiah itu artinya berusaha untuk memperbaiki diri kita supaya diri lebih baik ke depannya. Pak Ustadz, karena ini masih ada sedikit waktu, saya ingin bertanya satu pertanyaan Ustadz. Yeah. Sebenarnya Ustadz, apa hukumnya menjalani hijrah tuh secara pelan-pelan atau bertahap? Jadi biasanya kalau seorang wanita nih ketika memutuskan untuk hijab kan, untuk berhijrah, itu artinya menutup pakaian lalu juga memakai kerudung gitu ya Pak Ustadz. Tetapi kebanyakan wanita tuh kayak tidak mau langsung pakai kerudung gitu Ustadz. Dia kayak pengen pelan-pelan untuk mungkin menutupi baju jadi lebih tertutup aja dulu, lalu baru bertahun-tahun kemudian memutuskan untuk pakai kerudung. Nah itu sebenarnya hukum menjalani hijrah seperti itu tuh seperti apa Ustadz?
2: Dan ini Mbak Tiara, kita harus ingat bahwa menutup aurat itu adalah kewajiban, khususnya perempuan ya, kewajiban untuk menutup aurat. Nah, ada orang yang beranggapan begini, buat apa sih berjilbab tapi ahlaknya tidak baik gitu loh. Ada yang ngomong begitu kan, ya lebih baik saya juga memperbaiki ahlak saya, sifat-sifat saya supaya baru saya menutup aurat. Nah, yang intinya itu ya lebih baiknya itu artinya menghijrahkan fisik kita, menghijrahkan hati kita, dan menghijrahkan diri kita secara menyeluruh. Ya alangkah enaknya dilihat kita sudah mungkin pakai hijab, berjilbab dengan baik, kemudian diiri dengan akhlak yang baik. Ya itu sangat luar biasa sekali. Artinya mungkin juga kita tidak boleh juga artinya secara langsung total, katakan, tetapi ada kemauan untuk selalu memperbaiki diri kita, selalu memperbaiki diri, artinya berhijrah dari yang tidak baik menuju kepada artinya pelan-pelan. Tapi yang intinya itu alangkah lebih baiknya mungkin kalau artinya menghijrahkan fisik kita, tubuh kita, misalnya yang dulunya kita tidak pakai jilbab ya kita pakai jilbab, berhijab ya, kemudian juga memperbaiki akhlak kita, sifat-sifat kita begitu.
1: Jadi intinya kalau mau dilakukan pelan-pelan juga nggak apa-apa ya Pak Ustadz. Penting niat, cuman memang niat paling baik adalah dilakukan beriringan gitu ya Pak Ustadz.
2: Sekali,
1: baik, itu dia tadi pendengar tausiah dari Ustadz Haji Darsan, dan karena waktu sudah menunjukkan 5:55 itu artinya perjumpaan kita harus berakhir ya Ustadz.
2: Betul sekali,
1: semoga kita akan berumur panjang dan bisa bertemu lagi di lain kesempatan ya Ustadz.
2: Semoga Mbak Tiara sukses selalu.
1: Amin. Terima kasih. kasih banyak Ustaz, saya selalu ya nanti.
2: Amin ya rabbal alamin.
1: Oke, siap. Nah, pendengar, kami akhiri program Mutiara Pagi edisi hari ini, dan tepat pukul 6 nanti akan kami hadirkan program Warta Nundukan Pagi. Terima kasih atas kebersamaan Anda pagi hari ini. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Dengarkan informasi dan musik asik di Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih bersama kami dalam Religi Pagi. Megahertz Pro 1 Nunukan, rujukan berita akurat dan terpercaya.

0: Sebanyak 76 lulusan SMA sederajat di Kabupaten Nunukan mengikuti pelatihan keterampilan di Balai Latihan Kerja sebagai upaya meningkatkan kompetensi dan kesiapan memasuki dunia kerja.
1: Tapi apakah Graham Arnold berpotensi untuk mengganti pemain-pemain mereka kalau jika pilihan bermain terbuka itu akan menjadi opsi di babak kedua?
2: Ya, bisa jadi ada pergantian pemain karena
3: asik di Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baik pendengar, sesaat lagi kita akan mendengarkan Warta Nunukan pagi.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nundukan menyampaikan warta berita.
1: Para peserta ini yang dari 13 kecamatan, setelah dari sini para peserta ini bisa lebih meningkatkan keterampilannya dalam membuat kerajinan anyaman, rotan dan pandan.
2: Kita harus jaga baik dalam hati maupun secara lisan, jangan mengucapkan hal-hal yang tidak berkenan, karena nanti itu otomatis akan muncul dengan sendirinya.
3: Sari Berita. Sebanyak 76 lulusan SMA sederajat di Kabupaten Nundukan mengikuti pelatihan keterampilan di Balai Latihan Kerja sebagai upaya meningkatkan kompetensi dan kesiapan memasuki dunia kerja. Dorong inovasi produk lokal, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Nundukan menggelar workshop anyaman dan menjahit modifikasi. Dua berita utama akan kami hadirkan bersama berita menarik lainnya yang dirangkai dalam Warta Nundukan pagi ini, edisi Selasa 23 Juni 2026. Bersama saya Tiara Alia, inilah Warta Nundukan pagi selengkapnya. Pendengar Warta Nundukan pagi ini, kita awali dengan informasi terkait sebanyak 26 lulusan SMA sederajat di Kabupaten Nundukan mengikuti pelatihan keterampilan di Balai Latihan Kerja sebagai upaya meningkatkan kompetensi dan kesiapan memasuki dunia kerja. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
4: Sebagai daerah perbatasan dan pintu keluar masuk pekerja migran, Kabupaten Nundukan terus berupaya menyiapkan tenaga kerja yang siap bersaing di dunia kerja. Tahun ini sebanyak 76 lulusan SMA sederajat mengikuti pelatihan keterampilan di BLK. Para peserta mengikuti berbagai program pelatihan, di antaranya teknik listrik, menjahit, pengelasan, pendingin ruangan atau AC, dan teknologi informasi. Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Nundukan Suhadi mengatakan, pelatihan tersebut ditujukan untuk meningkatkan keterampilan para lulusan sekolah agar lebih siap memasuki dunia kerja maupun membuka usaha secara mandiri.
5: Artinya kita bekali dulu mereka untuk kaitannya dengan tadi keterampilan tadi ya, latihan tadi. Ya harapannya nanti gini, setelah ini kan kita ada semacam komunikasi lah, membuat katakanlah grup WA atau apa. Nah itu nanti kan gini, kalau ada lowongan kerjaan biasanya kita ini kan ya syukur-syukur mereka tidak sekedar katakanlah ini kan tadi pelatihannya juga pelatihan yang bisa mereka mandiri kan, bisa juga artinya mereka bisa usaha sendiri, meskipun awalnya seharusnya mereka ikut-ikutan orang dulu lah, nanti suatu saat dia bisa buka sendiri kan, seperti itu.
4: Suhadi menjelaskan peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi kebutuhan penting bagi Kabupaten Nundukan yang merupakan daerah perbatasan sekaligus pintu keluar masuk pekerja migran Indonesia. Menurutnya, tenaga kerja lokal harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja agar mampu bersaing dan mengisi peluang kerja yang tersedia baik di dalam maupun luar negeri.
5: Ya sebenarnya kan gini, setiap kali ada informasi baru dari mereka kan juga lari ke kami juga. Makanya salah satunya tadi begitu kan, karena mereka kan lebih berbicara lowongan pekerjaan ke luar negeri kan, seperti itu. Nah, sekarang katakanlah gini, mereka ada lowongan kerjaan di negara mana-mana-mana. Nah, itu kan yang perlu kami tangkap, itu kan salah satu peluangnya itu. Artinya bagaimana nanti bisa itu katakanlah pelatihannya diadakan di BLK atau di LPK yang ada di Nundukan, supaya kita antisipasi kalau ada peluang, kemudian kita siapkan lah, seperti itu.
4: Suhadi menambahkan, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan secara berkala terus memberikan pelatihan kepada calon pencari kerja. Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan daya saing tenaga kerja sehingga memiliki keterampilan yang memadai untuk memasuki dunia kerja maupun mengembangkan usaha secara mandiri. Salma Amin melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nundukan.
3: Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Dorong inovasi produk lokal, tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga Kabupaten Nunukan menggelar workshop anyaman dan menjahit modifikasi. Mimin Muslimin melaporkan selengkapnya.
6: Meskipun dilakukan dengan persiapan yang cukup singkat, antusiasme peserta workshop dan pelatihan kerajinan anyaman lokal dan menjahit modifikasi anyaman manik dan kulit yang digelar TPPKK Kabupaten Nunukan tetap tinggi. Kegiatan yang berlangsung di Balai Pelatihan BKPSDM tersebut diikuti oleh perwakilan dari 13 kecamatan di wilayah Kabupaten Nunukan. Ketua Pelaksana Workshop Eka Ambarwati menjelaskan, pelatihan tersebut bertujuan untuk meningkatkan keterampilan teknis para peserta dalam mengolah bahan lokal seperti rotan dan daun pandan agar memiliki nilai jual lebih tinggi.
1: Nantinya para peserta ini yang dari 13 kecamatan, nantinya setelah dari sini para peserta ini bisa lebih meningkatkan keterampilannya dalam membuat kerajinan anyaman, rotan dan pandan. Kemudian juga untuk bisa mengembangkan kemampuan peserta dalam teknik menjahit dan modifikasi produk anyaman yang mungkin sebelumnya tasnya atau apa produk anyamannya itu biasa aja, mungkin nanti bisa ditambah kulit atau manik dan sejenisnya.
6: Guna mendukung proses belajar, panitia telah memfasilitasi kebutuhan alat seperti mesin jahit, sementara bahan-bahan pendukung didatangkan khusus dari Yogyakarta. Untuk bahan baku utama, peserta memanfaatkan kearifan lokal seperti rotan dan anyaman yang kemudian akan dikombinasikan dengan teknik modifikasi yang diajarkan langsung oleh narasumber ahli. Eka menambahkan, aspek terpenting dari pelatihan tersebut adalah mendorong terciptanya peluang usaha baru bagi peserta yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan ekonomi masyarakat.
1: Yang paling penting mendorong terciptanya peluang usaha dan meningkatkan pendapatan bagi pelaku usaha. Tujuan kami nantinya ke depan paling utama itu bisa meningkatkan ekonomi masyarakat itu.
6: Rangkaian pelatihan tersebut nantinya akan ditutup dengan agenda gelar karya pada Senin 29 Juni 2026 yang akan menampilkan display produk hasil buatan para peserta dalam mengikuti workshop. Mimin Muslimin melaporkan.
3: Sementara itu, pendengar dan pemirsa, Dinas Kebudayaan, Kebudayaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan mendorong peningkatan kualitas produk kerajinan lokal dalam upaya meningkatkan daya saing di pasaran. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
7: Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Disbud Porapar Kabupaten Nunukan mendorong peningkatan kualitas produk kerajinan lokal dalam upaya meningkatkan daya saing di pasaran. Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Pemasaran dan Kemitraan Ekonomi Kreatif Disbud Porapar Kabupaten Nunukan, Ita Israwati, saat pembukaan workshop dan pelatihan kerajinan anyaman rotan dan daun pandan, serta menjahit modifikasi anyaman dengan kulit dan manik yang diselenggarakan oleh TPPKK Kabupaten Nunukan. Menurut Ita, kualitas menjadi salah satu aspek penting dalam menghasilkan produk kerajinan lokal. Selain memiliki nilai seni dan ciri khas daerah, produk kerajinan juga harus memiliki kualitas yang baik agar dapat menarik minat konsumen dan memiliki daya saing di pasaran.
8: Setelah dilaksanakan pelatihan kerajinan anyaman lokal rotan daun pandan dan menjahit modifikasi anyaman dengan kulit dan manik, kedepannya semoga pelaku-pelaku usaha lebih memperbaiki hasil karyanya dari segi kualitas.
7: Lebih lanjut, ia menjelaskan, workshop dan pelatihan yang digelar TPPKK tersebut diyakini mampu meningkatkan keterampilan para pengrajin lokal di Kabupaten Nunukan. Melalui pelatihan tersebut, para peserta diharapkan dapat mengembangkan kreativitas dan inovasi, sehingga mampu menghasilkan produk kerajinan yang lebih berkualitas dan memiliki nilai jual yang lebih tinggi.
8: Mungkin dengan adanya pelatihan hari ini bisa lebih bagus lagi kualitas dari barang. Kami dari bidang pemasaran, kemitraan dan ekonomi kreatif sangat mendorong dengan adanya kegiatan seperti ini. Karena itu membantu pelaku-pelaku usaha di Kabupaten Nunukan untuk lebih meningkatkan lagi kualitas kerjanya seperti itu.
7: Ita menambahkan, kolaborasi antara Disbud Porapar dan TPPKK Kabupaten Nunukan sangat membantu dalam mendukung pengembangan ekonomi kreatif di daerah. Sinergi ini menjadi wujud nyata dalam memperkuat kapasitas pelaku usaha kerajinan lokal, terutama di tengah keterbatasan anggaran dari pemerintah daerah. Meski keterbatasan anggaran, pemerintah daerah tetap berkomitmen untuk terus mendorong pengembangan sektor ekonomi kreatif, khususnya kerajinan lokal, agar tetap tumbuh dan berdaya saing. Berdasarkan data yang diperoleh, Disbud Porapar Nunukan hanya dapat mendukung pembiayaan berupa baju pelatihan, baliho kegiatan, serta konsumsi bagi para peserta. Ahmad Ilham melaporkan.
3: Pemirsa dan pendengar, satu informasi terakhir kami hadirkan untuk mengakhiri Warta Nunukan pagi ini. Seorang jemaah haji asal Nunukan mengaku merasakan banyak keberkahan selama menjalankan ibadah haji. Pengalaman spiritual itu dirasakannya sepanjang berada di Tanah Suci. Ferry Heriansyah melaporkan selengkapnya.
9: Berbagai pengalaman berkesan dirasakan selama menjalankan rangkaian ibadah haji. Salah satunya berkaitan dengan kemudahan yang diperoleh saat berada di Tanah Suci. Hal itu disampaikan jemaah haji asal Nunukan Yusron Amir.
10: Kalau untuk spiritualnya itu yang saya sangat rasakan itu berkah itu. Kadang kita baru hanya berpikir saya pengen makan gini, ternyata di sana dikabulkan sama Allah. Kadang kita mintanya sedikit malah banyak.
9: Menurut Yusron, pengalaman tersebut menjadi salah satu pelajaran berharga selama berhaji. Ia menilai rasa syukur memiliki pengaruh besar terhadap kenyamanan selama beribadah. Yusron juga mengaitkan pentingnya menjaga hati dan ucapan selama berada di Tanah Suci. Menurutnya, sikap tersebut turut mempengaruhi pengalaman yang dirasakan selama beribadah haji.
10: Kita jangan, memang sih kita harus jaga baik dalam hati maupun secara lisan, jangan mengucapkan hal-hal yang tidak berkenan. Karena nanti itu otomatis akan muncul dengan sendirinya. Contoh, saya tidak suka makanan Arab gini, saya tidak cocok. Itu nanti semua itu makanan kita tidak cocok malahan. Seperti itu. Dan kalau kita alhamdulillah enaknya ini makan, itu malah berlipat ganda.
9: Yusron mengaku masih mengingat berbagai pengalaman unik yang dirasakan selama berada di Tanah Suci. Salah satunya berkaitan dengan kondisi fisik yang menurutnya berbeda dibandingkan saat berada di Indonesia.
10: Yang lebih lucunya lagi, selama di sana itu apa, bau mulut itu tidak ada. Walaupun kita seharian tidak sikat gigi, sana tidak ada. Tapi kembali di sini, itu baru berapa menit saja kita tidur, itu kayak sudah lain rasanya di mulut. Tapi kalau di sana, Masya Allah, itu sangat, berkahnya itu sangat banyak.
9: Ferry Herdiansah melaporkan.

0: Demikian rangkaian informasi dalam Warta Nunukan pagi ini. Namun sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua berita utama. Sebanyak 76 lulusan SMA sederajat di Kabupaten Nunukan mengikuti pelatihan keterampilan di Balai Latihan Kerja sebagai upaya meningkatkan kompetensi dan kesiapan memasuki dunia kerja. Dorong inovasi produk lokal, tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga Kabupaten Nunukan menggelar workshop anyaman dan menjahit modifikasi. Pendengar, kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui WA atau SMS di 0811-5311-945. Anda dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami di rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Anda juga dapat menyaksikan berita video kami, Warta Nunukan Pagi, melalui channel YouTube dan Facebook RRI Nunukan pada hari Senin hingga hari Sabtu pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saya Tiara Alia mewakili tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan selamat pagi.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.

96,3 MHz Pro 1 Nunukan. Rujukan berita akurat dan terpercaya. Nunukan pagi ini. Nunukan pagi ini. Nunukan pagi ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif.

Ragam budaya suku Dayak Lundaya tersimpan di rumah kubu. Dari dalam sebuah rumah, alunan seruling begitu memukau. Ya, itu rumah kubu. Rumah kubu merupakan rumah adat khas suku Dayak Lundaya di dataran tinggi Borneo Krayan, Kabupaten Nunukan. Rumah adat ini dulunya merupakan rumah seorang pemimpin suku Dayak Lundaya yang kini menjadi mini museum dan menyimpan beragam produk budaya sekaligus sekolah budaya suku Dayak Lundaya. Dibangun tahun 2010 dan diresmikan pada tahun 2011, rumah kubu berfungsi untuk melestarikan budaya di kalangan muda, sebagai tempat berlatih musik dan tari-tarian, serta tempat untuk mempelajari proses pembuatan pakaian adat dari kulit kayu talun. Di rumah kubu juga tersimpan dokumen dan cerita asli rakyat Lundaya. Tujuannya agar cerita tentang suku Dayak Lundaya tak hilang ditelan zaman. Dari rumah kubu, kelompok belajar dari sekolah menengah atas bahkan pernah berhasil membawa nama Indonesia ke Eropa dalam mempromosikan kesenian suku Dayak Lundaya.

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada, voice phishing, penipuan lewat telepon. Hindari mengklik tautan yang mencurigakan.

Indonesia. Biasanya ketika kita bicara soal anak muda SMP, yang terbersit adalah sikap remaja ABG yang sok-sokan, suka tawuran, ataupun melakukan berbagai hal konyol. Tapi menariknya baru-baru ini, para siswa SMP Negeri 3 Tasikmalaya justru memberikan contoh terpuji. Para siswa di kelas 8B urunan untuk beli sepatu buat temannya yang sepatunya sudah rusak, tapi tak punya uang untuk beli sepatu. Kisah ini lantas jadi viral. Sampai-sampai Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ikut menyumbang sebagai bentuk apresiasi atas apa yang ditunjukkan oleh para siswa SMP ini. So, bagaimanakah pembelajaran ini jadi inspirasi buat kita? Pertama-tama, para siswa ini mengajarkan semua yang baik awalnya hanyalah sebuah ide. Ide menolong ini sebenarnya datangnya dari seorang siswa bernama Raffi. Tapi ketika ide ini dilemparkan dan ditangkap oleh orang lainnya yang mendukung, ide ini pun bergulir sehingga uang pun terkumpul. Nah, jika kita kaitkan bagi para pelaku bisnis UMKM, kita bisa mengatakan semuanya juga dimulai dari sebuah ide. Namun, ide itu harus dilempar kepada orang yang tepat. Ide yang bagus jika dilempar kepada orang yang tepat, maka hasilnya ide itu bisa ditindaklanjuti dan dijalankan. Kedua, jika dipraktikkan dalam bisnis, banyak pula usaha yang awalnya adalah kepedulian ataupun rasa empati. Di beberapa tepi kota, ada bisnis rumah makan yang berkembang yang didasari pada rasa kasihan kepada para supir ataupun kernet bis jarak jauh. Mereka butuh istirahat dan makan. Rasa empati dan kepedulian ini lantas berubah menjadi ide bisnis. Nah, bisakah Anda juga memikirkan dengan rasa empati dan kepedulian apa yang bisa Anda lakukan untuk membantu melalui bisnis usaha Anda? Ketiga, apa yang dilakukan oleh para siswa inilah yang sebenarnya mirip dengan crowdfunding, yakni upaya mengumpulkan dana dari masyarakat. Faktanya, ada banyak bisnis dengan kekurangan modal yang justru bisa dibantu dengan crowdfunding. Ide awal crowdfunding awalnya adalah dari para artis yang butuh modal untuk membuat lagu di tahun 2003. Dan ternyata banyak masyarakat yang bersimpati dan ikut mendukung. Jadi sebenarnya jika ide bisnis dan usaha Anda adalah sesuatu yang luhur dan mulia, sebenarnya ide crowdfunding juga bisa dilakukan. Inilah pelajaran bisnis sederhana yang bisa dipetik. Semoga jadi inspirasi berharga buat kita semua. Dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Nunukan pagi ini.

Oke, pendengar mengawali nundukan pagi ini, saya akan menyampaikan informasi terkait Piala Dunia 2026 ya. Dimana kabar dari Argentina yang berhasil menundukkan Austria. Argentina mengalahkan Austria 2-0 berkat 2 gol dari Lionel Messi pada laga Grup J Piala Dunia 2026. Dan kemenangan tersebut mengantarkan Argentina memimpin klasemen sementara dengan koleksi 6 poin. Messi mencetak 2 gol penting di menit 38 dan menit 90+5 sepanjang pertandingan. Meskipun sang mega bintang sempat gagal mengeksekusi tendangan penalti. Tambahan 2 gol tersebut membuat Messi mengoleksi 18 gol sepanjang sejarah sekaligus melewati rekor Piala Dunia. Bagi pemain kelahiran 1987 asal Rosario ini, catatan ini merupakan gol ke-121 dalam 201 pertandingan bersama timnas Argentina. Nah, baik pendengar, kalau dalam jalannya pertandingan semalam tadi ya, Argentina itu tampil dominan menciptakan sejumlah peluang berbahaya sejak awal di Dallas Stadium, Texas. Argentina pun memperoleh peluang emas ketika Martinez dilanggar lawan di kotak terlarang pada Selasa dini hari lalu.

Sindrom Baby Blues atau Baby Blues Syndrome adalah kondisi mental berupa munculnya perasaan cemas dan sedih yang berlebihan pada wanita pasca melahirkan. Namun, kondisi ini biasanya hanya berlangsung selama 14 hari pertama. Meski demikian, sindrom Baby Blues tidak boleh dianggap sepele karena bisa berdampak pada kesehatan ibu dan bayi. Umumnya kondisi ini muncul antara hari pertama sampai dengan kelima dan dapat mereda dalam 10 hari. Meskipun sebagian besar wanita dapat pulih dengan sendirinya tanpa perawatan profesional, ada beberapa wanita yang mengalami kondisi yang lebih serius. Contohnya seperti gangguan kecemasan atau depresi perinatal yang memerlukan perhatian medis. Munculnya sindrom baby blues memang umum terjadi pada ibu usai melahirkan. Namun, ini bisa memberikan dampak negatif tidak hanya bagi ibu, tapi juga bayi yang baru lahir. Dan berikut cara mengatasi ibu yang mengalami baby blues. Yang pertama, pola makan sehat. Yang kedua, istirahat cukup. Ketiga, mencari banyak informasi seputar persalinan. Keempat, berbagi beban bersama pasangan atau keluarga. Kelima, bergabung dengan komunitas. 6. Melakukan me time. 7. Berpikir positif. 8. Rutin berolahraga. Dan 9. Konsultasi dengan dokter. Jika memang sudah tidak bisa ditangani lagi, berkonsultasi dengan dokter adalah pilihan tepat untuk mengatasi baby blues syndrome. Dokter dapat merekomendasikan terapi ataupun pengobatan medis yang tepat, sehingga ibu bisa menjadi lebih sehat dan berpikir positif.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Baik, pendengar, kabar baik datang dari Indonesia, di mana RI kedatangan kapal tanker yang membawa 450.000 barel minyak mentah. Dilansir melalui rri.co.id, Indonesia kedatangan kapal tanker MT Gamkonora yang membawa sekitar 450.000 barel crude oil atau minyak mentah. Kapal tersebut sebelumnya bertolak dari Aljazair pada 14 Mei lalu dan akan segera tiba di Cilacap, Jawa Tengah. Korporat Sekretari Pertamina Patraniaga Robert Dumatubun mengatakan kedatangan MT Gamkonora merupakan upaya dari perusahaan dalam memperkuat ketahanan energi nasional. Kedatangan ratusan ribu barel minyak merupakan upaya berkelanjutan dalam memastikan pasokan energi nasional tetap terjaga di tengah dinamika industri energi global yang terus berkembang. Lebih lanjut, Robert juga menjelaskan kedatangan kapal tersebut juga mendukung operasional kilang nasional agar kebutuhan energi masyarakat dapat terpenuhi. Pertamina Patraniaga pun menyatakan kesiapannya nih untuk menerima muatan minyak supaya dengan berbagai persiapan meliputi koordinasi dengan pengelola terminal, otoritas pelabuhan, dan instansi terkait. Selama perjalanan, operasional kapal akan dipantau secara berkelanjutan untuk memastikan keamanan muatan, keselamatan pelayaran, dan ketepatan waktu kedatangan. Nah, itu dia tadi kabar terkait RI yang baru-baru ini kedatangan tanker yang membawa 450.000 barel minyak mentah. Dan pendengar, pastikan untuk selalu mengupdate informasi terkini seputar kabar nasional maupun internasional dan regional melalui kanal kami di rri.co.id. Dan bagi pendengar yang selalu ingin terhubung bersama kami, bisa selalu mendengarkan siaran kami secara terestrial di 96,3 MHz Pro 1 Nunukan atau secara digital melalui aplikasi RRI Digital yang dapat Anda download di Google Play Store. Terima kasih.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.
2: Ganteng.
3: Ganteng lah.
2: Gayamu, Bah. Ganteng-ganteng buang sampahnya di sungai.
3: Daripada aku buang di sini, mending aku buang di sungai.
2: Ih, gantengnya hilanglah sudah tuh.
3: Memangnya kenapa, Bah? Masalah buatmu?
2: Aduh, aku kasih tahu ya sama kau ganteng. Kita itu enggak boleh buang sampah di sembarangan. Apa? Buang sampah di sungai. Itu bisa menyebabkan pencemaran lingkungan, penyakit demam berdarah, banjir di mana-mana. Kamu ada banjir kan? Nah, ganteng, sampah itu masih bisa diolah, Bah. Akan jadi sesuatu yang sangat berharga dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat di sekitar tempat kita tinggal. Bagaimana? Oke enggak?
3: Oke, Bah. Mulai hari ini, aku enggak bakalan buang sampah di sungai lagi.
2: Siplah, jempol buat dirimu ganteng. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Nunukan.
4: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

Indonesia. Ngakunya sih jadi turis, tahu-taunya malah bekerja. Begitulah kasus yang hingga jadi heboh di Bali. Muncul berita soal banyaknya turis asing yang kini bekerja sebagai tenaga kerja ilegal di Bali. Lalu, apa saja lapangan kerja yang mereka lakukan? Ternyata beragam loh. Ada yang bisnis di fotografi, penyewaan motor, bisnis tato, hingga mengajari cara berselancar. Bahkan ada juga yang menawarkan jasa mengurusi anak. Wah, bayangkan turis asing kerja di Bali, Pulau Dewata yang jadi destinasi wisata dunia. Nah, apakah yang bisa kita petik dari pembelajaran ini? Padahal, katanya jumlah pengangguran di Indonesia masih tinggi dan negara kita masih sering dianggap sebagai negara berkembang yang masih butuh banyak lapangan kerja. Nah, kalau para pekerja asing itu bisa melakukan bisnisnya, mengapa kita tak melihat peluang itu? Jadi ada beberapa pembelajaran yang bisa jadi tamparan buat kita. Pertama, peluang bisnis itu selalu akan ada. Masalahnya, kadang orang lainlah yang jeli melihatnya. Kedua, bisakah kita merebut peluangnya? Ketiga, percayalah, sebenarnya tidak semua turis yang bekerja itu punya kemampuan seperti yang mereka promosikan. Tapi kenapa mereka bisa mendapatkan bisnis? Salah satunya adalah karena mereka begitu percaya diri. Mereka menjual dan mempromosikan bisnisnya kepada rekan-rekannya ataupun kepada orang senegaranya. Itulah yang membuat bisnis mereka bisa hidup. Bandingkanlah sekarang dengan orang kita yang kadang punya produk dan jasa yang bagus tapi tidak percaya diri. Ingatlah, untuk membangun bisnis kecil menengah yang sukses, Anda harus percaya diri. Percaya diri adalah kunci sukses membangun bisnis yang utama. Dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia

Baik pendengar, kabar selanjutnya datang dari Kementerian Lingkungan Hidup yang menggugat 27 miliar buntut kebakaran gudang kimia di Taman Tekno BSD Tangerang Selatan. Pasalnya selain pencemaran, juga peristiwa tersebut membuat ikan serta biota sungai Cisadane rusak dan mati. Peristiwa kebakaran gudang kimia Taman Tekno hingga mencemari lingkungan dan Sungai Cisadane memasuki babak baru. Aparat penegak hukum pun mulai melakukan pemeriksaan kepada pihak-pihak terkait. Peristiwa ini sebelumnya terjadi pada beberapa waktu lalu dan Kepala Seksi Intelijen Kejari Tangsel Roni Bonatua Hutagulung mengaku bahwa Kejaksaan telah memanggil dan memeriksa sejumlah pihak termasuk pihak PT BSD Sinar Maslen selaku pengelola kawasan pergudangan tersebut. Terdapat dua orang yang dilakukan pemeriksaan selama 4 jam. Roni pun menyatakan melalui pemanggilan tersebut pihaknya akan melanjutkan ke tahap berikutnya. Dan ini belum diketahui ya, apakah kasus ini sudah tahap penyidikan atau masih penyelidikan. Kita tunggu terus ya informasi selanjutnya. Sementara itu dari pihak manajemen PT BSD Sinar Maslen, Fajar Al-Jufri membenarkan adanya panggilan dari Kejaksaan Negeri Tangsel. Dan menurutnya dalam menindaklanjuti hal tersebut, perwakilan PT BSD telah memenuhi panggilan dalam kapasitasnya masih sebagai saksi ya. Nah, berarti ini apakah kabar selanjutnya kita menunggu nih, apakah akan ada penetapan tersangka atau seperti apa kelanjutannya. Namun sekarang diketahui kalau dari pihak KLH atau Kementerian Lingkungan Hidup menggugat pihak BSD ya atas insiden tersebut. Dan tentunya pendengar, sebentar lagi sekitar 10 menit ke depan kita akan sama-sama mendengarkan laporan perkiraan cuaca ya yang akan disampaikan oleh forecaster BMKG Nunukan. Dan tentunya bagi pendengar yang masih setia mendengarkan atau berada di ruang siaran kami di 96,3 MHz Pro 1 Nunukan, saya sampaikan tetap selalu jaga kesehatan ya pendengar, karena ini terpantau cuaca mulai mendung ya dan sepertinya akan segera turun hujan. Karena sudah sejak kemarin setiap pagi ini kita selalu kehujanan nih. Biasanya hujan itu dimulai di dini hari menjelang subuh sampai di pagi hari sekitar pukul 9 dan biasanya sih siang itu panas lagi ya dan malam itu mulai mendung lagi gitu. Nah pokoknya di tengah cuaca tidak menentu ini pastikan pendengar untuk selalu menjaga kesehatan dan menjaga imunitas ya supaya tidak terjangkit penyakit-penyakit seperti batuk pilek yang dapat menghambat atau menjadi kendala saat beraktivitas. Dan bagi pendengar yang ingin terus update informasi terkini, Anda bisa selalu mengakses situs kami di rri.co.id karena di situs tersebut terdapat sejumlah informasi seputar kabar nasional dan internasional maupun regional. Dan pastikan pendengar untuk selalu berada di ruang dengar kami dan terus mendengarkan siaran kami ya, karena Pro 1 RRI ini mengudara secara terestrial maupun secara digital nih. Nah, jika pendengar masih berada di sekitaran wilayah Nunukan, Anda bisa mendengarkan siaran terestrial kami di 96,3 MHz Nunukan. Namun jika Anda berada di luar jangkauan terestrial kami, Anda tetap bisa bergabung nih di dalam ruang siar kami secara digital melalui aplikasi RRI Digital yang dapat Anda download di Google Play Store.

Tahukah kamu? Ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, "Terserah lo deh." Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.

Adan merupakan beras yang diproduksi oleh petani di wilayah Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang merupakan salah satu kawasan terluar yang berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia. Beras Adan adalah beras khas Krayan dan merupakan komoditas yang satu-satunya diproduksi di Indonesia, serta salah satu hasil pertanian terbaik Indonesia yang memiliki nilai jual cukup tinggi. Beras ini mampu memberikan kontribusi untuk nilai gizi yang lebih baik dan bukan hanya di Indonesia saja, tapi juga di negara tetangga seperti di Malaysia dan Brunei Darussalam. Bahkan kabarnya, beras Adan Ketan sangat digemari oleh orang nomor satu di Brunei Darussalam, yaitu Sultan Hassanal Bolkiah, yang tidak ingin mengkonsumsi beras lain selain beras Adan.

0: Oke, baik pendengar RRI Nunukan, seperti janji saya tadi, kini mari kita simak laporan perakiraan cuaca bersama prakirawan cuaca BMKG Raihan Winarto. Halo, selamat pagi Mas Rehat.
1: Halo, selamat pagi Kak Tiara.
0: Mas Rehat, silakan dengan laporannya.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 Nunukan. Saya Rehan akan mengupdate informasi perakiraan cuaca Kabupaten Nunukan untuk hari Selasa, tanggal 23 Juni 2026. Pagi ini kondisi cuaca di sekitar wilayah Bandar Udara Nunukan terpantau hujan ringan. Secara umum, kondisi cuaca di Kabupaten Nunukan pada pagi hari diperkirakan hujan ringan. Kemudian pada siang hingga malam hari, cuaca diperkirakan cerah berawan. Sedangkan pada dini hari, cuaca diperkirakan berpotensi terjadi hujan ringan. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 99%. Angin dominan bertiup dari arah barat dengan kecepatan rata-rata 7 km per jam. Selanjutnya untuk perakiraan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah perairan Nunukan Sebatik, secara umum cuaca pada pagi hingga malam hari diperkirakan berawan. Sedangkan pada dini hari, cuaca diperkirakan berpotensi terjadi hujan ringan. Angin dominan bertiup dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan 5 hingga 15 knot. Tinggi gelombang secara umum diperkirakan ke dalam kategori rendah dengan ketinggian 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian update perakiraan cuaca yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kelancaran aktivitas hari ini.
0: Baik, itu dia tadi laporan dari prakirawan BMKG Nunukan Raihan Winarto.
2: Demikian laporan cuaca

0: sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Nunukan pagi ini.

0: Indonesia, baru-baru ini diberitakan bahwa Presiden nyaris memakan buah yang mengandung formalin saat berkunjung ke Labuan Bajo. Hal ini diketahui lantaran sampel yang dites oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM ternyata menunjukkan adanya kandungan formalin di buah-buahan tersebut. Dan gara-gara itulah berbagai buah-buahan yang ada di Labuan Bajo langsung diperiksa. Berita ini tentunya membuat kita sadar kalau seorang presiden saja nyaris menyantap buah-buahan berformalin, betapa seringnya bahan-bahan seperti itu beredar di sekitar masyarakat kita. Bayangkan saja, formalin yang biasanya dipakai sebagai pengawet di laboratorium ataupun sebagai pengawet jenazah justru ada di makanan kita sehari-hari. Penelitian sampel yang dilakukan oleh BPOM malah menunjukkan bahwa formalin sudah seringkali dipakai pada makanan yang sehari-hari kita konsumsi. Misalnya mie basah, ikan asin, bakso, dan tahu. Bahkan belakangan ini, formalin pun ditemukan pada kikil. Motif memasukkan formalin ke makanan. Tentunya hal utamanya adalah karena ingin mendapatkan keuntungan. Dengan menggunakan formalin, makanan pun menjadi tidak cepat membusuk. Tahan lama sehingga pedagang merasa untung. Tapi sayangnya, mereka untung tapi merugikan dan membahayakan nyawa orang lain. Dalam sebuah bisnis, ini bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan. Kebanyakan pedagang atau penjual yang menggunakan cara-cara licik dan jahat seperti ini umumnya hanya mendapatkan keuntungan sesaat tetapi tidak mendapatkan berkah. Bicara tentang bisnis yang langgeng, kita bicara soal bisnis yang harus halal, tidak menipu apalagi sampai membahayakan keselamatan dan nyawa orang lain. Apa artinya keuntungan sesaat tetapi untuk jangka panjang kita tak mendapatkan bisnis itu lagi? Sebuah bisnis yang bertahan jangka panjang haruslah bisnis yang melakukan sesuatu dengan tujuan yang mulia. Ketika pelanggan tahu dan paham bahwa kita tak menggunakan bahan yang berbahaya, apalagi kita jujur dan konsisten melakukannya, maka pelanggan pun akan lebih percaya dan setia. Bahkan, kadangkala ada banyak pembeli yang bersedia membayar lebih mahal, tapi produk yang dibelinya itu aman dan tidak mengandung limbah berbahaya daripada yang murah tapi berbahaya dikonsumsi. Di bisnis UMKM yang mau bertumbuh dan berkembang serta langgeng, usahakan untuk melakukan bisnis dengan cara-cara yang halal serta tidak merugikan. Dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
2: Baik, pendengar, saya informasikan terkait jadwal pertandingan Piala Dunia 2026 pada hari ini hingga esok dini hari. Jadi pendengar, untuk tim yang akan bertanding pada hari ini 23 Juni 2026 yaitu di grup I ada Norwegia versus Senegal yang akan berlaga sekitar pukul 6 waktu Indonesia bagian barat nanti. Dan kemudian di grup J ada Yordania versus Aljazair di pukul 9 waktu Indonesia bagian barat. Dan di grup K, Portugal versus Uzbekistan di pukul 11 malam nanti. Dan terakhir di grup L ada Inggris versus Ghana yang akan bertanding pada 24 Juni 2026 pukul 2 dini hari nanti. Dan pendengar, pastikan untuk selalu terhubung bersama kami baik melalui siaran digital maupun terestrial. Dan selain itu pendengar, untuk informasi seputar Piala Dunia tentunya akan terus kami update melalui kanal kami di rri.co.id. Di rri.co.id tentunya ada jadwal pertandingan dan line up atau formasi lengkap tim yang bertanding pada FIFA World Cup 2026 mendatang.

pencinta bola dunia. Update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Toko, ballcast podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para toko dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola. Dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

Baik pendengar, Prosatu Nunukan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, nanti tepat di pukul 8 waktu Indonesia bagian tengah, kami akan merilai siaran Warta Berita Sentral. Dan untuk itu, bagi pendengar, tetap standby di Prosatu Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan